0: berbuah bagi
1: belum siap lagi gue nyambutnya tadi. Oh iya,
0: udah bengong doa aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Chris Richards kah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba mencari kawannya. Sodorkan bola ke depan. Dan McKennie lagi di sana. Sedang Pulisic ataukah pemain Amerika Serikat yang mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan. Kamumun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Nomor punggung 24 kini dari Belgia menguasai bola. Sodorkan Amadou. Pemana tadi mundur ke belakang kepada Courtois. Menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Sodorkan lagi, pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois. Jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 2 di sana. Ada pemain. Ya, turun. Keluar lagi tadi, bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat. Buah lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Sebuah perebutan terjadi. The Quipper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanye. Ada juga Nathan Ngoy. Memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola Courtois di daerah kotak penalti. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari Nathan Ngoy. Angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Friese yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, siapa yang memberikan. Alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah, kembalikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Peragakan mencoba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan di sana. Namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Barang ke dalam sudah dilakukan, mencari kawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakio yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Michel, ada The Quipper. Mundur lagi, mencari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois, angkat langsung dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Di sektor sebelah kanan kini mencoba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi, angkat ke depan, coba lagi, terjadi perebutan lagi. Quipper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada di kotak penalti. Tepaskan tendang. Oh, berbahaya tadi, bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi, dari upaya The Quipper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika. Sodorkan saja sektor sebelah kanan. Lebar lagi, mundur ke belakang. Pada Courtois kini, mundur pemain Belgia.

Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anan, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: 91,2 FM, Jakarta siang ini. Thank you.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita dari programa 3. Dan sekarang kita lanjutkan kembali kebersamaan di Jakarta siang ini. Apa kabar untuk Anda yang baru saja stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Yang berikut ada Adam Levine untuk Anda dengan Lost Stars dari tahun 2014.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
2: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah dengar bulan Juni ini sudah jarang-jarang ya turun hujan. Tapi untuk hari ini, dari perkiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan sepanjang hari. Hanya kawasan Jakarta Selatan yang dari pagi cerah kemudian hujan pada sore hari dan malamnya kembali cerah. Waduh, kayak nanti sore pengen main ke Jaksel deh ya. Biar ketemu hujan di bulan Juli, bukan Juni lagi. BMKG juga memperkirakan suhu udara di Jakarta berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celsius dan kecepatan angin pada kisaran 1 sampai 12 km per jam. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan saat beraktivitas di luar ruangan. Jadi kalau udah panas banget boleh lah ya pakai payung, termasuk kalau hujan juga ya enggak, supaya tidak terkena sinar ultraviolet siang hari. Atau kalau hujan siang hari jadi enggak kena hujan gitu kan, supaya sempurna aktivitas yang dijalankan. Atau kalau memang lagi bertemu dengan kekasih atau cintanya, supaya dapat kesempurnaan cinta. Oh. Untuk Anda, saudara peringat dari Rizky Febian berikut ini. Tetap di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Segebeps featuring Sting dengan Shape of My Heart yang baru saja stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda ya? Barangkali juga nemenin putra-putri yang lagi liburan sekolah. Wah, seru ya. Karena masih banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk liburan ini. Dan mungkin juga yang kemarin-kemarin ingin mencoba makanan-makanan viral di arena, apa tuh namanya ya, Pekan Raya Jakarta, masih bisa kesana Anda karena kan masih memang dibuka. Halo juga untuk pendengar Pro 1 yang siang hari ini sudah siap-siap buat menyantap menu makan siangnya. Tapi ini masih ribut gitu ya, megangin buku menunya atau kalau di scan megangin handphone, wah menunya apa nih, kadang suka begitu, suka bingung untuk menentukan pilihan buat makan siang. Kalau begitu saya temenin Anda dengan Afgan, Lenggang Puspita berikut ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang di Kuningan, Jakarta Selatan yang sempat berhenti beroperasi sejak 2020 akibat kendala operasional dan pandemi COVID-19. Pramono meyakini perpustakaan yang berdiri di lahan seluas 4.000 meter persegi dengan 55.000 koleksi buku tersebut akan menjadi tempat referensi bagi anak muda Jakarta memperkaya literasi. Itu dikatakan Pramono usai meresmikan perpustakaan tersebut hari ini. Ia pun berharap koleksi buku di perpustakaan itu akan terus ditambah sehingga dapat bermanfaat bagi kalangan pelajar maupun mahasiswa. Selain koleksi buku, perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang juga dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang baca, area belajar dan kerja, ruang lokakarya, bilik privat, bilik diskusi, bilik multimedia, kios katalog, locker, serta layanan sirkulasi, penelusuran informasi dan bimbingan perpustakaan. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah organik menjadi pakan ternak dengan membangun kandang bebek di Pulau Untung Jawa sebagai upaya memilah sampah dari sumber. Ini terobosan yang diwujudkan Kabupaten Kepulauan Seribu guna mendukung pelaksanaan instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber. Hal tersebut dikatakan Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan di Jakarta hari ini. Menurutnya, peresmian kandang bebek itu menjadi bagian dari upaya mengolah sampah organik menjadi pakan ternak dalam rangka mengurangi volume sampah sekaligus mendukung program ketahanan pangan masyarakat. Sekian kilas berita. Nantikan kembali kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: Selanjutnya, informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta, hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kita Indonesia, satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar, mulai dari hal kecil seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas.

0: Di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat makan siang untuk Anda yang siang hari ini lagi menikmati makan siang dengan menu-menu unik ya. Kadang-kadang menu-menu biasa, tapi kalau platingnya ataupun kemasan dari makanan itu dibikin unik, bisa jadi menambah selera. Oh ya. Kalau biasanya Anda mungkin makan nasi gitu ya, sekedar nasi putih, ya ini udah biasa, sudah wajar gitu. Tapi kalau ada nasi yang dibentuk dengan campuran-campuran yang menyenangkan, dengan rasa-rasa yang berbeda, ini bisa menambah selera makan Anda. Beberapa hari kemarin saya sempat jalan-jalan ke Yogyakarta gitu ya. Dan di sana ada tempat makan yang menghidangkan nasi, tapi tidak hanya sekedar nasi putih, tapi dalam berbagai macam olahan gitu kan. Ada nasi tutuk. Wah. Kalau nasi tutuk itu nasinya, kebetulan yang di Yogyakarta yang saya temuin, dia ada ini ya, nasi tutuknya itu dicampur dengan rengginang. Wah, seru kan? Kalau biasanya kan barangkali yang sering itu nasi tutuk oncom mungkin ya, tapi yang kemarin di Yogyakarta saya temui adalah nasi tutuk yang ada campuran rengginangnya. Wah, ini seru, dan ternyata sensasi kriuk dari rengginang yang dicampur nasi ini jadi lebih menyenangkan, dan rasanya juga lezat. Waktu itu campuran lauknya ada sate pedet. Wah. Kalau mungkin Anda belum pernah makan sate pedet di Yogyakarta, jadi sate pedet ini sate sapi muda. Waduh, enak dan seru. Kalau Anda pernah makan nasi, jenisnya nasi apa nih? Ya selain nasi putih biasa ya, kan banyak tuh. Ada nasi uduk, ada nasi kuning, ada nasi liwet, ada nasi jamblang, nasi tutuk oncom, dan lain sebagainya. Silakan loh, kalau Anda punya cerita atau referensi tentang nasi dengan menu pilihan yang lain ya, dengan olahan nasi yang berbeda dibanding hanya sekedar nasi putih, langsung boleh cerita di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Kita flashback ke tahun 90-an, tepatnya tahun 93, di mana waktu itu Michael Learns to Rock happening banget di Indonesia. Salah satu lagunya untuk Anda semua saudara pendengar, Sleeping Child. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Andi Tidingan beda. Kalau mungkin siang hari ini Anda juga pengen makan siang dengan nasi yang beda. Kalau biasanya nasi putih gitu ya, tapi sekarang aduh pengen beda hari ini, pengen nasi yang gak hanya sekedar nasi putih gitu. Kalau sekedar nasi putih kan banyak ya gak sih, dimana-mana bisa didapatkan. Misalnya nih kalau pengen beda, ada nasi kuning. Wah, ya nasi kuning ini biasanya memang disajikan ada momen-momen tertentu, ada perayaan-perayaan hari spesial misalnya, atau bisa jadi juga ada kegiatan spesial. Nah, nasi kuning lah itu kemudian dikeluarkan. Ya enggak sih? Oke, di hari-hari besar kenegaraan juga nasi kuning sering muncul gitu kan? Karena memang ini bisa juga disajikan pada perayaan hari besar nasional. Biasanya nasi kuning lauknya banyak ya enggak? Dan bentuknya agak ada yang gede banget, tumpeng gitu kan. Tapi ada juga yang nasi kuning enggak dibentuk tumpeng gitu kan. Nasi kuning yang memang dibikin, kalau misalnya di keluarga Anda pernah bikin nasi kuning gede, ya kemudian taruh di bakul ya. Pokoknya tempat nasi itulah. Kemudian diambil di piring masing-masing. Kalau perlu juga dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu yang seru gitu. Nah, pelengkapnya ada orek tempe, ada telur balado, sambal goreng ati, kemudian ayam bakar juga suka ada di situ, mie, kemudian kalau sayur-sayur apa itu namanya ya? Urap. Nah, seru nih kalau nasi kuning ya enggak? Kemudian ada juga nasi liwet. Ini memang banyak ya di Indonesia. Misalnya ada dari Solo, ada dari Sunda juga. Perbedaannya sih biasanya pada bumbu dan lauk pelengkapnya. Kalau nasi liwet Solo dimasak dengan tambahan santan, kemudian lauk pendampingnya ada areh santan. Areh santan itu kalau gak salah santan yang udah di ini ya, sudah jadi kering gitu. Kalau orang Jawa dulu, nenek saya pernah bikin minyak kelapa sendiri. Nah, namanya yang sudah kering itu blondo. Bukan blonde ya, tapi blondo. Terus dikasih ayam suwir, juga ada sayur labu siam. Karena memang nasi liwet ini khasnya gitu ya. Tapi kalau ada tambahan-tambahan yang lain, it's okay. Tempe mendoan dimasukin juga gas gitu kan. Hayuk, bikin masakan lebih seru. Kalau pagi-pagi di Jakarta, ini udah seru banget sih. Nasi uduk. Karena memang kuliner Betawi yang amat sangat famous atau terkenal gitu. Nasi ini bisa dibuat gampang juga ya, tapi asal tahu bumbunya aja. Kalau saya sih gak hafal bumbunya. Bahkan katanya nasi uduk ini juga bisa pakai rice cooker. Pernah saya lihat juga yang bikin nasi uduk ini menggunakan rice cooker. Jadi ya biasanya memang tentunya beras lah ya, dicampur santan kelapa dan juga aneka daun-daun yang mempunyai aroma yang sedap. Penyajiannya juga disertai dengan lauk-lauk yang lain ya. Ada ini, selain telur balado juga sering ada telur dadar tipis yang diiris-iris. Wah, seru pokoknya. Kering tempe juga enak. Dan nasi uduk ini juga ada lauk-lauk lainnya. Yang umum sih ayam goreng atau ayam bakar ya, biasanya seperti itu. Terus ada lagi nasi ulam. Nah, Betawi juga ada nasi ulam loh. Tapi hidangan ini sekarang udah jarang dan langka gitu. Jadi susah buat dapetinnya. Nasi ulam ini ada juga yang bisa dibuat di rumah ya, atau dibuat sendiri. Karena cara bikinnya juga tidak terlalu sulit. Hanya perlu ditambah dengan bumbu dan rempahnya yang sedikit berbeda. Baiklah, ngomongin nasi-nasian, saya jadi tertawan sama nasi. Nanti coba kita cari nasi ya buat makan siang. Anda apa sudah mendapatkan nasi untuk menu makan siang hari ini? Kalau belum boleh, silahkan. Aku kepingin nasi ini nih Mas Yud, sampai siang ini belum dapat.
sebel jadinya. Wah, sabar dong. Kan nasinya bisa disubstitusi dengan nasi yang lainnya gak sih? Banyak sekali bentuk nasi dan ragam nasi ini. Silakan kalau Anda pengen, kalau Anda mau cerita terkait pernasian ini, boleh WhatsApp di 0811 797 27912. Berikut ini ada single yang dibawakan Audela, Tertawan Hati.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
5: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
4: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
5: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
4: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
5: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
4: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
5: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
4: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
5: Nah, begitu dong.
6: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah, tadi kita sampai nasi apa ya? Oke, okay. Ini nih, kalau tadi saya sampaikan ada nasi tutuk yang dicampur dengan rengginang. Tapi yang umum sih memang, kalau di Indonesia itu nasi tutuk oncom. Wah, kalau mungkin saudara pendengar tahu ya, oncom ini kan makanan fermentasi ya, yang bisa dibikin dari bungkil kacang tanah, kapang, ampas tahu juga bisa, ampas kedelai dan juga ampas kelapa. Dan oncom ini bisa menjadi berbagai macam hidangan. Salah satunya bisa dipakai untuk atau dibikin sebagai nasi tutuk oncom. Wah, kalau ini banyak ditemukan di Jawa Barat ya, rasanya unik dan khas, membuat banyak orang penasaran buat nyobain nasi tutuk oncom. Kalau Anda penasaran nggak sih buat nyobain nasi tutuk oncom? Kalau nasi jinggo udah pernah belum? Ini dibilang sebagai kreasi nasi kucing khas Bali. Waduh, jadi ini nasinya nasi kucing gitu ya. Oke, nasi jinggo ini merupakan makanan yang terdiri dari nasi dengan porsi kecil, kemudian diberi lauk ayam sisit, sambal sero, keripik tempe dan juga serundeng serta mie goreng. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat Anda untuk makan siang. Baik, saya Yudi Ismail masih terus bersama-sama Anda. Nanti pukul 13 kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Programa 3. Jas Putih berikuti dari Dul Jelani. Untuk Anda yang masih terus ingin menyampaikan nanti informasinya, boleh. Mudah-mudahan waktunya masih keburu ya. Dan jangan lupa nanti ada 100% Indonesia nasional. Anda yang sudah melihat di Instagram pasti tahu siapa bintang tamunya. So, jadi silahkan diikuti nanti ya. Boleh WhatsApp 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Sekali lagi Dul Jelani dengan Jas Putih berikut ini untuk Anda.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: 2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram at RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.
2: Untuk usulan dari Dewan Transportasi, tentunya segera akan dikaji oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya sudah mendapatkan usulan tersebut.
3: Kalau yang sekolah, yang dari sekolah kan batu sama olahraga, katanya kan ya, yang atribut yang lain dari sekolah. Cuman kalau yang abu putih sama pramuka, kita disarankan nyari di toko ini.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita, usulan kenaikan tarif TransJakarta oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ akan dikaji pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menjelang tahun ajaran baru sekolah, omset penjualan seragam sekolah di Kota Serang melonjak 20%. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ mengenai penyesuaian tarif TransJakarta. Sebelum mengambil keputusan, Pemprov DKI Jakarta tengah membahas usulan tersebut bersama DPRD DKI Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siang tadi di kawasan Jakarta Selatan.
2: Untuk usulan dari Dewan Transportasi, tentunya segera akan dikaji oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya sudah mendapatkan usulan tersebut. Nanti kami bahas dan segera memang harus diambil putusan, terutama untuk TransJabodetabek yang ke bandara, yang pada waktu itu saya janjikan dalam waktu 3 bulan akan kita umumkan. Ini sudah lebih dari 3 bulan sehingga sekarang ini memang kita juga sedang membahas dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hal tersebut.
1: Adapun sebelumnya, Ketua DTKJ Sugiharjo sempat mengusulkan agar penyesuaian tarif TransJakarta di dalam wilayah Jakarta menjadi Rp5.000 dan tarif Trans Jabodetabek menjadi Rp10.000. Sementara tarif Mikrotrans diusulkan agar tidak lagi gratis dan tarifnya menjadi Rp2.000. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI resmi menerima modul uji kompetensi wartawan atau UKW dari Dewan Pers. Berikut Maiska Dereiza melaporkan.
4: Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Cyber oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI resmi menerima modul uji kompetensi wartawan atau UKW media cyber yang telah dinyatakan memenuhi standar oleh Dewan Pers. Penyerahan modul ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kompetensi wartawan dalam menghadapi perkembangan jurnalistik digital. Modul tersebut merupakan hasil proses pengajuan, pembahasan hingga penetapan materi uji yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/ Peraturan DP/9/2023 tentang standar kompetensi wartawan. Dengan demikian, modul dapat digunakan sebagai acuan resmi pelaksanaan UKW Media Cyber. Hal itu disampaikan anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, Maha Eka Swasta, sebagai berikut.
5: Dewan Pers telah menyatakan bahwa modul uji wartawan siber yang diajukan oleh LUKW LPP RRI telah sesuai dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Dewan Pers nomor 03 peraturan DP 11/2023 tentang standar kompetensi wartawan. Dengan demikian, modul ini dapat digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi wartawan media siber. Dan modul ini memang dirancang khusus untuk siber. Dan ini mungkin yang pertama.
4: Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, I. Henrasmo, mengapresiasi tersusunnya modul tersebut. Menurutnya, pengesahan modul menunjukkan lembaga UKW LPP RRI telah berada di jalur yang tepat dalam membangun sistem uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jurnalistik digital.
6: Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang tergabung tadi, tim penguji yang Usman Pomp ya, dan begitu telaten, begitu serius ya, untuk memperjuangkan RRI memiliki kualifikasi jurnalisme yang lebih baik, kita punya obsesi yang kuat untuk itu.
4: Selanjutnya, LPPR RI akan menyiapkan Training of Trainer atau TOT bagi calon penguji UKW Media Cyber guna menyamakan standar dan meningkatkan kualitas pelaksanaan uji kompetensi. Melalui langkah ini, diharapkan kompetensi wartawan semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Penyebab kebakaran yang menewaskan seorang lansia di Palmera, Jakarta Barat masih diselidiki aparat kepolisian. Alwan Sadam melaporkan.
7: Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan seorang lansia bernama Suratman, usia 81 tahun, di kawasan RT 15 RW 8 Palmera, Jakarta Barat pada Minggu 5 Juli 2026 malam. Kapolsek Palmera AKP Parma Nainggolan mengatakan penyelidikan penyebab kebakaran saat ini ditangani oleh unit Reskrim Polsek Palmera. Menurut Parman, penyidik telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian serta mengambil keterangan dari sejumlah saksi di tempat kejadian perkara atau TKP. Pihak kepolisian berharap proses penyelidikan dapat segera mengungkap penyebab pasti kebakaran yang merenggut korban jiwa tersebut. Selain melakukan penyelidikan, polisi juga telah meminta pihak PLN untuk menginspeksi instalasi listrik di wilayah sekitar, termasuk kabel udara yang dinilai semraut. Demikian hal ini disampaikan Parman kepada wartawan pada Selasa 7 Juli 2026.
8: Palmera, sehingga masalah nanti penyebab kebakarannya itu adalah dalam proses penyelidikan Reskrim Polsek Palmera. Kalaupun kita ketahui ada satu yang meninggal dengan usia 81 tahun dan memang itu saat ini pun sudah ditangani oleh Polsek Palmera.
7: Sementara itu, Ketua RT 15 RW 8 Palmera, Jakarta Barat, Ali Hamzah, menduga kebakaran yang menewaskan seorang lansia itu dipicu oleh lilin yang digunakan korban di dalam rumah. Menurut Ali, sebelum kejadian, korban sempat mencari lilin dan kabel sejak sore hari. Menjelang waktu maghrib, warga mulai melihat kepulan asap dari dalam rumah korban. Diduga, lilin yang dinyalakan korban terjatuh dari atas meja yang beralaskan kain sehingga memicu kebakaran api.
9: Beliau dari sore itu nyari lilin sama kabel, entah apa-apa dibuat apa. Tapi jam 6.10 sekitar sholat maghrib, udah ada asap di dalam. Ternyata dia sudah menggunakan lilin. Lilin dibakar, betul mejanya beralaskan kain. Jadi lilinnya jatuh terbakar, asap. Adik panik, dia mau ngambil air. Ya ternyata api sudah, karena ini kayu semua, ya, sampai ke tiang listrik.
7: Kobaran api juga dengan mudah menjalar ke bangunan di sekitarnya karena sebagian besar rumah di kawasan tersebut masih menggunakan material kayu. Bahkan, api sempat merambat hingga mengenai tiang listrik di sekitar permukiman warga. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Aset Waduk Rawa Malang sering dijarah. Warga keluhkan keamanan dan maraknya aksi tawuran. Samsudin Ilyas melaporkan untuk Anda.
10: Warga Kampung Rawa Malang mengungkapkan keresahan mereka terkait maraknya aksi pencurian aset di area Waduk Rawa Malang serta gangguan keamanan yang kerap terjadi di lingkungan tersebut. Fasilitas publik yang seharusnya bisa dinikmati warga kini kondisinya memprihatinkan akibat tangan-tangan jahil. Ahmad Saddam, salah seorang warga Kampung Rawa Malang, menyatakan bahwa pencurian aset waduk sudah terjadi berulang kali. Barang-barang yang hilang mulai dari pagar besi pembatas hingga kabel listrik. Selain masalah pencurian, Saddam juga menyoroti masalah sosial lainnya yang sering terjadi di area tersebut, yakni aksi tawuran antar remaja. Menurutnya, oknum-oknum tersebut seringkali membawa senjata tajam dan melakukan tindakan anarkis yang merusak rumah warga.
11: Ya, itulah keresahan kita juga di sini sebagai warga di lingkungan misalnya berdampingan dengan waduk. Itu sudah berulang kali itu aset-aset waduk, pagar, kabel listrik itu misalnya habis dicuri gitu kan. Padahal kan itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum gitu kan, fasilitasnya gitu. Kalau dirusak itu kan jadi misalnya menghilangkan rasa keamanan lah di lingkungan kita, apalagi di area waduk ini.
10: Warga menilai sistem pengamanan di area waduk saat ini masih sangat minim. Sadam menyebutkan bahwa petugas dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA biasanya hanya berjaga di ruang pompa dengan personil yang terbatas. Sadam juga mengkhawatirkan keselamatan anak-anak yang bermain di sekitar waduk. Dengan hilangnya pagar pembatas, risiko anak-anak terjatuh ke dalam waduk menjadi sangat tinggi. Warga berharap pihak terkait, baik dari kepolisian maupun dinas terkait, dapat meningkatkan patroli dan memperketat penjagaan di area waduk agar fasilitas publik tersebut tetap terjaga dan warga bisa merasa aman. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Desperindak Kota Cilegon siapkan program KUR untuk pedagang pasar di Kota Cilegon. Rohman Udin melaporkan.
12: Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Desperindak Kota Cilegon akan mendorong para pedagang di pasar untuk memanfaatkan program pinjaman modal kredit usaha rakyat agar meminimalisir pinjaman ke rentenir atau bank keliling. Melalui program pinjaman modal kredit usaha rakyat atau KUR ini akan disediakan maksimal 100 juta rupiah untuk pinjaman modal tersebut. Kepala Desperindak Kota Cilegon Irin S. Maulana mengatakan untuk mendorong program KUR tersebut pihaknya melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon dalam mensosialisasikan kepada para pedagang pasar yang ada di Kota Cilegon. Sementara itu, pinjaman modal yang akan disediakan melalui program KUR tersebut maksimal 100 juta rupiah untuk pinjaman modal.
13: Nah, ini justru kita sebut baik nih, karena kan punten ya, rentenir atau disebut bangke ya, bank keliling juga kan itu banyak beredar di pasar-pasar. Nah, ini dengan adanya program ini kita sebut baik. Kalau perlu kita sosialisasi ke pedagang pasar, udah jangan pinjam ke rentenir, ke bank aja yang ada yang resmi, nanti yang kreatif ditutup gitu. Tutup pinjam ke yang program KUR ini pemerintah.
12: Didin berharap melalui program KUR ini dapat minimalisir pedagang melakukan pinjaman rentenir atau bank keliling. Oleh karena itu, Desperindak Kota Cilegon mengimbau kepada para pedagang di pasar untuk memanfaatkan program KUR atau program pemerintah lainnya yang mencari modal tersebut. Dari Kota

0: Milik toko seragam Tohaga di kawasan Royal Baru Kota Serang, Zul mengatakan, jika tahun-tahun sebelumnya, toko baru dipadati pembeli sekitar 2 pekan sebelum masuk sekolah. Kini transaksi sudah ramai sejak bulan puasa hingga setelah Idul Fitri. Menurutnya, banyak orang tua memilih berbelanja lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga sekaligus menghindari antrian.
1: Itu yang agak kesulitan sekarang itu masalah distribusi. Masalah distribusi ini tidak hanya menyangkut masalah harga ya, karena menyangkut mungkin di supplier di sananya. Yang seragam kita menggunakan bahan putih petolong ikan mas super. Kan ada 2 grade tuh, yang biasa dengan yang super. Kita gunakan yang super, sedangkan bagi SMP, SMA, selama itu pramuka kita menggunakan Mamatek.
0: Zul juga menilai kebijakan yang memperbolehkan orang tua membeli seragam di luar sekolah ikut mendongkrak penjualan. Masyarakat kini lebih leluasa memilih toko. Untuk harga seragam tahun ini hanya mengalami penyesuaian kecil berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000 per item, mengikuti harga dari pemasok. Kemeja putih SD lengan pendek dijual mulai Rp82.500 hingga Rp115.000. Sedangkan lengan panjang berkisar Rp87.000 hingga Rp130.000. Sementara seragam SMP dan SMA, baik kemeja maupun celana atau rok, dijual sekitar Rp90 hingga Rp135.000, bergantung dengan ukuran. Salah seorang pembeli warga Taman Bantan Lestari, Murti, mengaku menghabiskan sekitar Rp625.000 untuk membeli 2 kemeja, 3 rok, atribut, dan bordir bagi anak keduanya yang akan masuk SMA.
2: Kalau yang sekolah, yang dari sekolah kan batik sama olahraga, katanya kan ya, yang atribut yang lain dari sekolah. Cuman kalau yang abu putih sama pramuka, kita disarankan nyari di toko ini. Biasanya hampir 600-an.
0: Menurutnya harga seragam masih tergolong wajar, sehingga kebutuhan sekolah anak dapat dipenuhi sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
3: Kabupaten Lebak menempati peringkat ketiga pelaksanaan program pelayanan KB serentak 2026 di Provinsi Banten. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
4: Kabupaten Lebak meraih peringkat ketiga pelaksanaan program pelayanan KB serentak tahun 2026 di Provinsi Banten dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33. Program yang berlangsung dari 8 Juni hingga 8 Juli ini memberikan layanan KB gratis bagi pasangan usia subur di seluruh fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3 AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasia, di Rangkas Bitung Senin siang mengatakan, target peserta tahun ini mencapai 20.000 orang. Hingga akhir Juni, sebanyak 13.257 peserta telah mendapatkan layanan.
5: Udah banyak sih, Lebak ada di posisi ketiga kalau nggak salah. Tapi berkembang sih ya, dinamis. Kita harapkan PUS ya, pasangan usia subur. Yang dengan kondisi tertentu, misalnya untuk menjarangkan kehamilan, artinya yang setelah melahirkan ya, atau KBPP disebutnya. KBPP berharap, kita berharap semua persalinan pulang ke rumah itu udah KB.
4: Pemerintah optimis target tersebut dapat tercapai karena antusiasme masyarakat terus meningkat. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan kontrasepsi secara gratis. Pemerintah berharap pelayanan KB serentak mampu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita untuk saat ini. Usulan kenaikan tarif TransJakarta oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta akan dikaji pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menjelang tahun ajaran baru, omset penjualan seragam sekolah di Kota Serang melonjak 20%. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: dan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama di 100% Indonesia Nasional. Bintang tamunya ada Adi X Naf. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq tentunya bersama the one and only
0: produser the one and only, ampun iya
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Enggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa
0: lah
1: yang
0: ya.
1: Enggak tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf, sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya.
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya, oh, saya kok keskip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, ya sudahlah saya enggak melipir dululah ya.
0: Gitu. Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin udah
0: tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya
1: ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi yang
0: ke
2: dalam Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safik karena Tengku Safik baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Xnaf. Silakan Bang Albert. Iya, Naf
0: terkenal. Tiga komposer
2: juga terkenal. Gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi Xnaf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen, itu jadi yang artinya lah kata penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang nyanyikan, ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi gitu, bukan dikasih uang kan kata kita lapar
0: ya. Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih.
2: Ya.
1: Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
1: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, bintang tamunya belum ada ya Xnaf?
1: Belum.
0: Adi Xnaf
1: belum hadir.
3: Adi Xnaf.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safik. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Bang Benijo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam
1: boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: Halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau, sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada darah Sulawesi Selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Nah, dia sering anu waktu dulu masih gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Iya, iya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti mambulu itu penontonnya dari acara ya, anu di Lapang Merdeka dulu.
0: Iya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit?
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang pertama.
0: Buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk untuk tiga komposer yang ada penyiarnya dari Makassar, ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia no di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang baik. Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari 6 jam, Bang. 6 jam. Ya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Oh iya. Harus ingat tuh pernah dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak mengulang kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya, iya.
5: Buat Mikin Itabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya, Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: memang
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
0: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Safik dari Bang Benijo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya
1: tiga komposer yang nyanyiin, yang ciptain. Kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Bambi Nur. Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3, angka 3, komposer COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover mm-hmm. di
1: Dimana-mana lah ya, YouTube,
0: mau kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah.
0: Mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
0: Pembelian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung juga orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh gitu ya.
1: Oh
0: ya,
1: terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di YT ya, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih? Katanya begitu.
1: Iya, betul. Kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar terpada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya. Karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Kalau Bang cover Albert.
1: Kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakam. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh. Jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba kenapa? Ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan
1: jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau gak salah pas baliknya kayak demam. Ya ada sapi sih kita seneng gitu. Kakak turun dulu turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang baru nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2791. Sekali lagi 0811 797 2791. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499.
1: Yes.
0: Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Salah. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahasanya ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Alright, lanjut ada ini? Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Gitu.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung,
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Betul. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Nah. Oh, ini jadi bukan dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hi, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safik.
3: Tengku Safik.
1: Iya. Buhaba
3: Kak. Buhaba Kak.
1: Habaga.
3: Depan di bahasa Inggris ya. Bali
0: Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Yes. Ini

0: Apa Cut yang mau ditanyain?
1: Iya, gini mau tanya Kak Syafiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
2: Iya. Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
1: Albumnya kan kan pernah nyanyiin sama Nat ya.
2: Oh iya itu.
0: Iya.
2: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
1: Itu kan pernah nyanyiin sama Dek sama Nat juga ya.
2: Aha.
1: Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq sama
2: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Syafiq Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
0: Enggak Kak Icut sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja. Maksudnya, merangkap.
1: Iya, maksudnya gitu ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Maksudnya gitu dikelas.
2: Oke.
1: Ya, satu lagi mau ikut tanya lagi.
2: Apa Tengku Syafiq ada kolaborasi gitu. Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya ya, menghilang.
1: Halo.
2: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
0: Pokoknya gitulah ya, Kak.
1: Ya, terus buat penyiar RA Sosmedia ada Bang Amar Barasto juga.
2: Oke. Okay.
1: Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
2: Oke, okay, dah, siap.
1: Thank you
2: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
0: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
2: Terima kasih. Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
2: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik kok, Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
2: Ada Tengku Syafiq. Langsung dialihkan
0: ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adi Naf nanti.
2: Iya karena belum nyambung beliau ya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
0: Iya, Bang Reski.
2: Reski silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
0: Betul.
3: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
2: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, ya. Mantan
0: Tahu.
3: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
2: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
2: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh enggak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
3: Anti-Hero ya, Anti-Hero.
2: Anti-Hero. Oke. Enggak
3: apa-apa lah. Nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya. Karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
2: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
0: Balik papan.
2: Oh, balik papan.
3: Balik pintu tadi salah, balik papan kan. Ya kali di balik pintu, balik tempat enggak bisa.
2: Oke, silakan.
3: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih banyak.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
0: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
2: Terus.
0: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
2: Udah bisa move on gitu ya.
0: Tanpa dirinya. Ya, jadi lebih, kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita.

0: kita begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
1: Oke, udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
0: Ya,
1: album yang sudah dikeluarkan Tengku Shafiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
0: Nah, aku tuh agak lupa-lupa bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
1: Untuk tiga komposer ya. Mm-mm.
0: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: itu album yang bulan depan ya?
0: Album.
1: Album. Oh, seru, seru, seru, seru.
0: Jadi
1: seru.
0: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Mm-hmm. Bulan ini, bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
1: 9 lagu lagi ya.
0: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
1: 10. Baik.
0: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
1: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
0: Iya bang ya, aku pun nggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi nggak tahu di mana. Boleh nggak aku beli bang?
1: Janganlah.
0: Atau perlu ku tanda tangan ya bang?
1: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa nggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? Anti Hero.
0: Itu nggak tahu saya lagunya. itu Taylor kan?
1: Yang mana? Iya sih.
0: Itu lagu sih, ya kan?
1: Lagunya Taylor Swift. Oke.
0: Alright.
1: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk ada. Nih.
0: Kita tampung dulu mungkin boleh.
1: Nah, atau mau nanya sama Tengku Shafiq
2: ke Bang Shafiq ini.
1: Ya. Oh, boleh banget.
0: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
1: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
1: Yang mana tuh?
0: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
1: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi, pernah minta apa itu?
1: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
1: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya,
2: yang
0: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
0: Iya, iya, iya. Alright, Bang. Terima kasih.
1: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
0: Bang Iwan, terima kasih. Salam
1: buat Manado. Bang Iwan.
0: Sehat-sehat
1: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
0: Ya, itu lagu aslinya.
1: Lagu aslinya.
0: Dibawakan oleh
1: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya?
0: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
1: dia disambungin.
0: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
1: Terus
0: Bambi Nur. Mana tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
1: Diam-diam.
0: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
1: cinta diam-diam.
0: Saya.
1: Oke.
0: Itu. Jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Tengku Shafiq, Mario Kacang, Bambi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih,
1: iya.
0: Apa dan di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta, aku diam-diam itu ada. Aha. Love is you. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Okay. Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain, izin penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya, Bang Iwan. Oke, lanjut. Kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang 100%
3: Indonesia.
1: Dengan ya. Siapa ini?
3: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Pak Safik Mali juga ini.
0: Menemani. Ya.
1: Ada Tengku Safik.
0: Iya, saya Tengku Pak Safik. Mali.
3: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Safik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali. Sehat. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya.
3: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Safik dulu. Karena nih Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Adinaf. Belum tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu ya.
3: Oh iyalah. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali. Pak
3: Mali. Salam-salam dikit ya.
1: Boleh silakan.
3: Silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Ya. Mm-hmm. Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
3: Untuk siapa tuh lagi, Ayu ya yang di
1: Ayu, oke,
3: oke, itu aja
0: Maluku ya. Bukan ya,
1: banyak, Maluku nah. Tengah,
3: lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap,
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita dimana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
4: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, halo, silakan.
4: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
4: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, jadi
4: ini
1: gimana
4: delay
1: dong?
4: Delay malahan.
1: Oh, delay.
0: Delay toh.
1: Monggo silakan jadi, langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
4: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah An ya.
4: Kirim salam aja nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
4: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli,
1: mm-hmm.
4: sama Mas Arga.
1: Oke.
4: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
4: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
5: Waalaikumsalam Tengku Safik. Tengku
0: Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Safik? Sehat.
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
5: Enggak, ini saya bincang tamunya kan ini Tengku Safik kan?
1: Boleh.
5: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
1: Oke, okay. Terus ada lagi?
5: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Ya, jangan-jangan Afgan ya?
0: Segalanya.
1: Terus ada lagi?
5: Lagi. Oke. Okay.
1: Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh kesempatan.
5: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
5: Pertanyaan selanjutnya. Yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Syafiq juga?
1: Iya, iya. Sadis. Okay,
5: siap. Ya. Sadis. Itu saya terima kasih Tunggu Capi. Salam pertama buat Tunggu Capi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
5: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
5: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
5: Buatnya warga Kaktu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, terima kasih cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus, itu, terus.
0: Ya, satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, terima kasih cinta, ada cinta dua hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu sadis, terlalu sadis caramu, itu bukan Bambino.
1: Bambino.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Tapi Baby Romeo. Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya iya iya iya iya.
0: Iya ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi Baby. Gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan,
0: buat
1: ya.
0: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh,
0: nanti lah mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi memang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum enggak ya. Belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya. Dianya
0: udah.
1: Terkadang Afganya udah pengen, udah
0: iya,
1: minta. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya, karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya enggak banyak juga sih, Bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya, iya.
0: Di Ave Records. Nah, kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya enggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan, ada Yonggi Mikama kalau
1: okay.
0: Saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya lo.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 26. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha, aha.
1: Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi uh-huh, kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Mm-hmm. Jadi kakeknya Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan gak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu, gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Yeah,
1: kan
0: yeah,
1: itu
0: yeah,
1: aneh
0: yeah,
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing. Sementara Sandro Tobing
0: omnya
1: itu adalah
0: omnya Mario. Oke, okay.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan. Walaupun gak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah gitu ya.
1: Di Aldiano aku buat Febrian. Gitu.
0: Aha. Kita ke kenal. WhatsApp yang sudah masuk di 0811797927912. Silakan dibaca ini WhatsApp-nya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh, mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Joe, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mainang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu.
0: Okay.
1: Tapi aku rubah musiknya. Dan itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih, Bang.
0: Lah, kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi aha, ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu, Bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya iya iya iya iya iya iya. Ya,
1: tapi kalau sama tiga komposer kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga
1: akan
0: ya.
1: Keluar ya, 3 apa 4 gitu sih.
0: Oke. Okay. 4 aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya iya iya iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu.
0: Ayu.
1: Nah,
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia ekspresikan karyawan Indonesia. Mari kita bersama Bang Dengku Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bintang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Dengku Safi, yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran
1: dalam,
0: maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
0: cobalah bertahan.
2: Gitu loh, power suaranya Isan Tarore.
1: Cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya cocok.
2: Kayak mana sih gitu loh, bisa sampai memilih Isan.
0: Kayak ya, mana ya?
1: Mana gitu ya?
2: Iya kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya, alhamdulillah ya.
2: Ini Bang Yudi, selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Hehehe. Ya, tapi kalau Teguh Safiq ya, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau untuk
1: ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu, termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih, dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Ini cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Untuk ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita harus bertahan
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Di karir harus bertahan, karir, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Iya. Gitu. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi bertahan gitu.
0: Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja itu, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar dong. Itu ntar dipikir ih GR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Kemute gitu, ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana. Sorong
0: enggak ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adi Naf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, iya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan
1: sih,
0: hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan? Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Ngarang-ngarang lah. Biar
1: tapi tetap
0: tahu
1: karena
0: ya.
1: Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Gitu, tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan, iya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Ah, kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah, tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama iya, Ayu.
0: Iya. Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan.
0: Hah?
2: Sama kakinya hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya, Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi aku juga pernah hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap, Ayu.
1: Siap, Ayu.
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
1: Dinda, kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh, kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, di manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh?
0: Apa?
1: Dia pikir belum nyambung, belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
0: Sibuk kali ya?
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo, Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, okay, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Baik. Jadi gara-gara udah resmi udah rilis ya.
1: Ya, bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: AV Records.
0: YouTube-nya AV Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu
0: gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3,
0: empat. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuma satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan. Nah, semua
1: jadi
0: ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuma satu-satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu tiga komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat tiga komposer.
1: Iya dong, harus selalu.
0: Karena tiga komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Aha. Ya,
1: semoga
0: terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Sampai juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Paniana di Jakarta sore ini bareng sama Binda, dan selamat sore untuk Anda yang juga semangat. Hari ini cuaca cerah, cukup cerah dan panas ya di luar ya, tapi mudah-mudahan hati dan pikirannya adem sambil melanjutkan aktivitas yang masih harus dijalankan di hari ini. Dan nanti kami akan hadirkan juga ada majalah udara live Kentongan ya, dengan tema waspada bahaya kebakaran di musim kemarau, bersama Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gulkarpat DKI Jakarta, Bapak Saifullah SPD MMT. Setelah yang berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.
1: Cinta.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
2: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
1: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas sedikit aja, nanti juga reda.
2: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
1: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
2: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
3: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Menemani Anda di Majalah Udara Live Kentoga dengan tema waspada bahaya kebakaran di musim kemarau bersama narasumber Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gulkamat DKI Jakarta dengan Bapak Saifullah SPD MMT. Namun sebelumnya mari kita simak juga editorial Kentongan dengan judul Api di Ujung Musim Kemarau berikut ini.
1: Api di ujung musim kemarau, ancaman yang tak boleh diabaikan. Kita sering berada di ujung musim kemarau, matahari menyengat tanpa ampun. Tanah merekah, udara terasa panas dan kering menyelimuti ibu kota. Tapi ada ancaman lain yang lebih dekat dan lebih berbahaya, ya, kebakaran. Sepanjang bulan Juli hingga September, BMKG memprediksikan puncak musim kemarau akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia dan Jakarta sebagai kota metropolitan dengan kepadatan penduduk yang tinggi berada di garis depan kerentanan.

0: ribuan bangunan berdiri berdempetan, instalasi listrik menua, masih ada saja kebiasaan bakar sampah sembarangan. Belum lagi puntung rokok dibuang tanpa peduli. Apa jadinya jika semua faktor ini bertemu di tengah musim kemarau yang ekstrim? Api bisa menyala dalam hitungan detik, menjilat dinding, merambat ke atap, membakar habis rumah-rumah, harta benda, bahkan nyawa. Namun kita tidak boleh hanya diam dan ketakutan. Kita bisa mencegah, kita bisa bersiap. Karena setiap kebakaran besar selalu berawal dari hal kecil yang diabaikan.
1: Beri jalan dulu Pak, beri jalan dulu.
2: Macet loh, proyek.
1: Galian.
0: Periksa instalasi listrik di rumah Anda. Jangan biarkan kabel-kabel tua terkelupas. Matikan perangkat elektronik yang tidak digunakan. Jangan membakar sampah di lahan kosong. Jauhkan sumber api dari bahan yang mudah terbakar. Dan jika api sudah terlanjur menyala, jangan panik. Segera hubungi nomor darurat 112. Evakuasi keluarga ke tempat aman. Ingat, keselamatan jiwa lebih berharga daripada harta benda. Karena kita bisa membangun kembali rumah, tapi nyawa yang hilang tak akan pernah kembali. Saya Iwan Bagus Irawan, sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Anda baru saja mendengarkan editorial pendengar yang sudah kami hadirkan. Dan kali ini dengan tema waspada bahaya kebakaran di musim kemarau bersama Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan dengan Keselamatan ya, Gulkarmat DKI Jakarta, Bapak Saifullah S.Pd., M.T. Selamat sore, assalamualaikum Pak Saifullah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, assalamualaikum Pak Saifullah. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat sore Pak Saifullah. Baik, mohon maaf ya, sepertinya beliau tidak mendengar ya. Kami coba untuk menghubungi kembali Pak Saifullah. Dan tentunya untuk Anda juga silakan ya sambil ikut bergabung. Sudah terhubung kembali. Halo, assalamualaikum Pak Saifullah.
2: Halo.
1: Iya, gimana Pak kabarnya hari ini?
2: Halo.
1: Iya, halo Pak Saifullah, bisa mendengar suara saya?
2: Halo.
1: Baik, baik, sepertinya terkendala ya. Kami coba untuk menghubungi kembali beliau. Dan untuk Anda juga silakan ya sambil ikut berbagi informasi update, telepon di 021-344-0696, 344-1499, atau bisa juga di 0811-7972-7912. Sembari update bagaimana kondisi lalu lintas terkini di seputaran Anda, Anda juga boleh menginformasikan kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa ya. Dan yang berkaitan dengan tema kita di Live Kentongan untuk hari ini, Anda juga boleh ikut berbagi komentar untuk tetap menyampaikan bergabung bersama kami. Sudah terhubung kembali? Halo, assalamualaikum Pak Saifullah. Halo.
2: Halo.
1: Iya, bisa mendengar suara kami Pak?
2: Halo, selamat sore.
1: Baik, sepertinya terkendala kembali ya hubungan telepon dengan narasumber kami. Kami akan coba untuk menghadirkan setelah yang berikut ini. Anda juga tetap bisa mengupdate ya informasi di seputaran Anda bergabung tentunya di Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda. Masih kembali di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema waspada bahaya kebakaran di musim kemarau, bersama Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Kelurahan Rempat DKI Jakarta, Bapak Saifullah SPDMT. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Saifullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binda, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik ya, mudah-mudahan lancar ini komunikasinya. Cuman suara Bapak agak terdengar jauh nih Pak Saifullah.
1: Oh, terdengar jauh ya?
0: Iya.
1: Sekarang gimana?
0: Masih sama Pak, mungkin karena apa di speaker atau gimana ya. Soalnya suaranya nanti di on air tidak terlalu terdengar jelas Pak.
1: Sekarang ini gimana? Lebih besar?
0: Oke, masih, sebenarnya masih sama sih Pak.
1: Gimana?
0: Oke, oke, ya bisa. Semoga aman ya Pak ya. Oke.
1: Siap.
0: Pak Saifullah, ini berbicara terkait mengenai waspada bahaya kebakaran di musim kemarau. Mungkin boleh disampaikan juga nih Pak, kalau kita lihat kan dari BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering ya dan lebih panjang. Nah, ini gimana dampaknya terhadap tren kasus kebakaran di Jakarta, Pak?
1: Ya, kembali bahwa frekuensi kebakaran itu sangat dipengaruhi juga dengan cuaca atau iklim yang panas ya. Nah, kenapa ini bisa berpengaruh? Karena begini, terjadinya penyalaan api itu salah satu unsurnya itu adalah adanya unsur panas.
0: Oke.
1: Jadi, tatkala dengan bahan-bahan yang sudah terpanaskan, kering ya kan, kemudian ada sumber panas, misalkan ada sumber panas seperti puntung rokok atau lain sebagainya, itu lebih cepat untuk penyalaan apinya dan penyebarannya lebih cepat sekali. Nah, artinya di musim kemarau itu terkait dengan risiko kebakaran itu relatif lebih tinggi. Itu yang harus kita waspadai.
0: Oke, berarti memang sebenarnya kalau dilihat ada korelasi yang kuat begitu ya antara musim kemarau dan meningkatnya kasus kebakaran ya Pak. Tapi kalau ya, dari betul. Data Pak Saifullah yang dimiliki, wilayah mana sih Pak sebenarnya kalau di Jakarta yang memang ternyata paling rawan terjadi kebakaran dan faktor penyebabnya apa ini Pak?
1: Siap. Dari data yang ada di kami, di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta itu, kasus kebakaran sampai dengan di awal Juli ini mencapai 720-an kali kebakaran.
0: Wow, oke.
1: Okay. Nah, kemudian terjadi di mana saja tuh? Di antaranya adalah untuk di Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat itu terjadi kurang lebih ada 89 kali kasus. Kemudian di Jakarta Utara ada 99 kasus kebakaran. Di Jakarta Barat ada 211 kasus kebakaran, kemudian di Jakarta Selatan ada 147 kasus kebakaran, dan di Jakarta Timur itu sebanyak 175 kasus kebakaran. Nah, dari kejadian kebakaran tersebut, kalau berdasarkan dari wilayah, yaitu di Jakarta Barat ya, Jakarta Barat dengan jumlah 211 kasus kebakaran terjadi. Nah, kemudian kasus kebakaran itu terjadi di mana gitu kan, objek yang terbakarnya itu. Ternyata ya yang lebih tinggi itu dari jumlah 720 itu terjadi kebakaran di daerah perumahan ya, di pemukiman.
0: Okay.
1: Jumlahnya itu 245 kasus kebakaran. Kemudian pada bangunan umum dan perdagangan ada 147 kasus kebakaran. Kemudian juga listrik ya, instalasi listrik luar gedung itu di kabel-kabel udara juga cukup tinggi juga tuh, 141 kasus kebakaran.
0: Oke. Baik. Dan berarti kalau kita udah tahu nih bahwa resikonya tinggi dan juga penyebabnya beragam ya Pak ya. Sekarang kalau kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu langkah pencegahan nih, lagi-lagi yang terus juga digalakkan begitu ya dan diedukasikan. Kami yakin banyak pendengar kami yang ingin tahu sebenarnya apa sih Pak yang bisa mereka lakukan di rumah untuk mencegah kebakaran Pak Saifullah?
1: Iya. Kembali di musim kemarau ya, karena panasnya cuaca udara yang pas suhu panas gitu kan, juga angin kencang barengan itu sangat riskan sekali terjadi penyalaan penyebar api itu di luar gedung ya, atau di apa namanya, di ruang terbuka ya, di ruang terbuka. Nah itu makanya untuk itu perlu kewaspadaan kita untuk sama-sama untuk menjaga agar supaya kebakaran tidak terjadi. Nah biasanya ya kebakaran di musim kemarau itu terjadi di apa, di rumput-rumput ya, di apa namanya, di sampah gitu kan. Nah makanya jangan untuk warga masyarakat hindari dan jangan lakukan untuk membakar sampah ya, terlebih di tempat terbuka kemudian anginnya kencang gitu kan dan tidak diawasi ya kan, ini akan terjadi penyebaran atau penjalan api secara cepat gitu, seperti itu. Kemudian juga ya jangan melakukan untuk membuang rokok sembarangan ya, puntung rokoknya itu ya. Putung rokok yang masih ada baranya kemudian kita lempar gitu kan, asal lempar aja mengenai ke bahan benda mudah terbakar ya, kena kertas, kena apa namanya daun-daun ranting yang kering gitu kan, itu kerap menjadi terjadi kebakaran. Dan di sini juga dari data kami ternyata ya dari data membakar sampah itu ada 45 kasus tuh yang terjadi kebakaran sampah itu. Kemudian juga untuk putung rokok juga masih ada kurang lebih ada 14 kasus itu ya. Nah, ini apalagi menjelang di musim kemarau ini, cuaca yang sangat ekstrim gitu kan, anginnya sangat kencang, ini akan mengakibatkan lebih mudahnya terjadi penyalaan api dan penjalaran api itu sendiri, sehingga kebakaran yang terjadi tidak terkendali seperti itu.
0: Iya, kalau tadi Bapak sampaikan ternyata masih ditemukan kasus orang yang masih membakar sampah begitu ya, padahal sebenarnya kan ini sudah ada aturannya dan tahu dampaknya juga ya Pak ya. Berarti kembali ke habit nih, untuk masyarakat awam di rumah, langkah pencegahan apa yang paling sederhana namun paling efektif untuk mencegah kebakaran? Mungkin ada hal-hal sepele yang sering diabaikan oleh kita semua, Pak?
1: Iya. Nah, kalau untuk antisipasi kebakaran di dalam rumah, ya kembali pastikan bahwa kita penggunaan peralatan listrik ya, itu agar hati-hati dan selalu mengindahkan keamanan gitu kan. Yang pertama adalah kerap terjadi kebakaran karena kebakaran listrik itu ini dominan sekali di tahun ini, itu 64% atau sejumlah 461 kasus kebakaran itu ya penyebabnya adalah apa, dugaan penyebabnya adalah listrik ya. Dengan demikian masih lemahnya, masih kurangnya pemahaman dan perilaku masyarakat dalam rangka untuk pemanfaatan listrik ya. Di antara yang kering ya, yang sering kita lakukan adalah terlalu lamanya memasang peralatan listrik itu sendiri ya. Contoh misalkan untuk dispenser juga kerap tuh sering mengakibatkan kebakaran ya. Jadi kalau seandainya airnya itu relatif mau habis nih, terlebih sudah habis, pastikan bahwa stikernya itu dicabut gitu kan. Karena ini banyak mengakibatkan terjadi kebakaran di antaranya itu. Kemudian juga instalasi listrik kita pastikan aman ya, untuk tidak menumpuk stiker-stiker penggunaan stiker yang selalu menumpuk tuh, untuk handphone lah, untuk TV dan sebagainya. Itu kan itu pastikan. Jadi amannya adalah bila mana jumlah colokan ya, colokan di setiap stiker itu jumlahnya misalkan 3, ya sudah 3 stiker aja yang dipersyaratkan untuk terpasang gitu kan. Jangan sampai menambah lagi ke samping, ke atas gitu kan. Kemudian juga untuk menambah lagi ke jalur yang selanjutnya dengan melalui stiker itu. Ini sangat-sangat berbahaya. Terlebih juga tentunya buat masyarakat di Jakarta, pastikan bahwa alat peralatan listrik yang kita gunakan itu ya pastikan alat yang aman. Ya. Yang amannya seperti apa sih? Ya kita membelinya peralatan yang sudah berstandar SNI. Karena dengan standar SN ini, kita tahu kualitas mutunya itu sudah relatif aman, seperti itu.
0: Ya, kalau berbicara tentang peran serta masyarakat nih Pak Saifullah, kami mendengar bahwa Dinas Gul Karmat ini kan punya program pemberdayaan masyarakat ya, salah satunya pembentukan satuan tugas atau Satgas Gul Karmat di tingkat kelurahan. Nah itu seperti apa sih Pak kegiatannya, boleh diceritakan?
1: Ya, kami itu ada petugas damkar ya, atau petugas yang statusnya tadi PNS ya, pegawai negeri sipil yang ditempatkan di masing-masing kelurahan. Namanya Satgas, Satuan Tugas Damkar di sana. Jadi setiap kelurahan itu ada petugas kami, petugas pemadam kebakaran. Nah, tugas fungsinya adalah yang pertama untuk mengelola agar wilayah satu kelurahan itu ada upaya-upaya yang dilakukan diantaranya untuk melaksanakan upaya pencegahan kebakaran. Jadi mereka diantaranya untuk melaksanakan sosialisasi penyuluhan ke masing-masing RW atau RT yang ada di wilayah kelurahannya itu. Kemudian juga kita memiliki namanya relawan pemadam kebakaran. Jadi melalui Satgas itulah kita menginformasikan ke warga masyarakat yang ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi, ya turut serta untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, akan dibidik, dilatih, dan dijadikan menjadi relawan pemadam kebakaran. Ya memang di pergub kita itu, di pergub 42 tahun 2023 itu, bahwa di setiap RT sedianya terdapat minimal 2 orang relawan pemadam kebakaran ya, dan mereka dilengkapi dengan APAR, alat pemadam api ringan. Nah, fungsinya adalah bila mana terjadi kebakaran ya si relawan itu mampu untuk melaksanakan upaya penanganan awal kebakaran, sehingga kebakaran, walaupun kebakaran terjadi ya, kebakarannya bisa diatasi oleh warga masyarakat itu sendiri, seperti itu. Nah, dari hasil data yang ada di kami, itu izin perlu disampaikan juga bahwa dari kasus 720 kali kebakaran itu, ternyata sejumlah 116 kasus kebakaran itu bisa diatasi oleh warga masyarakat. Ya. Artinya petugas pemadam kebakaran belum sampai pun ya kebakaran itu bisa dipadamkan oleh warga masyarakat yang ada di sekitar itu, seperti itu.
0: Iya, baik, berarti artinya ya, sebenarnya juga cukup efektif begitu ya Pak dengan kegiatan tersebut yang sudah berjalan ya.
1: Siap.
0: Nah, kalau terjadi kebakaran, apa yang sekiranya harus menjadi prioritas utama warga dan prosedur evakuasi yang benar dan aman, terutama ini bagi warga yang memang tinggal di bangunan bertingkat atau rumah susun seperti itu Pak?
1: Ya, kembali juga bahwa kebakaran juga kerap menimpa pada bangunan-bangunan tinggi ya, terlebih ada apartemen, ada rumah susun atau rusun ya. Mungkin belum lama juga kita di bulan Mei kemarin juga yang kejadian kebakaran di Jakarta Barat menimpa suatu apartemen. Nah, itu dapat kita bayangkan, mungkin di video juga begitu tragisnya terkait dengan proses evakuasi bagi para penghuni. Nah, tentunya warga masyarakat yang ada di Jakarta ya, terlebih yang bertempat tinggal atau menempati bangunan tinggi, kerap sedianya untuk mengikuti latihan dan simulasi evakuasi kebakaran. Nah, dari simulasi evakuasi kebakaran itu kita diajarkan bagaimana prosedur yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat kebakaran. Contohnya untuk evakuasinya, teknik atau cara evakuasinya harus seperti apa sih gitu kan. Ini yang penting, minimal bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, pada bangunan tinggi kira-kira apa yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran? Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan ya. Dan yang diantaranya, kalau kita melihat terjadinya kebakaran atau penyalaan api yang tidak terkendali, segera lakukan upaya-upaya sebagai berikut. Ya, diantaranya pastikan kita tidak panik ya. Tidak panik. Nah, kemudian setelah itu di gedung itu ada namanya manual alarm station. Jadi satu alat untuk membunyikan alarm yang ada di gedung itu. Namanya ada biglas, ada push button. Nah, pecahkan kacanya atau tekan kacanya itu sehingga nanti alarm akan berbunyi. Ini tujuannya adalah agar supaya seluruh penghuni yang ada di gedung itu mengetahui bahwa di gedung tersebut sedang terjadi kebakaran. Sehingga ya informasi kejadian kebakaran itu bisa lebih cepat diketahui ya. Lebih cepat diketahui ya tentunya lebih cepat pula untuk tindakan upaya pemadaman kebakarannya, bahkan untuk melaksanakan evakuasi dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Oke, yang pertama adalah segera aktifkan alarm. Yang kedua adalah laporkan. Laporkan. Ya, laporkan kemana? Ya, di gedung itu kan ada pengelolanya tuh ya.
0: Iya.
1: Ada pengelolanya atau tim pengamanannya ya. Atau apa namanya, facility manajernya. Jadi laporkan kepada mereka bahwa di lantainya itu sedang terjadi kebakaran. Informasikan apa yang terbakar juga, biar mereka atau tim tanggap darurat yang ada di gedung itu segera untuk melaksanakan upaya pemadaman. Dan jangan lupa setelah itu pihak pengelola gedung untuk melaporkan juga ke instansi terkait ya, ke pemadam kebakaran. Jadi bila mana terjadi kebakaran, jangan menunggu sampai dengan apinya besar ya kan, sedianya kejadian kebakaran ya, segera untuk hubungi pemadam kebakaran dan instansi lain ya. Nah, di Jakarta kan sudah tersedia layanan panggilan kedaruratan
0: yeah,
1: di nomor telepon 112. Oke, laporkan. Setelah itu dan tentunya adalah tindakan yang lebih tepat lagi oleh kita adalah lakukan upayakan pemadaman dini atau awal. Nah, di gedung-gedung kan sudah tersedia APAR tuh ya. Makanya kita harus memahami bagaimana sih cara menggunakan APAR itu. Nah, kerap ini kita dapat dari latihan atau simulasi evakuasi kebakaran. Jadi, padamkan dengan menggunakan APAR. Sampai kapan menggunakan APAR-nya itu? Nah, tentunya penanganan kebakaran sangat berhasil atau tidaknya itu ya sangat ditentukan dengan penanganan awal itu. Nah, makanya kembali bahwa dituntut bagi seluruh penghuni untuk mengetahui bagaimana prosedur penggunaan APAR, gitu kan? Namun kalau seandainya saat dipadamkan apinya tidak berhasil dipadamkan, ya sedianya segera untuk menyelamatkan diri. Karena kembali bahwa di tempat kebakaran itu resiko yang sangat-sangat berbahaya, ya, itu adalah sebaran asap, ya. Karena kita ketahui bahwa asap itu lebih ringan dibandingkan udara, sehingga penyebarannya lebih cepat gitu dia. Karena dari hasil riset penelitian itu 67% orang meninggal dunia, ya, di tempat kebakaran karena menghirup asap. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau seandainya kejadian kebakaran sudah sangat membahayakan, ya, atau membahayakan, segera lakukan evakuasi untuk menyelamatkan diri. Nah, tentunya juga bagaimana prosedur evakuasi, ya, yang harus kita pahami adalah segera kita turun atau evakuasi menggunakan tangga darurat yang ada di gedung itu. Seperti itu ya, langkah-langkah.
0: Baik, jadi memang sebegitu pentingnya bisa menghubungi nomor tersebut, ya, di 112, ya. Namun sekiranya ya, ketika menghubungi nomor itu, apa yang harus mereka sampaikan kepada petugas agar respon penanganan ini bisa lebih cepat dan tepat ini, Pak Saiful?
1: Ya, pada saat laporan, ya, laporan sampaikan nama siapa sih pelapor itu, ya. Disebutkan nama, kemudian sampaikan bahwa mohon bantuan pihak Bapak untuk melaksanakan pemadaman kebakaran yang terjadi di alamatnya, itu disampaikan, ya. Alamat RT, RW-nya, lain sebagainya. Syukur-syukur ya bisa Sherlock, ya. Sherlock alamatnya itu untuk mempermudah kami dari Damkar untuk segera menuju ke lokasi. Nah, kami ya tidak banyak data yang kami minta, ya, kan, karena saat itu kan kondisinya harus cepat, itu dia. Cukup nama pelapor, kemudian juga lokasi yang terbakar, lokasinya, kemudian apa yang terbakar, ya, misalkan listrika atau lain sebagainya, ya, termasuk bangunan tinggi kah atau bangunan perumahan seperti itu, ya, karena dari laporan itu kita bisa men-size up, artinya kita bisa memperkirakan, ya, merencanakan bagaimana tindakan yang harus kita lakukan, ya, untuk penanganannya itu, sehingga kita harus tahu nih yang terbakar apa, gitu kan. Seperti yang terbakar bangunan tinggi itu, rumah susun misalkan di lantai 10, ya, otomatis kita harus segera untuk mengerahkan mobil tangga kita, seperti itu. Jadi mudah saja, ya, laporannya adalah sebutkan nama, lokasi yang terbakar, kemudian apa yang terbakar, seperti itu.
0: Baik, dan pesan utama, Pak, atau imbauan Bapak kepada seluruh warga DKI Jakarta dalam menghadapi potensi kebakaran di musim kemarau yang ekstrim ini seperti apa, silakan, Pak.
1: Iya, bagi seluruh warga masyarakat yang mendengar Pro 1 ini, ya, pastikan bahwa saat ini kita menuju ke musim kemarau, ya, peningkatan suhu yang panas sekali, dan ini meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Nah, kita harus waspada, hindari hal-hal yang tidak boleh kita lakukan untuk bisa terjadinya kejadian kebakaran. Contoh, misalkan tidak membakar sampah, ya kan, kemudian juga tidak membuang puntung rokok sembarangan, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan di rumah kita itu aman, ya. Aman dari penggunaan listrik, dari penggunaan kabelnya, semua peralatan-peralatan yang kita gunakan, ya, listrik, kemudian juga kompor gas, semuanya aman. Ya, dari, dan tentunya adalah untuk memastikan agar tempat kita, rumah kita, lingkungan kita aman, ya, sama-sama kita waspada terkait dengan kejadian kebakaran itu sendiri.
0: Baik, Pak Saiful, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta, ya, di live kentongan hari ini. Semoga tentunya ini menjadi obrolan yang juga mengedukasikan, ya, kepada masyarakat untuk bisa lebih aware, ya, apalagi buat yang tinggal di wilayah rawan bencana kebakaran. Terima kasih, Pak Saiful. Selamat sore, ya, assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar perbincangan kami di live kentongan, ya, untuk majalah udara kami. Tentunya terima kasih kepada Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Saiful, atas waktu dan ilmunya yang sudah disampaikan, ya, melalui program kentongan. Setelah ini nanti masih ada Vox Pop, ya, pendapat masyarakat terkait mengenai mencegah kebakaran. Berikut ini untuk Anda.
2: Kan, nama saya Fitrianti Puspita Dewi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Menurut saya, pencegahan kebakaran di musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari rumah, lahan pertanian, hingga fasilitas publik. Nah, di musim kemarau yang kering dan berangin seperti sekarang ini, mari kita untuk lebih waspada dan jangan main-main dengan api sekecil apapun. Karena langkah kecilnya bisa dimulai dari rumah kita sendiri, misalnya selalu cek dan pastikan kompor sudah mati sebelum kita pergi, dan di luar rumah, tolong banget untuk stop kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di lahan kosong. Lalu, untuk para petani, yuk mari kita beralih membakar lahan ke cara yang lebih aman, seperti menimbunnya menjadi kompos. Nah, sebagai generasi muda dan warga yang peduli akan lingkungan, mari kita bersama-sama untuk menjaga alam kita. Nah, jangan lupa untuk selalu simpan nomor darurat pemadam kebakaran di HP masing-masing. Yang terakhir, dari saya, menghadapi musim kemarau yang kering dan berangin, kita harus benar-benar ekstra hati-hati dan jangan main-main dengan api sekecil apapun.
3: Saya Alicia Maharani Putri dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Tanggapan saya mengenai waspada kebakaran di musim kemarau, menurut saya masyarakat perlu untuk lebih ditingkatkan kewaspadaannya, karena kalau lagi cuaca kemarau itu kan lebih kering dan anginnya kencang, jadi api bisa cepat membesar dan merambat kemana-mana jika terjadi kebakaran gitu. Jadi menurut saya semua orang harus lebih peduli sih, karena kebakaran kan itu dampaknya bukan cuma buat satu orang ya, tapi juga bisa membahayakan lingkungan sekitar gitu. Lalu juga untuk pihak berwajib seperti pemerintah atau instansi damkar itu juga penting untuk menyebarkan informasi tentang bahaya kebakaran di musim kemarau gitu. Harus lebih sering disampaikan ke masyarakat, karena memang masih banyak dari masyarakat yang mungkin belum sadar kalau kebakaran itu bisa dipicu dari hal-hal kecil gitu. Kayak misalnya setelah masak harus dipastikan lagi kompor udah benar-benar mati atau belum, atau jangan buang puntung rokok sembarangan, karena dari hal-hal kecil seperti itu kita tidak pernah tahu gitu dampaknya bisa jadi kebakaran.
4: Nama saya Gabriela Brigita Dewi, saya mahasiswi dari Universitas Bunda Mulia Ancol. Menyikapi datangnya musim kemarau yang disertai peningkatan suhu udara dan angin kencang, menurut aku kita harus menghimbau semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahayanya kebakaran. Kondisi lingkungan yang kering membuat api sekecil apapun dapat merembet dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus menerapkan langkah-langkah pencegahan. Matikan listrik jika listriknya tidak digunakan untuk mencegah konsleting listrik. Nah, terus kita juga tidak membuang sampah sembarangan atau membakar sampah di ladang yang kering atau fasilitas umum. Nah, tidak lupa juga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan dipastikan puntung rokok itu padam.
0: Demikian Fast Pop yang sudah Anda dengarkan tentunya untuk Majalah Udara Live Kentongan hari ini. Dan terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Tentunya setelah ini kami juga akan menuju ke Warta Berita Kota. Anda tetap bisa menyampaikan update kondisi lalu lintas di ruas arteri maupun juga di ruas tol. Bergabung di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kemudian memang ablas dan peronjongannya sudah kita minta untuk segera dilakukan, dan kemarin saya sudah minta kepada SDA untuk segera menyelesaikan termasuk kerjasama dengan Bina Marga.
3: Hari ini Kelurahan Senen akan mendistribusikan tong sampah kepada semua warga masyarakat di Kelurahan Senen. Harapan kami kepada ibu-ibu bisa melakukan pemilihan sampah secara mandiri.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga untuk segera memperbaiki jalan amblas di Pulau Gadung. Dukung program pemilahan sampah, Lurah Senen bagi-bagi tong sampah kepada warganya. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga untuk segera memperbaiki jalan amblas di Pulau Gadung. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar jalan amblas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur segera diperbaiki. Adapun instruksi tersebut diberikan Gubernur Pramono kepada jajaran Dinas Sumber Daya Air atau SDA dan Dinas Bina Marga mengingat kerusakan jalan tersebut telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Pusat.
2: Di Pulau Gadung saya sudah memerintahkan, itu kan dulu sumber daya air yang mengerjakan. Kemudian memang ablas dan peronjongannya sudah kita minta untuk segera dilakukan, dan kemarin saya sudah minta kepada SDA untuk segera menyelesaikan termasuk kerjasama dengan Bina Marga.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa kerusakan tersebut terjadi di Jalan Cinta yang berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada jalan tersebut, aspal mengalami kemiringan dan juga retak. Adapun jalan amblas itu sudah terjadi sejak Maret 2026 lalu, diduga akibat pengoperasian alat berat milik Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan di atas Jalan Cinta untuk melakukan pengerukan sedimentasi Kali Sunter. Jalan amblas ini pun memunculkan kekhawatiran masyarakat lantaran dianggap mengganggu mobilitas masyarakat hingga berpotensi menyebabkan rumah di kawasan tersebut ambruk. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Kelurahan Senen mulai mendistribusikan tong sampah kepada warga sebagai upaya mendorong pemilahan sampah dari sumber. Program ini ditujukan untuk mendukung target pengurangan volume sampah sekaligus membangun kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara mandiri. Lurah Senen Ilyan Adibayu mengatakan pembagian tong sampah merupakan bentuk dukungan kepada warga yang selama ini telah aktif melakukan pemilahan sampah, khususnya para ibu rumah tangga. Ia berharap kebiasaan tersebut terus berlanjut sehingga sampah organik bisa dimanfaatkan menjadi kompos dan sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir semakin berkurang.
3: Sebagai bentuk apresiasi kami, warga masyarakat khususnya rumah-rumah yang sudah melakukan pemilihan sampah mandiri secara konsisten, hari ini Kelurahan Senen akan mendistribusikan tong sampah kepada semua warga masyarakat di Kelurahan Senen. Harapan kami kepada ibu-ibu khususnya mama bisa melakukan pemilihan sampah secara mandiri, dapat memanfaatkan sampah menjadi komposting. Karena setiap pilihan sampah yang sudah dilakukan mama akan menyelamatkan Jakarta kita tercinta.
1: Pemilahan sampah dari rumah menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kelurahan Senen juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama membangun budaya memilah sampah sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan serta mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Minim penjagaan, warga berharap waduk disulap jadi tempat jogging dan pusat UMKM. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
5: Kondisi keamanan di sekitar kawasan waduk kian mengkhawatirkan. Warga setempat melaporkan seringnya terjadi aksi tawuran yang tidak hanya meresahkan, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah warga. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini bersama Dede Soraya, salah seorang tokoh masyarakat atau pengurus RT setempat mengungkapkan bahwa aksi kriminalitas di area tersebut kini mulai berakhir. beragam. Selain tawuran, aksi pencurian material besi di sekitar waduk juga marak terjadi. Para pelaku yang berjumlah lebih dari 20 orang sering terlihat berkumpul dan memantau situasi sejak sore hari. Keresahan warga semakin memuncak setelah adanya laporan warga yang sempat dikejar menggunakan senjata tajam saat mencoba menegur kelompok pemuda yang sedang nongkrong di area tersebut. Hal ini memicu desakan warga kepada pihak Dinas Sumber Daya Air atau SDA untuk segera menempatkan petugas pengamanan dalam atau pamdal di lokasi.
6: Kadang suka tawuran dan merusak rumah warga juga,
7: Bro. Iya, itu sering. Jadi sekarang mungkin sekarang lagi sepi nih tawuran. Lagi aman. Mungkin ini dia pikiran maling aja dulu dah. Katanya kayaknya sih yang jadi duit. Kita kalau udah habis mungkin tawuran lagi kayaknya.
6: Oh, gitu. Jadi ganti-ganti ya, kalau ada besi dia ngambil besi, kalau nggak ada besi tawuran.
7: Tawuran udah itu aja kerjaannya tuh.
8: Artinya mereka berkelompok, Bu, ya?
7: Berkelompok. Dia banyak.
6: Oh, emang
7: dia
6: banyak.
7: Dia lebih dari 20 orang. Kalau tawuran itu.
6: Tapi emang malam mereka nongkrong di sini atau cuma cabut ngambil besi?
7: Nongkrong dulu kalau sore. Karena tadi malam aja saya datang itu mereka masih nongkrong. Ada sekitar 10 orang.
8: Mantau-mantau gitu.
7: Mantau
8: ya.
7: Dulu.
6: Itu kalau ditegur ngelawan juga atau gimana?
7: Duh, saya sampai dikejar-kejar sajam. Saya nyamperin ke sini. Saya, pergi nggak? Pada pulang nggak? Saya gituin kan mereka. Tapi nggak takut. Akhirnya malah nyamperin saya bawa sajam. Saya lari, Bu RT ayo lari-lari gitu. Saya lari. Kalau enggak habis saya kalau jatuh.
6: Berarti pengennya ada pamdal ya di sini.
7: Iya, pengennya itu sih tujuan saya dari pihak SDA.
5: Selain masalah pengamanan internal, warga juga mengeluhkan kosongnya petugas Bambim Kamtibnas. Diketahui bahwa petugas sebelumnya telah memasuki masa pensiun dan kini belum ada pengganti yang ditugaskan secara tetap untuk mengontrol wilayah tersebut setiap malam. Di tengah kondisi yang mencekam, warga menyimpan harapan besar agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan fungsi waduk. Mereka berharap waduk tersebut tidak hanya dibiarkan terbengkalai, namun dapat dikelola menjadi area jogging dan pusat UMKM bagi warga sekitar. Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu respon cepat dari pihak kepolisian dan pemerintah kota untuk meningkatkan patroli dan memperbaiki fasilitas penerangan di area waduk guna mencegah aksi kriminalitas yang lebih parah. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta, melaporkan.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan evaluasi kinerja secara jujur dan objektif. Rahmanuddin melaporkan.
9: Semuanya kita evaluasi, apalagi sekarang kan baru dilakukan pelantikan. Ya, tentunya dengan PLT Kepala BPKPD yang baru akan dilakukan sama evaluasi juga untuk mengetahui kepastiannya.
10: Penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Tusekda Kota Cilegon, Ahmad Haji Setiadi Putra, meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan evaluasi kinerja secara jujur dan objektif sebagai langkah guna memastikan seluruh program dan target pembangunan daerah dapat tercapai. Menurut Ajis, evaluasi terhadap capaian kinerja harus dilakukan sejak dini agar berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu juga melihat kembali target-target yang telah ditetapkan, mana saja yang sudah tercapai, mana yang masih tertinggal, dan apa penyebabnya. Jangan sampai ada keterlambatan ketika memasuki akhir tahun anggaran. Lebih lanjut, Tajis menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terlaksananya suatu kegiatan, tapi harus dilihat dari tercapainya target kinerja, meningkatnya indikator pembangunan, optimalnya penyerapan anggaran, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Tajis juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Cilegon untuk senantiasa menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran, tetapi juga komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan, memenuhi target, memberikan pelayanan terbaik, serta menjaga integritas sebagai pelayanan publik. Dikatakan Ajis, memasuki semester kedua tahun 2026, Ajis meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, berbagai persoalan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik antar lembaga.
9: pelantikan, ya tentunya dengan PLT Kepala BPKPD yang baru akan dilakukan sama evaluasi juga untuk mengetahui kepastiannya, kira-kira capaian sampai dengan akhir tahun kira-kira apakah masih sama dengan target yang di reguler atau ada perubahan kenaikan atau penurunan gitu. Jadi nanti tetap kita akan evaluasi kembali.
10: Ajis mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Cilegon untuk terus menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap setiap perangkat daerah tidak terjebak pada rutinitas tetapi mampu menciptakan terobosan yang menjadikan pelayanan publik lebih cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 132 pejabat administrator dan pengawas untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta kualitas pelayanan publik. Ridwan Maulana melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 132 pejabat administrator atau eselon 3 serta pejabat pengawas atau eselon 4. Langkah mutasi dan rotasi ini diposisikan sebagai strategi daerah dalam meningkatkan efektivitas organisasi serta mendongkrak kualitas pelayanan publik di berbagai sektor perangkat daerah. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Pandeglang dipimpin langsung oleh Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, pada Senin 6 Juli 2026. Menurut Dewi, perubahan formasi jabatan ini mencakup spektrum luar, mulai dari jabatan organisasi perangkat daerah atau OPD, level kecamatan, hingga posisi teknis di tingkat unit pelayanan seperti UPD Puskesmas. Bupati menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanat besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi dan integritas tinggi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan seperti kesehatan dan percepatan program pembangunan daerah melalui sinergi lintas sektor yang lebih solid.
12: Pelantikan ini merupakan bagian dinamika organisasi dan pembinaan ASN, baik itu rotasi, mutasi, maupun juga promosi. Ini wajar dalam rangka penyegaran dan juga peningkatan pengisian jabatan yang kosong sehingga pelayanan menjadi optimal bagi sekalian.
11: Bupati juga mewanti-wanti para ASN untuk membuang jauh sikap sektoral dan pola pikir tertutup. Ia menuntut para pejabat untuk terus melakukan upgrade diri agar mampu menjawab kompleksitas tantangan pembangunan di Kabupaten Pandeglang dengan keahlian yang relevan. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya loyalitas tegas lurus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintah. Dengan komposisi pejabat yang baru, pemerintah daerah optimis penempatan aparatur sesuai kemampuan ini akan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah, serta memastikan target pembangunan tercapai secara efektif dan tepat waktu. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Bupati Serang lepas kafilah MTQ dengan target raih juara Provinsi Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Serang secara resmi melepas kafilah untuk mengikuti Musabaqo Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten ke-23. Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Serang pada Senin 6 Juli 2026. Sebanyak 65 peserta akan mewakili Kabupaten Serang pada ajang tersebut. Pemerintah berharap seluruh peserta mampu memberikan prestasi terbaik. Bupati

0: Tadi beberapa hal sudah kami sampaikan, terutama kepada seluruh kafilah, karena mereka merupakan duta daerah, khususnya Kabupaten Serang, maka tadi saya sampaikan, saya berikan motivasi juga kepada mereka untuk memberikan penampilan yang terbaik.
1: Bupati Serang juga meminta jajaran lembaga pengembangan tilawatil Quran, Kabupaten Serang terus memberikan pendampingan kepada seluruh kafilah. Menurutnya, dukungan moral sangat dibutuhkan agar para peserta memiliki mental juara. Ia optimistis semangat tersebut akan berdampak pada hasil yang diraih. Sinergi antara pembina dan peserta dinilai menjadi kunci keberhasilan. MTQ tingkat Provinsi Banten ke-23 menjadi ajang pembuktian hasil pembinaan tilawah dan cabang perlombaan Al-Quran di Kabupaten Serang. Pemerintah optimistis seluruh peserta mampu bersaing dengan daerah lain di Banten. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Kabupaten Serang menargetkan hasil yang membanggakan. Harapan menjadi juara pun terus digaungkan menjelang pelaksanaan MTQ. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga untuk segera memperbaiki jalan 16 di Pulau Gadung. Dukung program pemilahan sampah Lurah Senen bagi-bagi tong sampah kepada warganya. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan

0: deforestasi membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
6: Iya.
5: Tapi saya heran deh.
6: Hah?
5: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
6: Santai dikit boleh dong. Soalnya sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
6: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
5: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
6: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
5: Wah, menarik banget tuh.
6: Iya.
5: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
6: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.

0: Arisa Widianto, featuring Brisia Jody menemani Anda ya sejauh dua benua ya. Jadi masih berbahagia deh kalau nggak dipisahkan sama benua ya. Mungkin cuma terpisah kota LDR-nya gitu kan. Jadi masih bisa lah untuk ketemu, nggak ada alasan ya. Tapi untuk yang sekarang ini nih kayaknya nggak perlu beralasan lagi nih karena udah waktunya mau pulang. Tapi ada juga yang mungkin tergantung ya. Kadang ada juga karyawan yang mungkin masih betah banget ya. Masih banyak hal yang mau dilakuin gitu ya sambil nunggu jam-jam macet. Nah, tapi kalau mungkin yang udah lagi di perjalanan sambil berbagi informasi update, boleh dong kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, bergabung langsung ya di 0811-797-7912. Lagi macet-macet di daerah mana sih? Atau mungkin ada yang melihat beragam peristiwa, boleh informasikan tentunya ya di Jakarta sore ini. Nantikan juga tema obrolan ya di jam 5 akan kami hadirkan untuk Anda, sembari tetap hati-hati juga di perjalanan, diperhatikan juga ya. Apalagi yang melintas di ruas tol, cek dulu nih saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi. Kalau mungkin ada yang hari ini kebetulan kantor di daerah Jakarta Barat mau melipir ke kota tua, nah ini ada informasi pendengar. Polisi meringkus seorang penjambret telepon seluler atau ponsel milik turis asal Perancis di kota tua Jakarta Barat saat pelaku masih berkeliaran di kawasan wisata tersebut untuk mencari target baru. Jadi Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar, menyampaikan peristiwa ini terjadi pada Senin sore saat korban sedang berwisata di kota tua Jakarta. Saat sedang melakukan swafoto, pelaku tiba-tiba datang dan langsung merampas ponsel milik turis tersebut. Dan setelah ponselnya dijambret, turis Prancis bernama Duhover itu langsung melapor ke pos polisi Pinangsia. Saat polisi melakukan penyisiran, pelaku ternyata diketahui masih berkeliaran di kawasan kota tua. Dan akhirnya ya, setelah mengamankan pelaku, polisi juga melakukan tes urin. Hasilnya pelaku diketahui melakukan tindak kriminal tersebut di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Waduh nih, hati-hati karena masih musim liburan kan ya. Jadi apalagi buat yang berkunjung ke tempat-tempat wisata, pastikan dijaga barang bawaannya, tetap selalu waspada walaupun di wilayah ramai. Ya hal-hal seperti ini bisa saja terjadi ya. Jadi untuk Anda tetap selalu waspada dimanapun Anda berada.
1: Jap.

0: Ya.
1: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Makan yuk, lapar banget. Enaknya makan di mana ya?
1: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
0: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
1: Yakin dong, aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
0: Tapi aku malah heran, masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
1: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
0: Iya juga ya, semangatnya luar biasa.
1: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat. Malah jadi pengingat buat kita yang masih muda supaya nggak gampang menyerah.
0: Setuju, kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
1: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
0: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Nels coming from Garrett Gates with anyone of us. 43 menit lepas dari jam 4 sore. Gimana, udah pulang dari tempat aktivitas atau ada juga yang masih nunggu bentar lagi nih Bin ya? Selamat sore nih yang mungkin lagi cooling down juga sambil menikmati sorenya dengan kudapan sore. Ada yang sambil makan kue pasar gitu ya. Terus atau mungkin ada yang gorengan, kopi, ngeteh. Tapi nikmati sorenya ya. Mudah-mudahan capeknya hari ini sesuai lah ya dengan apa yang dihasilkan, dan tetap semangat untuk Anda. Namun yang di perjalanan, sambil kita update juga nih, melirik yang lagi ada di ruas tol Jasa Marga, seperti apa untuk kondisi lalu lintasnya, coba dicek dulu saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi. Di mana informasi di ruas tol untuk sore hari ini, tol Jagorawi Cipayung kilometer 8 yang menuju kilometer 9 plus 300 arah Ciawi, ini padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Sentul Utara kilometer 32 menuju Citerep kilometer 27 padat. Citerep kilometer 26 menuju Gunung Putri kilometer 22 arah Cawang juga padat. Sementara itu di Jalan Layang MBZ, hati-hati di Cikarang Barat kilometer 33 plus 706 arah Jakarta, ada pekerjaan inspeksi jembatan MBZ di lajur 1 atau bahu luar. Sementara untuk tol Jakarta Tangerang, dari Tangerang kilometer 19 menuju kilometer 18 plus 800 arah Tomang, ini padat, pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau tengah. Selanjutnya untuk tol dalam kota dari Semanggi kilometer 7 menuju Tebet kilometer 2 padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Dan yang melintas di tol Jor W2S dari arah Pondok Pinang menuju Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara di perjalanan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan ya informasikan kondisi lalu lintas di seputaran Anda di 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
8: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
9: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
8: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
9: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
8: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
10: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan RRI.net. Anda boleh ikut bergabung karena ada obrolan seru ya yang akan kami hadirkan sambil menemani perjalanan sore Anda. Tentunya yang mungkin sedang terjebak macet atau ada yang masih mendengarkan di kantor atau bahkan di rumah, boleh bergabung ya di Jakarta sore ini.

0: Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, saatnya menemani Anda bergabung dengan RRI Net tentunya. Anda bisa ikut bergabung di obrolan sore hari ini yang akan kami hadirkan, termasuk tetap update untuk kondisi lalu lintas di sore ini baik di Jakarta dan sekitarnya. Di 0811-7972-7912 atau juga di telepon di 021-344-0696 344-1499. Namun kita awali untuk sore hari ini dengan cek fakta, ada kabar apa selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada kabar nih ya yang mungkin Anda terima juga. Ini beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengkaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Nah, rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin bisa tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Ada nggak yang sempat dapat informasi itu ya? Mungkin dapat di-share dari grup chat WhatsApp ataupun dari sosial media. Kalau memang ternyata Anda salah satunya, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali karena ini adalah kabar hoax ya. Dilansir dari tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin, hasilnya tidak ditemukan informasi terkait dengan klaim tersebut. Jadi sebagai informasi juga untuk Anda, di salah satu artikel ya di tempo.co, Epstein Files, catatan durjana elit global, Epstein Files ini merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein, miliuner terpidana kasus kejahatan seksual anak dan perdagangan manusia yang tewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019 lalu. Dan terkait pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada Mei 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam yaitu sambaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Peneliti bidang virologi dan vaksinologi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga, Dr. Afif Nur Muhammad Ansori, juga menegaskan tidak ada satupun jenis vaksin COVID-19 yang mengandung bakteri. Jadi ini memang benar-benar berita yang dibuat-buat gitu ya. Tidak ada pembuktiannya juga, jadi sehingga ini adalah kabar hoax. Kalau Anda menerima informasi ini, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali informasinya, dan cross-check semua kebenaran yang Anda terima. Salah satunya juga bisa mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
2: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
1: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
2: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuman takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
1: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
2: Padahal nih ya, belum tentu semua yang rame itu cocok sama kita.
1: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
2: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri. Perlu nggak? Butuh nggak? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
3: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
4: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
5: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang semangat sore ya, sambil ikutan ngobrol di sore hari ini terkait mengenai tema kita ya, berbicara soal hal sederhana yang bikin mood langsung naik nih ya. Jadi terkadang karena kita kalau bicara soal mood, misalnya nih pagi-pagi dari mulai bangun tidur deh gitu ya, terus ada hal-hal yang mungkin kayak langsung bikin gak mood. Aduh, biasanya tuh kalau udah gak mood di awal bisa seharian tuh kayak gak mood, ya gak sih? Tapi kan kita harus bisa mengontrol diri juga, gimana caranya untuk bisa langsung men-switch perasaan itu ya, dengan cara cari sesuatu yang bisa jadi mood booster Anda. Nah, ketika memperbaiki mood ini gak selalu membutuhkan sesuatu yang besar atau mahal. Justru hal-hal sederhana seperti misalnya dapat ucapan terima kasih, menikmati secangkir kopi hangat mungkin, atau lihat matahari sore gitu ya, bisa bikin hari terasa lebih baik. Atau mungkin Anda punya versi tersendiri ketika Anda sedang lagi bad mood. Biasanya apa nih yang menjadi mood booster Anda? Cerita dong ya, kita sambil ngobrol santai sore hari ini. Termasuk gimana mood Anda hari ini ya, bergabung di 0811 7972 7912, atau yang mau langsung juga on air di 0213440696 3441499, sambil tetap update juga gimana info traffic sore hari ini di Jakarta sore ini.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta Ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang meluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
3: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
2: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
3: Bukan.

0: Stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
0: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore, boleh berbagi informasi juga nih ya untuk yang masih di perjalanan atau bahkan mungkin udah sampai di rumah, atau ada yang masih di tempat aktivitas, ada yang lagi melipir dulu nih sambil ngopi sore dan juga kegiatan lainnya. Kita sambil cerita ya, hal sederhana yang bikin mood langsung naik ya, versi Anda tuh seperti apa. Kalau saya tuh es krim ya. Itu bisa bikin mood jadi baik. Tapi nanti saya mau tanya nih sama partner saya nih dari tetangga depan ya, versinya dia apa. Tapi sebelumnya buat yang pengen ikutan gabung juga silakan ya di 0213440696 3441499. Seperti sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Pro 1.
0: Sore, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Andre, ini lagi di jalan pulang kerja.
0: Oh, lagi di mana nih tepatnya? Mungkin boleh sekaligus berbagi informasi traffic.
1: Oh iya, tadi saya melewati Jalan Margonda Raya ya.
0: Oke.
1: Tepat pukul jam 5 kurang. Padat merayap itu karena mungkin peningkatan volume kendaraan. Kemudian, ya gitulah ya, Depok, Jakarta, pinggiran.
0: Aduh, padat banget ya.
1: Ya, luar biasa. Jadi kita sebagai pengendara harus dituntut ekstra sabar dan harus benar-benar bisa manage emosi lah.
0: Iya, harus tawakal juga nggak?
1: Betul.
0: Oke. Tapi di Margonda ini lagi ada ini nggak sih? Di sepanjang jalan itu ada perbaikan jalan kah? Atau mungkin ada pembangunan dan lain-lain? Atau memang hanya pure volume kendaraan aja nih yang cukup padat?
1: Kalau kita warga Depok ya, sebenarnya berharap pemerintah kota Depok itu kalau bisa bikin satu terobosan ya. Margonda itu kan satu-satunya jalan yang salah satu jalan terbesar di Depok.
0: Iya, betul.
1: Ikonnya Depok ya. Dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada pengembangan, pelebaran, hanya trotoar yang sebetulnya fungsi trotoar juga kurang optimal kalau saya nilai gitu.
0: Baik.
1: Jadi daripada bikin trotoar ya, saya lebih suka atau lebih setuju kalau misalnya dibangun underpass atau bypass.
0: Oh iya iya.
1: Itu lebih efektif kan, ngebantu mengurai kemacetan di jalan utama.
0: Oke. Kalau ke Andre ini berarti tujuannya ke arah mana nih?
1: Jadi kantor saya di Sudirman, biasanya PP Sudirman Depok tuh.
0: Sudirman Depok ya, tiap hari kayak gitu ya.
1: Iya, jadi bisa menumpuh 1,5 jam lah average-nya tiap hari tuh.
0: Oke, gitu. Luar biasa sih. Berarti, wah ini orang-orang sabar sih ya, karena melintasi jalan yang cukup padat. Cuaca di sana gimana nih, Kak Andre?
1: Cuacanya bagus, cuman beberapa hari ini, ini ya, ada asap gitu ya, karena kan di daerah Cipayung Depok itu ada asap. Tempat pembuangan sampah di Depok kan salah satunya di Cipayung itu cukup berasap. Saya nggak tahu ada beberapa oknum yang bakar sampah sembarangan kan.
0: Waduh, itu udah nggak boleh sih sebenarnya ya.
1: Betul. Jadi lumayan berasap sih kalau saya lihat daerah-daerah Cipayung, dari Margonda Cipayung, kemudian di daerah Pancoran Mas Depok juga.
0: Oh, oke, baik. Semoga jadi perhatian ya. Tapi by the way, di topik kita sore ini nih lagi ngomongin soal mood ya. Ini cara seseorang untuk bisa mengembalikan mood. Tapi by the way, moodnya lagi bagus atau gimana nih hari ini, Kak Andre?
1: Alhamdulillah moodnya lagi bagus nih, Kak Binda. Saya moodnya.
0: Cerita dong ya, kalau misalnya menghadapi di kondisi yang lagi gak mood, cara seperti apa yang akhirnya dilakukan sama versinya Kak Andre?
1: Oke, ini pertanyaannya, temanya bagus ini, dan saya meyakini semua orang pekerja kayak saya pasti mengalami hal seperti ini. Gimana caranya untuk menjaga mood kalau menghadapi tiba-tiba ada satu kejadian yang merubah total mood kita sebelum kita beraktivitas. Nah, biasanya saya itu ketika ada satu yang membuat mood kita berpotensi nggak bagus, ada satu kejadian, entah itu dalam rumah sebelum berangkat atau saat di perjalanan gitu. Saya biasanya berpikir atau mengingat kembali atau berkomunikasi dengan diri sendiri kalau nggak semua harus sesuai dengan ekspektasi kita di dunia ini. Apapun yang terjadi pasti ada rencana atau ada maksud kalau itu harus terjadi gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya tentu saja untuk menjaga mood saya tetap baik. Ya yang pasti yang pertama adalah motivasi kita, yaitu motivasi kita untuk bekerja atau beraktivitas itu apa. Kalau saya selalu melihat kedua anak saya dan istri saya, Kak Ginda.
0: Oh, itu salah satu pemicunya ya untuk tetap semangat lagi gitu ya.
1: Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap mempertahankan mood kita. Dan jangan cepat hanya karena satu kejadian beberapa menit itu merusak whole 8 jam kerja kita itu kan gak
0: benar
1: bagus.
0: Sih, benar. Nah, Kak Andre tuh versi yang mana nih? Ada orang kan biasanya, wah kalau lagi bad mood kayaknya pengen makan sesuatu, akhirnya moodnya balik. Atau enggak dengerin lagu apa, moodnya jadi balik. Nah, termasuk yang tipe seperti itu enggak?
1: Nah itu, saya baru mau sebutkan yang ketiga.
0: Oh
1: yang
0: gitu, oke okay.
1: Yang ketiga adalah yaitu mood saya, salah satu trik dan strategi saya buat mempertahankan mood supaya tetap stabil, tetap baik. Karena kan kita masuk di era berlomba-lomba untuk tetap waras di negara kita ini ya, kabinetnya. Yeah,
0: betul.
1: Ada banyak isu yang terjadi. Salah satunya saya dengerin lagu-lagu favorit melalui radio-radio yang saya dengarkan. Salah satunya radio favorit saya Pro 1.
0: Oke, okay. Lagu apa sih kalau boleh tahu nih salah satu mungkin yang sering jadi favorit untuk mengembalikan mood ke Andre?
1: Banyak sih genre lagu yang 90 kemudian di era-era 2000 awal gitu. Nah, itu bukan momen request kan ya Kak Binda ya.
0: Nggak, jadi cuma pengen tahu aja, jadi tahu oh lagu ini gitu. Tapi siapa tahu ada di playlist sore ini kan, jadi bisa diputarkan gitu loh Kak Andre.
1: Iya bisa, saya biasanya suka lagu-lagu yang slow easy listening ya, kayak lagunya Seal yang judulnya Kiss from Rose itu bagus juga.
0: Oh, agak lama ya. Oke.
1: Iya, agak lama. Sesuai dengan usia saya sebetulnya nih.
0: Oh, baik. Padahal saya enggak menyinggung usia loh sebenarnya. Oke. Tapi mungkin nanti siapa kita lihat ya, siapa tahu ada yang bisa dipilihkan juga ya. Oke, baik.
1: Boleh.
0: Tapi terima kasih banyak nih Kak Andre sudah ikut berbagi cerita sore ini. Mudah-mudahan selamat di perjalanan sampai di tempat tujuan ya, kumpul bersama keluarga, dan terima kasih sudah mau ikutan on air juga nih sore ini ya.
1: Terima kasih Kak Binda, ya terima kasih Pro 1.
0: Baik, terima kasih, selamat sore.
1: Sore.
0: Ada Kak Andre ya, ini warga Depok yang tadi sebenarnya lagi di jalan. Sering sih ya, dengar kayak di Margonda tuh luar biasa juga gitu ya. Mungkin yang sering lewat sana juga ya, jujur kalau saya jarang banget ke area sana. Tapi kita tanya nih sama tetangga kita, ada Bang Jo. Oh, Kak Jo ya. Halo, sore Kak Jo.
2: Halo.
0: Kok gak ada?
2: Salah kali.
0: Nah, ini
2: udah benar.
0: Pengen tahu kalau versinya Kak Jo nih, biar moodnya baik, ngapain?
2: Olahraga dong.
0: Olahraga.
2: Iya, sekarang olahraga ya.
0: Sekarang. Ya kita harus bicara sekarang dong. Betul. Ya kan, bukan yang kemarin-kemarin. Ya, apa yang biasanya langsung dilakuin terus akhirnya bisa langsung mengembalikan mood?
2: Iya, selain karena rugi kalau kita enggak pakai untuk fasilitas fitnessnya. Okay. Nah, itu kita langsung aja kita ke kelas-kelas yang sudah ada di tempat fasilitas gym.
0: Oh, gitu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin fasilitas
2: dan,
0: itu
2: dan
0: ya.
2: Dan ini ya, kita juga ini loh Bin, kita enggak boleh kayak underestimate, ini kelasnya khusus cewek, ternyata enggak gitu.
0: Oh, bener.
2: Ada kelas-kelas yang
0: kan
2: saya ikutin yang ternyata itu cowok juga bisa ikut setelah denger podcastnya Dr. Tirta.
0: Oke, tapi memang kayaknya semua olahraga kecuali yang olahraga yang mungkin ada gitu ya, yang memang ini ya. Tapi
2: yoga pilates itu ternyata cowok juga bisa ikut. Itu bermanfaat
0: dong,
2: kata Dokter Tirta gitu.
0: Tetap semuanya punya manfaat
2: yes,
0: ya.
2: Karena Dokter Tirtanya aja enggak kuat gitu. Tapi alhamdulillah saya kuat.
0: Karena udah dengar dan ternyata cocok gitu. Cocok. Ya bisa, jadi udah dijalani
2: yes,
0: ya.
2: Untuk core bisa. Saya ikut body pump, ikut kelasnya zumba juga, semua saya ikutin yoga sama cardio dance.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Untuk lebih elastis ya.
0: Elastis ya. Luar biasa, biar lebih lincah
2: lentur,
0: gitu
2: betul,
0: ya,
2: lentur
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, tapi bagus sih, emang berarti dialihkannya dengan olahraga.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Emosi.
0: Jadi sudahkah Anda olahraga hari ini?
2: Ya sebentar, kita mau berangkat nih.
0: Oh ya, jam berapa tuh?
2: Kita kelas di 6:30.
0: Oh, 6:30, oke.
2: Iya, masih keburu.
0: Siap, semangat ya. Tapi bisa ditiru nih, karena ini kan membawa untuk hal-hal yang
2: betul,
0: positif
2: karena
0: gitu ya.
2: Kita olahraga, berkeringat itu mengeluarkan hormon endorfin kita. Seperti itu.
0: Oke, siap kalau gitu. Semangat Kak Jo, olahraga hari ini.
2: Binda.
0: Oke, nanti kita dengerin juga ya, karena nanti anak magang saya Angel juga mau berbagi cerita versinya dia. Kita pengen tahu gitu ya kalau di Gen Z seperti apa ya. Oke, tapi untuk yang pengen ikutan gabung juga di 08 1179727912, silakan ya, boleh ikutan bergabung untuk berbagi cerita sekaligus update kondisi situasi lalu lintas ya di hari ini seperti apa. Dan kalau mungkin Anda yang punya informasi lainnya dan punya cerita juga, hal sederhana apa yang paling sering membuat mood Anda membaik, silakan boleh bergabung di Jakarta sore ini.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau beri. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
3: Ruang Rindu. Mari bersama kami menyusuri waktu lewat lagu 60-an dan 70-an.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun, dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit

0: Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovski.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
3: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
2: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
3: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
2: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
3: Iya.
2: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
3: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini, tentunya selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda umat muslim yang lagi di perjalanan. Tetap berhati-hati dan berbagi informasi update traffic ya, bisa tetap Anda sampaikan tentunya. Bergabung bersama kami di 0811-797-2712. Menyapa nih Bu Tari, halo Jakarta sore ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tari, kata izin bergabung. Hal sederhana yang bikin mood cepat membaik itu memaafkan semua kesalahan orang lain, karena memberikan maaf adalah hal yang mulia meskipun orang tersebut seringkali gak pernah meminta maaf duluan kepada aku, katanya. Karena selain mood cepat membaik, saya juga mudah melangkah untuk banyak aktivitas yang lainnya. Siap, terima kasih Bu Tari. Positive vibe banget ya. Lalu ada juga siapa lagi nih? Ada dari Noldi. Oh, tadi sempat info juga ya Noldi, katanya arah naik puncak padat. Salam dari Noldi. Oke, siap, terima kasih. Hati-hati di perjalanan ya. Dan selanjutnya ada juga Pandu ya, Mas Pandu nih Jakarta Selatan, kita dengerin apa kata Mas Pandu berikut ini.
1: Sederhana tapi bikin mood saya baik. Introspeksi diri. Sederhana loh. Introspeksi diri akan kesalahan. Terus yang kedua, ingat apa goals kita. Awali dan akhiri dengan bacaan basmalah oleh muslim ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan tetap optimis selalu. Sederhana sebenarnya nih Kak Binda, tapi bikin mood naik. Yang ketiga, hal sederhana berikutnya yang bikin mood kita naik adalah jalan pagi, olahraga pagi, tapi bareng sama lingkungan komplek.
0: Oke.
1: Okay. Lingkungan komplek. Atau nge-gym, ketemu dengan gym bestie.
0: Oh, seru tuh. Oke, siap. Terima kasih Mas Pandu sudah bergabung ya. Ada Teh Santi di Cibinong yang bilang katanya makan kuaci simple ya. Makan kuaci nih katanya di Cibinong agak mendung nih. Makan kuacinya yang bikin mood langsung naik. Oke, siap. Ada Mama Agung di Bekasi nih. Halo Mbak Binda, selamat sore-sore juga. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Paling sederhana yang membuat mood membaik, kalau kita lagi gak punya uang, tiba-tiba ada yang ngasih uang. Saya mau langsung seneng, mood membaik. Nah begitu Mbak saya, katanya karena uang nomor satu. Oh siap, terima kasih Mama Agung sudah ikut bergabung ya. Dan untuk Anda juga sambil ikut berbagi cerita atau mungkin tetap bisa share ya hal sederhana apa yang bikin mood Anda membaik, coba langsung bergabung juga di 0811-797-2712 sambil update trafiknya untuk Jakarta sore ini.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Lia, kok kamu masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
3: Ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
2: Pre-love? Barang bekas gitu? Gak gengsi apa?
3: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
2: Tapi kan kelihatan bekas.
3: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
2: Aku kira cuma barang murahan.
3: Gak juga, sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
2: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
3: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.
4: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: ABBA, the winner takes it all. Menemani di 44 menit lepas dari jam 6 sore. Selamat sore menjelang malam untuk Anda juga yang akan melakukan penyeberangan pulau. Kami akan update ya bagaimana kondisi cuaca kelautan di hari ini. Dan tentunya Anda boleh ikut menyampaikan juga ya, tetap update informasi lalu lintas di seputaran Anda. Selengkapnya untuk cuaca kelautan malam hari ini akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra. Silakan Indra.
1: Baik, selamat malam Kak Winda dan pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, pakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Malam ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 7 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu, dan perairan Bekasi Karawang. Sedangkan kecepatan 20 knot terjadi di perairan Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 malam ini dan minimum dengan ketinggian 0,4 meter terjadi pada pukul 8 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, demikian informasi yang sudah disampaikan bersama dengan prakirawan BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
8: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun, dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.
0: Satu koma dua FM, Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo nih.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
17: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku

0: jalan.
1: Yang lu pesan, kalau saya pesanan orang.
0: Pesanan orang ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
1: Oh, jadi bininya tetap mantar dia lah.
0: Iya, mantar tapi atau, ditinggal. Di via chat WA.
1: Dikabarilah.
2: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
3: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung, katanya biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
1: Berapa kali gak mati lampu di sini pernah?
3: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
2: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
5: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
6: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
5: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
7: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
8: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
7: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan siber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human digital kita.
8: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR

0: RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers, dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers, dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
1: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
0: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka, dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
4: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
5: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
4: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
3: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
6: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
5: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
6: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
3: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan tidak terasa saatnya saya Bina pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan ya, dari jam 3 sore tadi. Setelah ini nanti akan rekan saya di Jakarta malam ini untuk menemani Anda. Namun kita akan menyimak juga mimbar agama Kristen dengan tema Hidup Cukup di Tengah Kelimpahan sebagai penutup untuk Jakarta sore ini. Tetap bisa menyampaikan update juga informasi lainnya, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Akhirnya bersama tim yang bertugas hari ini ada Angel dan juga Binda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Bersama dengan saya Pendeta Moratua Sinaga dari Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita sejenak berdoa di hadapan Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan, atas kasih setia penyertaan Tuhan bagi kami buat sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang sederhana sehingga kami dapat menangkap pesan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami jadikan sebagai suluh dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Sehari ini, malam ini saya akan membawakan firman Allah dengan tema Hidup secukupnya di tengah kelimpahan. Di zaman sekarang yang penuh dengan hedon bahkan juga konsumtif, untuk cukup itu sangat sulit, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan belajar dari peristiwa orang-orang Israel atau bangsa Yahudi yang keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Kita membuka firman Allah dalam Keluaran 16 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi, Keluaran 16 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Allah. Demikianlah diperbuat oleh orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saudara-saudaraku, ayat ini menjelaskan beberapa hal tentang kita, khususnya tentang kata cukup dan kata kelimpahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cukup itu berarti tidak berlebihan, memadai, lengkap, atau puas dengan apa yang ada, dan tidak diperbudak oleh keinginan duniawi. Inilah yang dimaksud dengan kata cukup. Sementara kata kelimpahan itu artinya melimpah, berlebih, atau jauh melebihi apa yang diharapkan. Saudaraku, Alkitab tidak melarang kita untuk berlimpah-limpah di dalam harta kekayaan. Namun perlu kita garis bawahi, kelimpahan yang diberikan bukan untuk ditimbun, melainkan untuk disalurkan. Tuhan memberkati kita secukupnya untuk kebutuhan kita, dan selebihnya adalah untuk membantu atau menolong orang lain. Ini menjadi catatan penting bagi kita, saudara-saudara. Perhatikan sekali lagi, Alkitab tidak melarang kita hidup berlimpah. Namun, kelimpahan yang diberikan bukan untuk kita timbun, bukan hanya untuk kita miliki, tetapi untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi ketika Tuhan memberkati seseorang berlimpah-limpah, ada pesan secara tersirat yang Tuhan mau inginkan dari kehidupan orang yang berlimpah-limpah itu. Apakah pesan tersirat itu? Mereka diminta atau diinginkan oleh Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Saudara-saudaraku, pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, jikalau saudara hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, ingat, ada pesan Tuhan bagi saudara-saudara. Berkat yang saudara miliki harusnya juga boleh disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat bagaimana peristiwa orang kaya yang berhadapan dengan Lazarus orang miskin. Tuhan sebenarnya memakai situasi itu untuk menggugah hati daripada orang kaya tersebut dengan mengizinkan seorang Lazarus yang miskin untuk datang mengemis diberikan makanan. Tetapi orang kaya ini hatinya tidak tergugah. Bahkan Alkitab mencatat pada waktu mereka mati bahwa Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu berada di tempat yang lain. Ini menunjukkan, saudara-saudaraku, peluang kesempatan yang diberikan kepada orang kaya pada waktu dia hidup dalam dunia tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena itu, saya mendorong kepada saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jikalau saudara adalah orang yang diberkati berlimpah-limpah, ingat, ada orang lain yang harus kita perhatikan. Tuhan memberkati kita secukupnya untuk kebutuhan kita, dan selebihnya, ingat, untuk membantu orang lain. Ini adalah keseimbangan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, kenapa kita
sangat mengedepankan pentingnya hidup secukupnya di tengah kelimpahan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari betapa pentingnya hidup cukup di tengah-tengah kelimpahan. Yang pertama, saudara-saudara, penting hidup cukup di tengah kelimpahan agar kita tidak terjebak dalam ketamakan. Firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 16 dikatakan demikian. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi pada waktu itu, saudara-saudara, bangsa Israel itu keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Di padang gurun Sin, saudara-saudaraku, mereka mengalami keluh kesah yang disampaikan kepada Musa. Mereka bilang kalau dulu di Mesir mereka enak hidupnya walaupun statusnya adalah budak. Tetapi jangan kau bawa kami ke padang gurun ini dan membiarkan kami mati. Sungut-sungut itu sampailah ke telinga Musa. Dan Musa itu, saudaraku, menceritakan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata dia akan memberkati orang-orang Israel di padang gurun dengan memberikan kepada mereka mana pada waktu pagi dan memberikan kepada mereka daging pada waktu petang. Nah, ketika berkat Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada bangsa Israel ini, katakanlah waktu itu berkat Allah mana berlimpah-limpah di padang gurun. Kalau sekarang kurang lebih kayak MBG, kurang lebih kayak makanan yang dibantu oleh pemerintah ya. Nah, makanan yang berlimpah-limpah itu diberikan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Tetapi di tengah-tengah kelimpahan, Tuhan membuat aturan. Aturannya bahwa masing-masing boleh mengambil sesuai dengan jumlah yang ada dalam kemah. Ini penting bagi kita, saudara-saudara. Di tengah-tengah kelimpahan, kita tidak boleh hidup dalam ketamakan. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita terjebak lalu kita hidup dalam ketamakan. Apa sih yang dimaksud dengan tamak itu? Tamak itu adalah kondisi di mana seseorang memiliki hasrat tak terbatas untuk memiliki harta, untuk memiliki kekuasaan atau kesenangan, dan seringkali karena mengejar harta tersebut ada banyak orang mengabaikan hak orang lain. Bahaya ketamakan itu sangat mengerikan, saudara-saudara. Yang pertama, bahaya ketamakan adalah bisa terjebak kepada idolatri atau penyembahan berhala. Jadi uang yang dikumpulkan itu bisa segala-galanya bagi dia. Tuhan yang adalah otoritas tertinggi, Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan adalah Allah yang punya segala-galanya, bisa bergeser nilainya. Karena apa? Karena orang yang tamak ini menjadikan harta kekayaan melebihi daripada kekuatan Tuhan. Ini bahaya ketamakan yang pertama. Nah, yang kedua, bahaya ketamakan adalah bisa membuat kita menjadikan segala sesuatu atau ketamakan itu bisa menjadi sumber segala kejahatan. Ada banyak orang yang sebenarnya gajinya pas-pasan, tapi karena dia tidak bisa melihat dirinya hidup dalam kekurangan, dia melakukan berbagai macam cara, termasuk mungkin juga melakukan korupsi, melakukan pencurian dan lain sebagainya. Ini berbahaya, Bapak dan Ibu pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Orang kalau hidupnya tidak dikontrol, maka dia bisa masuk ke dalam hidup yang tamak. Nah, bahaya ketamakan berikutnya adalah bisa merenggut fokus seseorang dari hal kekekalan. Kalau orang udah hidup di bawah ketamakan, maka hidup kekal tidak lagi menjadi tujuan baginya. Hati-hati, saudara-saudara. Memang sekali lagi, kita itu tidak dilarang untuk hidup berlimpah, tetapi hidup kita harus cukup. Jangan sampai karena ketidakpuasan akan kecukup ini, kita bisa mengalihkan semua fokus kita untuk meraih sesuatu dan kita bisa menghalalkan segala cara. Akhirnya fokus kita tidak lagi kepada kekekalan. Nah, bahaya ketamakan yang berikutnya adalah bisa menimbulkan egoisme dan perpecahan, saudara-saudara. Ada banyak orang yang awalnya tadi mereka itu baik-baik saja, tapi karena
tamak, maka pertemanan bisa menjadi berjarak, keluarga itu juga bisa jadi pecah, dan orang yang tamak ini cenderung egois, Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, inilah pentingnya hidup cukup di tengah-tengah kelimpahan. Ingat, kenapa begitu penting kita hidup cukup? Supaya kita itu tidak terjebak kepada ketamakan. Alkitab berkata dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11-12, Rasul Paulus berkata demikian, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan." Rupa-rupanya saudara-saudara, Rasul Paulus ini juga ternyata sudah pernah mengenyam yang namanya kekurangan dan bahkan juga mengenyam yang namanya kelimpahan. Karena itu dia dengan gamblang oleh ilham Roh Kudus berani berkata, saudara-saudaraku, jangan sampai kita itu hidup dalam ketamakan. Nah, yang kedua, mengapa penting hidup cukup di tengah kelimpahan? Yang kedua adalah supaya kita bisa belajar menghargai setiap berkat Tuhan. Keluaran 16 ayat 19 berkata demikian, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ingat saudara-saudara, bahwa setiap pagi memang Allah menyediakan mana atau roti dari surga kepada orang Israel pada waktu itu di padang gurun. Tetapi ada aturan di tengah kelimpahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Masing-masing orang mengambil menurut jumlahnya. Nah, itu tidak boleh diambil lebih, dan berkat yang sudah diambil di dalam kemah itu tidak boleh dibiarkan sampai pagi. Nanti akan busuk dan lain sebagainya. Karena itu, pelajaran penting ketika Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, marilah kita belajar menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana cara kita menghargai berkat Tuhan? Sebelumnya, mari kita dengarkan pesan-pesan penting yang akan kita dengarkan hari ini seputar tentang bagaimana kita bisa tetap lebih dekat kepada Tuhan melalui pujian berikut ini.

Puji Tuhan, kembali lagi kita mengingatkan bagaimana cara menghargai berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Cara yang pertama adalah belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, tentu mungkin keringat bercucuran, air mata juga mungkin menetes karena kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, dan hasil kerja keras kita itu ada berkat yang Tuhan beri. Karena itu, berkat yang sudah kita peroleh harus disyukuri kepada Tuhan. Saya tahu bahwa masing-masing kita mungkin berbeda berkatnya, tapi sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita belajar mensyukurinya di hadapan Tuhan. Ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus khotbah di atas sebuah bukit, ada 5.000 orang laki-laki yang pada waktu itu mendengar, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Waktu itu menjelang petang, anak-anak ada yang membawa 5 roti 2 ikan setelah terjadi perbincangan dengan murid Yesus. Lalu dibawalah makanan yang sedikit itu, saudara-saudaraku, kepada Yesus. Yesus sebenarnya tahu bahwa yang kecil ini, saudara-saudaraku, kalau secara dunia, secara logika, tidak mungkin mencukupi dengan jumlah yang begitu banyak. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya di atas bukit tersebut dengan cara dia mengambil yang sedikit itu, lalu dia menengadah ke atas, dia mengucap syukur, maka terjadi pelipat kali gandaan. Hal yang mustahil menjadi mungkin ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini penting. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, apapun keadaanmu hari ini, mungkin engkau tidak seperti orang lain. Mungkin hidupmu pas-pasan hari ini. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi syukuri apa yang ada padamu. Percayalah, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka akan ada jalan, akan ada berkat, akan ada mujizat, akan ada pertolongan yang Tuhan akan berikan kepada saudara-saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya Ia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Ingat, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, maka yang ada bukan syukur, tetapi sungut-sungut yang akan terus keluar dari mulut kita. Belajarlah bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Nah, cara menghargai berkat Tuhan yang kedua adalah gunakanlah berkat tersebut untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Ada banyak orang kesulitan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau ngomong keinginan, Bapak dan Ibu, saya pun banyak sebenarnya keinginan. Tapi kita harus berupaya memanage hati kita agar kita lebih mengedepankan kebutuhan, saudara-saudara. Banyak memang orang pengen itu, handphone sudah ada, tapi pengen lagi beli handphone yang baru. Sepatu sudah ada di rak 5 pasang, tapi ketika pergi ke pusat perbelanjaan, pengen lagi beli sepatu yang ke-6. Pindah lagi ke tempat toko sebelah, pengen lagi beli sepatu yang ke-7. Yang namanya keinginan ini tidak akan pernah terpuaskan. Karena itu, saudara-saudaraku, apapun yang kita sedang miliki hari ini, belajarlah bersyukur. Gunakanlah berkat yang saudara miliki itu, bukan hanya untuk memuaskan keinginan, tetapi belajarlah untuk memenuhi kebutuhan saudara. Supaya apa? Supaya kita itu terhindar dari konsumerisme. Saya melihat banyak nih ya, mungkin ada saudara pernah dengar, banyak ibu-ibu setiap kali dia pergi ke pusat perbelanjaan selalu membeli baju. Bayangkan kalau selama dia sebulan pergi ke mall atau pusat perbelanjaan dia 10 kali itu 10 baju, selama setahun berapa itu? Padahal tidak semuanya juga pakaian itu harus dipakai oleh dia. Nah, inilah berbahaya, saudara-saudara ya. Jadi ketika Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, belajarlah hidup cukup di tengah-tengah kelimpahan, dan belajarlah untuk menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan. Gaji walaupun masih UMR, kita bersyukur sama Tuhan. Walaupun di bawah UMR, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau di atas UMR, bersyukur lagi. Nah, ini tidak apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Intinya, seberapapun yang Tuhan berikan bagi kita, berikanlah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, saudara-saudara.
Bersyukur itu penting, membuat kita semakin dekat sama Tuhan, pintu anugerah semakin terbuka, hal yang mustahil menjadi mungkin, dan tembok-tembok kemustahilan menjadi roboh karena kita percaya, karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, pemirsa yang saya kasihi, mengapa hidup cukup itu penting di tengah-tengah kelimpahan? Yang ketiga adalah agar kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, ini penting ya. Keluaran 16 ayat 16 berkata demikian. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ingat ya, menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Nah, ayat ini secara tidak langsung sedang memberitahukan kepada pembaca dan pendengar, saudara-saudaraku, mengambil itu menurut keperluannya masing-masing, supaya orang yang ada di belakang kita atau orang yang setelah kita ambil itu juga dapat jatah atau dapat mengambil bagiannya. Saya kadang-kadang, Bapak dan Ibu pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau satu kali dalam kondangan ya, ini contoh sederhana, pemilik atau orang yang sedang syukuran itu menyediakan 500 telur untuk 500 undangan. Tapi kadang-kadang bisa 10 atau 20 orang yang gak kebagian telur itu, karena ada 1-2 orang yang mengambil lebih, padahal harusnya mengambil satu. Nah, ini kan gak baik. Nah, kita diajar, saudara-saudaraku, untuk kita bisa belajar berbagi dengan orang lain di tengah-tengah kelimpahan. Ingat, kita harus belajar berbagi. Masih ada orang di belakang kita, mereka juga butuh yang namanya apa yang kita ambil itu. Mereka juga punya jatah sebenarnya, tapi jangan ambil jatah orang lain. Belajarlah berbagi. Firman Tuhan ketika dikatakan, ambillah menurut keperluannya, menurut kebutuhan. Sisanya biar orang lain nanti ambil dan orang lain juga bisa miliki. Ingat, Tuhan menitipkan berkat, baik materi maupun talenta, agar kita dapat mengelolanya dengan baik dan bijaksana. Orang yang bijak memahami bahwa ketika Tuhan menambahkan berkatnya, itu berarti ada tanggung jawab untuk membagikannya, bukan untuk menimbun atau untuk menghambur-hamburkannya. Kalau Tuhan menitipkan berkat kepada saudara-saudara, ingat, Tuhan mau supaya saudara juga bertanggung jawab untuk membagikannya, bukan menimbun atau menghamburkannya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal pertama ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan, maka kita harus belajar, saudara-saudaraku, ingat, berbagi, jangan pelit. Kita harus bermurah hati. Jangan pelit, tapi kita harus belajar bermurah hati. Kalau kita bermurah hati, saya yakin, saya percaya, Allah pasti akan berkemurahan bagi kita. Jangan pernah berharap, Tuhan bermurah hatilah kepadaku, tapi kita menahan berkat untuk menolong orang lain. Jangan, kita harus belajar bermurah hati untuk menolong orang lain. Bagaimana cara kita untuk menjadi saluran berkat? 1 Petrus 3 ayat 9 bagian D dikatakan demikian. Hendaklah kamu memberkati, karena itulah engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat? Kita harus berbagi, membantu sesama kita. Saya mendorong pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, pertama-tama bantulah keluargamu. Mungkin ada keponakan yang butuh untuk ditolong, tolonglah. Jangan pelit, jangan tahan berkatmu. Jangan simpan ATM-mu. Jangan pura-pura lupa password daripada mBanking-mu. Jangan. Kita harus bermurah hati. Mungkin ada keponakan kita yang sedang sakit, keponakan kita yang butuh yang namanya uang sekolah. Mungkin ada saudara kita juga yang sedang membutuhkan. Mari kita mulai tergerak, mulai melangkah. Kita tolong mereka, kita bantu mereka. Jangan ngomong
aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jangan cuma pintar bernyanyi, tapi tunjukkan bukti kasih itu dengan kita membantu keluarga kita. Saya percaya, saudara-saudaraku, Tuhan bisa saja mengutus Lazarus-Lazarus, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh pertolongan kepada kita. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, tergeraklah hati saudara untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga ketika saudara melakukan, nama Tuhan kita ditinggikan, nama Tuhan kita dipermuliakan, nama Tuhan kita diagungkan. Bantulah keluarga saudara, jangan pelit sama orang tua, sama mertua lagi ya. Ini sekaligus saya bukan hanya mengingatkan, katakanlah kalaupun saya menyindir, ada banyak juga saudaraku mantu-mantu ini ya, gak terlalu bermurah hati kepada mertuanya. Ya, gak boleh begitu saudara. Orang tua itu harus dibantu. Sebagai orang, sebagai anak, kita harus berbakti. Kita harus uhau sama orang tua kita. Saudara-saudara, bantulah mereka. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukanlah. Jangan pernah hitung-hitungan. Apalagi membantu, apalagi menolong, apalagi menjaga orang tua kita. Gak boleh. Kalau mau hitung-hitungan, saudara-saudaraku, seberapa banyak waktu yang kita lakukan membuat orang tua kita sulit ketiduran pada waktu kita masih kecil. Kita sakit, dia berjaga-jaga. Kita belajar berjalan jatuh, dia harus berupaya menolong kita. Kita mengalami kesulitan, dia tetap memberanikan diri, bahkan melakukan apapun agar kita bisa sekolah. Nah, kalau dihitung-hitung semua itu, enggak ada loh. Enggak ada bandingannya dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan hitung-hitungan, bantulah keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita, kakak kita, bahkan keponakan kita, kalau bisa, siapapun keluarga terdekat. Kalau saudara diberkati, saudara berlimpah-limpah dengan berkat, jangan pelit, sebab dengan kita bermurah hati, Allah yang kita percaya akan bermurah hati juga kepada kita. Yang kedua, kita juga boleh membantu selain keluarga adalah membantu sesama kita. Tuhan tidak kebetulan saya rasa kalau dia mengizinkan orang-orang atau teman-teman kita atau mungkin rekan-rekan sepelayanan kita yang kesulitan-kesulitan datang kepada kita. Saya percaya ada maksud, ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi. Maka itu perlu bagi kita untuk merespon. Merespon. Kalau ada orang yang butuh, saya percaya pasti Tuhan yang gerakkan itu untuk bertemu dengan kita. Dan kalau kita digerakkan oleh Tuhan, jangan tahan kebaikan itu, tapi salurkanlah berkat untuk menolong mereka. Nah, yang ketiga, kita boleh menjadi saluran berkat selain membantu keluarga dan sesama. Kita juga boleh mendukung pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang butuh topangan materi. Ada gereja yang lagi membangun, ada pendeta yang kesulitan atau membutuhkan materi untuk memberkati pelayanan penginjilannya, ya kan? Mungkin ada gereja yang sedang membutuhkan kursi, ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara, yang butuh dukungan materi. Kita kalau sudah melihat dan tahu persis benar-benar bahwa pekerjaan Tuhan itu harus ditopang, kita harus menolongnya. Enggak boleh tutup mata, tapi kita harus bergerak, bertindak supaya pekerjaan Tuhan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini kiranya boleh menginspirasi saudara supaya saudara tetap hidup cukup di tengah-tengah kelimpahan. Biar berkat Tuhan berlimpah-limpah atas saudara dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar di tengah-tengah zaman yang penuh dengan konsumerisme atau konsumtif ini. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap bisa belajar mencukupkan diri di tengah-tengah kelimpahan, supaya berkat yang Tuhan beri bagi kami, kami dapat alokasikan bukan hanya untuk kami, tetapi membantu orang lain, membantu keluarga kami, membantu pekerjaan Tuhan. Ajari kami agar kami tidak hidup dalam ketamakan, tetapi kami hidup dengan kasih karunia dan berkemurahan kepada sesama kami. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini bersama dengan saya sekali lagi, Pendeta Moratua Sinaga. Tuhan memberkati. Shalom.

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada, menemani Anda di Jakarta Malam Ini bersama saya Andre Satria. Saya gak sendirian, di gatekeeper dan juga produser ada Verlian, ada juga Novel dan juga ada Selo. Melanjutkan kebersamaan dari Jakarta sore ini, tadi ditemani oleh Binda Umar, kebersamaan hingga pukul 12 malam nanti tentunya. Sesaat lagi pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan langsung drama radio dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat, yang merupakan produksi dari RRI Bandar Lampung. Mari kita dengarkan bersama.
2: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
3: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
4: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
5: Oh iya Pak, makasih banyak Pak.
4: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
5: Saya, iya sih Pak. Masih kepikiran tentang hal itu Pak.
4: Soal apa? Soal Amerika?
5: Iya. Jadi waktu itu kan Bapak sempat bilang, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana Pak.
4: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
5: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
4: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga gak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
5: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
4: Oh iya, yaudah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
6: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
5: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
6: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
5: Kita selalu punya harapan, dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
2: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
6: Yah, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
5: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
6: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
5: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
2: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan

0: Aku gak apa-apa. Emang kamu gak sedih?
1: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
0: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
1: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
0: Lebih besar? Cerita apa itu?
1: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
2: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
2: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.
4: Jakarta malam ini, Instagram @RRIPro.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang baru aja bergabung bersama kami di Jakarta malam ini, selamat malam untuk Anda. Dan saat lagi kita juga akan sama-sama tentunya mendengarkan obrolan komunitas. Pada malam hari ini, tema kita adalah langkah kecil, dampak besar, aksi nyata untuk negeri pendengar. Bersama kita juga telah terhubung narasumber pada malam hari ini, Dr. Nyoman Suwarta, selaku dosen Wasekjen Pusaka Indonesia. Kita sapa beliau. Halo, selamat

0: Malam Pak Nyoman, apa kabar?
1: Selamat malam, Andes ya?
0: Iya benar, saya dengan Andes. Apa kabar Pak Nyoman?
1: Kabar baik, Mas Andes.
0: Kabar baik, kita ngobrol-ngobrol seputar langkah kecil, dampak besar. Ini merupakan aksi nyata juga untuk negeri, ya. Pak Nyoman tentunya. Pak Nyoman, kita juga pengen tahu, pendengar juga ingin tahu sebenarnya apa makna filosofis dari kalimat tersebut. Dan mengapa perubahan besar justru seringkali lahir dari tindakan-tindakan yang sederhana. Silakan Pak Nyoman.
1: Iya, sebenarnya tema ini muncul dari tadi ya, beberapa idiom yang sering kita dengar gitu ya, dan kemarin beberapa saat muncul kembali gitu ya.
0: Iya.
1: Gimana langkah kecil untuk perubahan besar misalnya gitu ya. Ada small step, big success gitu ya. Atau small steps every day lead to big results gitu ya. Dan sebagainya ya, banyak yang idiom seperti itu. Ada yang sampaikan bahwa perubahan besar itu berawal dari tindakan sederhana yang konsisten gitu kan ya. Nah ini yang kemudian saya coba refleksikan dalam kumpulan kami ya di Pusaka Indonesia gitu ya. Ternyata setelah sekian tahun, hampir 6 tahun ya, Pusaka Indonesia berdiri gitu ya, kiprahnya ini, apa yang dilakukan selama ini ya sedang membangun fondasi gitu ya, dasar pergerakan perkumpulan ini gitu ya. Melalui langkah-langkah kecil tadi ternyata, berupa aksi-aksi karya-karya kegiatan yang skalanya memang boleh dibilang kecil ya, dari awal dulu ya. Di tiap wilayah kerja gitu ya, kita punya beberapa daerah kerja di 7-8 provinsi gitu ya. Melalui skala individu, artinya dari kader anggota kita gitu kan, intinya sama-sama bergerak, bekerja sesuai dengan program kegiatannya masing-masing gitu ya. Nah awalnya memang terlihat sepele gitu ya, receh, ya hal-hal kecil lah ya, yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi belakangan mulai disadari atau saya pahami itu merupakan langkah awal yang harus dimulai juga ternyata ya, untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih besar, berdampak besar. Jadi kalau tidak dimulai saat itu ya, langkah aksinya ya mungkin nggak akan terlihat ya, atau kapan akan melihat hasilnya, dampaknya gitu ya. Nah ini sih yang kemudian tadi apa namanya, ternyata semakin kesini dia ke belakang mulai terlihat sebenarnya ya, apa yang dari dulu kami kerjakan kemudian ternyata berkembang lebih besar gitu ya, artinya berlanjut ya, sustain gitu lah ya, tidak hanya berhenti di satu kali kegiatan misalnya gitu ya, tapi bisa berlanjut kemudian memberikan dampak gitu ya. Walaupun belum besar banget sih ya dampaknya, karena besar ini kan juga semuanya relatif ya, tapi kalau dibandingkan dengan yang awal-awal dulu rasanya ya sudah ada dampak lah ya, dampak nyata yang bisa dirasakan baik untuk kami gitu ya di Pusaka maupun juga nanti dengan mitra-mitra ya, mitra kerja. Nah ini tentunya bagian dari kontribusi kami ya, perkumpulan, komunitas, bagaimana bisa melakukan aksi nyata ya, walaupun kecil tapi nanti akan juga bisa berdampak ya bagi lingkungan, bagi institusi gitu ya, bahkan bagi negeri nanti depannya tentunya. Itu sih Mas semuanya.
0: Jadi tentunya dari aksi nyata itu sendiri temanya mungkin langkah kecil tapi dampaknya juga besar, ini merupakan idiom-idiom yang beranjak dari situ. Tapi mungkin tadi sempat diutarakan juga oleh Pak Nyoman, memulainya memang dari langkah-langkah kecil sendiri. Tapi mungkin ada sedikit di masyarakat kita atau sebagian di masyarakat kita memilih menunggu program besar pemerintah daripada juga memulai dari langkah kecil sendiri. Itu seperti apa Pak?
1: Iya, karena memang ini ada apa ya, semacam kebiasaan gitu ya, yang menjadi budaya ketergantungan. Apa-apa kita tergantung dari pemerintahan. Jadi kalau seolah-olah tidak di apa, tidak ada program, ya kita menunggu gitu ya. Nggak tiba-tiba ya, sampai kapan ya kita tetap seperti itu gitu ya. Jadi karena terbiasa seperti itu dan melihat bahwa pemerintah ini sebagai aktor utama perubahan gitu ya. Padahal sebenarnya siapapun bisa ya. Tapi kadang melihatnya, oh, kalau tentang perubahan, pembangunan, ya ini domainnya pemerintah lah gitu ya. Sehingga kita mungkin sebagian besar banyak yang, apa namanya, tadi selain menunggu kemudian, ya udahlah, pasrah gitu ya. Pasrah dalam arti yang mungkin kurang pas ya. Nah, sehingga inisiatif pribadi kadang tidak tersampaikan gitu ya, atau kurang signifikan. Bahkan sudah ada blok juga, mental blok gitu ya, paling nanti tidak akan ditanggapi gitu kan ya. Hingga itu yang bisa menyebabkan ketergantungan gitu ya. Kemudian juga kepercayaan diri tadi ya, katanya dengan mental blok, saya siapa sih gitu kan, orang kecil misalnya gitu ya, bisa apa gitu kan ya. Kemudian paling nanti juga hasilnya ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak berdampak gitu ya. Jadi ini yang membatasi diri ya. Kemudian untuk bergerak gitu ya, jadi lebih banyak menunggu pasrah gitu ya, walaupun juga kadang kalau apa namanya, mungkin birokrasi juga ya.
0: Betul. Jadi
1: pemerintah kadang lambat ya turunnya gitu. Betul. Ya. Jadi pernah ada pengalaman misalnya suatu alat ukur gitu ya, apakah alat ukur curah hujan gitu ya, atau alat ukur debit di sungai misalnya, itu jelas-jelas rusak gitu ya. Tapi begitu dilaporkan oleh ranting cabang dinasnya gitu, ke atas juga ternyata lama ya. Realisasinya ya, artinya penggantiannya tuh lama gitu ya. Nah, apalagi hal-hal yang lain yang mungkin yang dirasakan atau dibutuhkan masyarakat kadang kan gitu ya. Mungkin banyak birokrasi dan sebagainya gitu, panjang gitu ya, sehingga jadi lama juga turunnya. Nah, kalau kita nggak beraksi gitu ya, ya mungkin akan seperti itu ya, merasakan misalnya kalau lingkungan lah ya, lingkungan di sekitar rumah gitu ya, kemudian ada sampah numpuk gitu ya, atau yang di sungai aja ya, di saluran gitu ya, kan sering kalau hujan kemudian mampet gitu ya. Kalau kita nggak beraksi kan berarti ya, kalau nunggu pemerintah nggak akan yang ketangkut juga sampahnya misalnya. Jadi kalau gotong royong kecil-kecil sama-sama, akhirnya bisa ya berkurang sampahnya, ya, berkurang baunya, tidak mampet gitu ya. Jadi potensi banjir juga berkurang.
0: Berkurang, iya.
1: Itu sih ya. Jadi ini yang kebiasaan, tapi kemudian perlu apa namanya, perlu diubah lagi lah mindsetnya ya.
0: Iya.
1: Kalau sebenarnya kita juga bisa melakukan sih.
0: Jadi intinya kita juga bisa melakukan dari hal-hal yang kecil tadi tanpa juga harus menunggu tentunya, dan kesadaran nyata secara kolektif juga ya, dimulai dari kitanya sendiri melalui langkah kecil sendiri seperti itu, Pak Nyoman. Tapi mungkin Pak Nyoman, mungkin ada hal-hal yang juga teman-teman di Pusaka Indonesia ini juga sudah turun ke lapangan dan akhirnya juga menemukan beberapa tantangan-tantangan utama dalam hal melakukan langkah-langkah kecil tadi ini seperti apa, Pak?
1: Ya, biasanya tantangannya dari internal tadi ya, faktor internal, walaupun ada eksternalnya ya. Biasanya yang pertama apa, takut gagal ya. Takut gagal ini juga banyak misalnya dari kader-kader kami yang misalnya diikut pelatihan apa, SEA ya, Social Entrepreneur Academy, itu kan dilatih untuk bisa mandiri ya, berwirausaha gitu kan ya. Nantinya mencetuskan ide, apa namanya, produk lah ya, dan usaha apa gitu ya. Yang itu bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan, tapi lebih ke sosial juga kan.
0: Betul.
1: Sebenarnya. Nah, itu kadang juga takut gagal gitu. Ah, nanti kalau melakukan ini nanti bisa nggak ya? Kalau ada kekhawatiran gitu ya. Modalnya gimana ya? Ketakutan-ketakutan gitu ya. Ini yang melemahkan keberanian ya, masuk mental pribadi. Sehingga menunda. Ah, nanti aja lah. Kalau sudah punya modal dan sebagainya gitu kan ya. Dia takut gagal, kemudian kurang motivasi juga biasanya ya. Jadi mungkin di awal semangat, tapi kemudian ini di tengah jalan namanya kehilangan gitu ya, atau menurun lah, sehingga tidak bisa mempertahankan apa idealisme ataupun upaya yang di awal tadi ya. Jadi biasanya ya gagal lah ya, gagal di tengah jalan gitu ya, terus pasnya kurang kuat gitu ya. Jadi itu ada kendala sedikit misalnya gitu ya, atau terlihat mungkin tidak belum laku belum laku gitu ya, itu kan kemudian jadi drop gitu ya, semangatnya jadi turun gitu ya. Nah, ini yang masih ada beberapa pengaruh ya, selain kebiasaan menunda tadi gitu ya. Mungkin juga kalau di luar, faktor luar, lingkungan biasanya ya. Jadi lingkungan ini ya di sekitarnya seperti apa gitu ya, masyarakat umum ya, apakah memang yang aktif gitu ya, atau yang pasif sifatnya tadi ya, menunggu gitu ya. Nah, ini kalau masyarakat sekitarnya tidak mempunyai apa namanya kesadaran tadi ya, aktif berkegiatan kan juga jadi ikut-ikutan gitu ya.
0: Betul.
1: Biasanya ini kalau misalnya lihat model-model di kampung sih ya, di kampung saya di Bali misalnya gitu ya, itu masih yang gitu ya, artinya di pedesaan gimana lingkungannya, kegiatannya apa tuh juga kadang ya masih gitu-gitu ya, maksudnya yang suka minum lah gitu ya, suka tembang, main kartu dan sebagainya, itu kan berarti yang kurang produktif gitu ya, artinya untuk bergerak yang perlu diupayakan lagi. Itu sih mas kurang lebih tantangannya ya, artinya memang lebih banyak dari internal, bagaimana bisa mengubah lagi-lagi pola pikir, pola nalar gitu ya, kemudian membuat suatu apa namanya perubahan sikap dulu gitu ya, dilaksanakan sehingga menjadi kebiasaan gitu. Ini memang bertahap sih ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang sudah siap sih biasanya lebih cepat ya di komunitas gitu ya. Kami bisa lebih aktif gitu.
0: Artinya memang juga tantangan ini dimulai dari keaktifan dan juga kemauan tadi yang tumbuh di dalam masyarakat, agar juga hambatan atau tantangan-tantangan ini juga bisa diminimalisir dan dilakukan dalam hal langkah-langkah kecil ini ya, Pak Nyoman tentunya. Baik. Pak Nyoman, kita break dulu sejenak untuk juga mengundang pendengar bertanya pada obrolan kita pada hari ini. Jadi jangan ditutup dulu teleponnya. Nanti kita akan kembali lagi. Baik. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di obrolan komunitas kita pada malam hari ini, langkah kecil, dampak besar, aksi nyata untuk negeri. Bersama narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Nyoman Suwarta, selaku dosen Wasekjen di Pusaka Indonesia. Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 0811-7972-7912. Atau fix line kami ada di 021-344-1499.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: 91,2 FM, Jakarta malam ini.
2: Ya, mendengar, kita masih berada di obrolan komunitas di mana tema kita pada malam hari ini adalah langkah kecil berdampak besar aksi nyata untuk negeri. Bersama narasumber kita malam hari ini Pak Dr. Nyoman Suwarta selaku dosen dan juga wasekjen pada Pusaka Indonesia. Kita sapa kembali beliau. Halo Pak Nyoman, masih berhubung bersama kami?
3: Halo, masih.
2: Baik, Pak Nyoman, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari pendengar, Pak Nyoman, ada Bu Tari di Banten. Pak Nyoman, selamat malam Mas Andes dan juga Pak Nyoman sebagai narasumber, mohon izin bertanya. Pertanyaannya dari Bu Tari adalah bagaimanakah yang bisa kita lakukan, melakukan aksi nyata tadi untuk negeri yang bisa berdampak besar. Ini apakah harus dimulai sejak dini, misalkan sejak masih di sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, seperti itu Pak Nyoman. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Nyoman. Terima kasih Bu Tari, silakan Pak Nyoman.
3: Iya. Yeah. Terima kasih, Andes. Terima kasih, Putari, untuk pertanyaannya. Jadi memang aksi nyata atau langkah kecil ini ya idealnya bisa dimulai dari namanya sejak kecil tadi ya. Artinya pendidikan di sekolah dasar, ya, SMP, SMA, ya, dan seterusnya ya. Justru sangat penting ditanamkan dari awal ya. Sejak masih kecil, apakah di keluarga juga di melalui sekolah-sekolah tadi ya, sehingga tadi dalam rangka menciptakan habit ya.
2: Yeah.
3: Bagaimana misalnya di pendidikan dasar itu tidak hanya sekedar pengetahuan yang sifatnya teori atau menghitung gitu ya, yang justru bikin apa pusing ya. Jadi masih kecil-kecil sudah bebannya, loadnya sangat besar gitu.
2: Yeah.
3: Padahal kalau di luar itu di Jepang misalnya justru yang pendidikan dasar itu justru diajak untuk apa semacam bermain ya.
2: Betul.
3: Jadi membuat apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang memang bergaul misalnya, kemudian lebih ke etika gitu ya, tindakan yang santun, dan ada kegiatan yang sifatnya kelapangan gitu ya.
2: Betul.
3: Jadi semacam experiential learning ya. Nah, bagaimana kalau kemudian itu bisa lebih di kenalkan dari awal gitu ya, bagaimana menanam misalnya, menanam di pot kecil, di polybag dan sebagainya gitu ya, sehingga bisa mendidik atau membiasakan bahwa ini mulai dari pengenalan tanamannya lah ya, ini tanaman apa sih gitu ya, fungsinya apa, kemudian dirawat dari kecil nanti bertumbuh gitu ya, baru kemudian kalau sayuran juga mungkin bisa dimasak bersama gitu ya. Nah itu kan bagian pendidikan yang kemudian juga bentuk-bentuk aksi kecil ya. Kalau kemudian nanti dilanjutkan di rumah gitu ya, polybag lebih besar dan sebagainya, nah berkebun malah ya, itu kan membiasakan ya dari awal ya, tentu akan lebih baik, nanti dampaknya akan lebih berkelanjutan juga sih.
2: Betul.
3: Kalau dari awal gitu. Nah, sedangkan yang sudah dewasa ya tentu sebenarnya sudah pernah mungkin ya, tinggal kemudian menggali, membangkitkan lagi semangat itu ya.
2: Betul.
3: Itu kan mungkin pernah ya. Gitu Mas.
2: Iya.
3: Semoga menjawab.
2: Ya, semoga juga terjawab Bu Tari tadi di Banten. Tentunya memang diperlukan, apalagi dari sejak dini ya Pak Nyoman, dari usia-usia sekolah SD, SMP, SMA tadi, agar juga ditanamkan langkah-langkah kecil ini juga berdampak besar. Aksi nyata juga ini kita bisa tanamkan untuk negeri, apalagi seperti itu ya. Tapi mungkin Pak Nyoman, pertanyaan mungkin di era digital ini juga membantukah atau justru menjadi disrupsi dari ya tadi untuk menyampaikan langkah kecil tadi dan aksi nyata tadi untuk negeri, seperti apa nih Pak Nyoman?
3: Ya, sebenarnya di era digital ini kan justru kalau dimanfaatkan dengan positif ya, maksudnya ya, itu bisa menjadi apa, semacam media ya, penyebar luasan gitu ya, saling berbagi, sharing, misalnya lewat apa lah, TikTok, IG dan sebagainya ya, bahwa kita sudah melakukan aksi apa sih gitu kan.
2: Betul.
3: Sehingga ini bisa mengompori ya, mengompori secara positif bahwa, oh saya sudah melakukan ini loh, mana aksimu misalnya gitu ya. Itu kan bagus ya. Dan biasanya juga kita sangat apa namanya, salut lah ya, beberapa generasi muda kemudian melakukan aksi-aksi yang nyata gitu ya.
2: Betul.
3: Bahkan misalnya di lingkungan mangrove gitu ya, menanam mangrove, kemudian yang menanam pohon di daerah yang apa, gersang, tandus gitu ya.
2: Yeah.
3: Yang lainnya itu masuk pilah sampah yang sekarang kan banyak ya. Pilah sampah, kemudian apa namanya, sampah gitu ya, membuat ria gitu ya, dari bungkus-bungkus dan sebagainya, itu kan bagian yang positif ya, angka kecil tapi juga berdampak.
2: Betul.
3: Mengurangi sampah. Betul. Mengurangi timbunan sampah dari asal, dari awalnya.
2: Betul.
3: Dari sumbernya maksudnya ya, dari lingkungan rumah kan biasanya sampahnya di situ ya, kemudian nanti ke TPA dan sebagainya. Jadi kalau bisa dipilah kan justru bisa mengurangi ya.
2: Betul.
3: Jelas berdampak lah.
2: Berdampak jelas.
3: Paling nggak ada lingkungan sekitar dulu gitu ya.
2: Dan tadi hal-hal yang
3: itu mestinya masih.
2: Iya, hal-hal itu juga disampaikan oleh Pak Nyoman, ini juga dilakukan atau setidaknya dari Pusaka Indonesia gitu ya, sudah melaksanakan seperti tadi pilah sampah dan juga menanam mangrove, apalagi banyak hal-hal kecil juga yang dimulai gitu ya, dan di apa ya, disampaikan juga di media sosial dari Pusaka Indonesia, di mana bisa kita lihat juga ya Pak Nyoman di sana.
3: Iya. Betul-betul. Ya, jadi memang di pusaka juga kami sangat beruntung ya, artinya juga bagi para kader kami, bahwa di pusaka ini punya beberapa bidang yang kemudian, dan ada 4 bidang ya, kemudian telah menetapkan beberapa goals gitu ya, kegiatan, program kegiatan gitu ya, yang kemudian bagi kader maupun anggota ini yang berminat bisa memilih lah ya.
2: Betul.
3: Kira-kira mau berkarya di mana. Jadi misalnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan, kami punya SFA gitu ya, Sigma Farming Academy, kemudian yang tadi ada SEA, Social Entrepreneur Academy, ada Akademi Bumi Lestari gitu ya, ada Akademi Herbal Nusantara gitu. Nah itu masing-masing ada turunan kegiatannya. Jadi kalau yang Sigma Farming misalnya mengajari untuk berkebun di kotaan gitu ya, urban farmingnya ya, dengan cara Sigma tadi yang pakai polybag gitu ya. Termasuk kita membuat sendiri POC, pupuk organik cair gitu ya, pupuk organik granular, atau pembuatan amunisinya gitu ya, BPT misalnya, bakteri pemulih tanah, ada PESNAP, ini yang organik semua mas. Jadi kita bikin sendiri, kadar-kadar diajari sebelum nanti menularkan ke masyarakat sekitar gitu ya. Nah itu kemudian ya selalu tentu kegiatannya di post gitu ya, posting di media sosmed kita gitu ya. Kemudian yang termasuk ABL tadi ya, Akademi Bumi Lestari ini juga kita mulai namanya membiasakan untuk memilah, gerakan memilah sampah gitu ya. Termasuk yang 3R lah ya, kita punya TTS, tempat titip sampah gitu. Ini semacam bank sampah juga sih mas.
2: Betul.
3: Jadi dalam satu kotak nanti yang paling dekat bisa mengumpulkan di situ gitu ya. Dipilah mana yang kardus, mana yang plastik gitu ya, sehingga masih bisa dimanfaatkan, sisanya baru ke TPA nanti ya, artinya ada pemungutan itu ya. Nah di ABL juga kita menanam beringin misalnya ya, untuk melestarikan mata air gitu ya. Kemudian juga kita menginisiasi apa, hutan bambu ya di Malang Selatan gitu ya, walaupun luasnya baru apa, 1 hektaran gitu ya, tapi paling nggak itu sudah kita namanya awali lah ya, dari hal yang kecil gitu ya, dengan kapasitas kita juga, kemampuan kita ya, karena semuanya juga diselenggarakan dengan gotong royong ya, biaya kita sendiri, saweran gitu ya.
2: Betul.
3: Sehingga ya kita harus tahu juga nggak di mananya gitu. Nah termasuk yang bidang seni budaya nih yang paling sering ya.
2: Artinya
3: kita punya anggar di masing-masing wilayah, kemudian latihan menari juga rutin gitu ya. Sehingga pagelaran seni ini juga dibilang sudah berapa kali ya kita kerjasama dengan RRI juga.
2: Betul.
3: Ya dalam rangka mengenalkan tadi ya. Kemudian bisa di apa dilihat. Yang syukur-syukur nanti banyak yang berkolaborasi sama-sama kemudian melakukan aksi-aksi nyata tadi.
2: Betul. Iya, baik. Kita juga kalau kita bisa bayangkan juga ya tentunya gerakan seperti yang ada di komunitas pusaka Indonesia dan apalagi setiap warga negara melakukan aksi positif nyata setiap harinya dari hal-hal yang kecil gitu. Dampaknya tentu akan kita bayangkan ya untuk negeri ini seperti apa dalam 5-10 tahun ke depan bagi generasi-generasi mendatang juga tentunya ya Pak Nyoman. Baik, mungkin Pak Nyoman sebagai penutup pesan dari juga Pak Nyoman selaku juga Wasekjen di Pusaka Indonesia tentang tema kita langkah kecil dampak besar aksi nyata untuk negeri, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar? Silakan Pak Nyoman.
3: Iya, jadi ini kan bagian dari membangun negeri ya. Ini adalah tugas dan kewajiban kita bersama gitu ya. Apapun peran kita saat ini ya masing-masing. Jadi tentu mulai dari skala individu maupun komunitas, kasusnya gitu ya, kalau kita obrolan komunitas, maka kita juga bisa berperan aktif ya, berperan serta. Jadi tidak hanya menunggu tadi ya, yang dari pemerintah gitu ya. Nah, di samping itu juga membangun negeri ini tidak mesti yang apa namanya, sifatnya sesuatu yang besar gitu ya, yang megah, yang grande gitu ya. Kalau nggak grande, nggak mau berbuat misalnya gitu ya, nggak lah ya. Tapi kita bisa mulai dari langkah kecil tadi, aksi kecil tapi yang konkret gitu ya, yang nyata dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan tentunya ya.
2: Iya, betul.
3: Kalau nggak gitu ya nggak berdampak juga, nggak terlihat hasilnya kan ya. Jadi harus berkelanjutan. Sehingga kami mengajak ya siapapun yang sudah mulai beraksi gitu ya dengan langkah-langkahnya yang tentu semakin besar ini bisa terus dilanjutkan gitu ya. Sedangkan bagi yang belum tentunya bisa mulailah ya, mungkin ini momentumnya juga ya.
2: Betul.
3: Syukur-syukur menentukan langkah nyata ini mau melakukan apa sih gitu ya.
2: Iya.
3: Kontribusi kita gitu ya masing-masing secara individu ya.
2: Iya.
3: Jadi mulai aksi yang kecil yang bisa kita lakukan sesuai peran dan kapasitas kita tentunya masing-masing ya.
2: Iya.
3: Jadi bisa dimulai dari hal kecil di sekitar rumah dulu misalnya gitu ya. Ya apakah menjaga sampahnya gitu ya, tidak membuang sembarangan gitu ya. Kemudian mematikan lampu kah misalnya, atau menanam tadi ya. Jadi hal kecil itu nanti mungkin bisa menular, dalam arti tetangga kanan kiri mungkin jadi melihatkan, oh ini kok jadi rapi, jadi bersih gitu ya. Pasti akan berdampak juga ke sekitar dulu ya. Jadi itu yang kemudian nanti kalau syukur-syukur ada komunitas yang sefrekuensi gitu ya, vibrasi gitu ya, jadi bisa bergabung. Atau mungkin yang sudah sama-sama komunitas punya satu visi misi yang sama, kita bisa berkolaborasi gitu ya, bersinergi sehingga sama-sama melakukan aksi nyata demi membangun negeri ini mas.
2: Betul.
3: Itu sih harapannya.
2: Baik. Itu juga kita bisa lakukan pendengar sebagai momentum juga tentunya yang bisa kita lakukan, langkah kecil yang disampaikan oleh Pak Nyoman sesuai dengan peran kita masing-masing. Dan ini kalau kita lakukan secara terus-menerus, dilakukan secara juga bersama-sama tentunya, ini akan berdampak tentunya bagi negeri atau bagi bangsa kita juga ke depannya, seperti itu Pak Nyoman ya. Baik, Pak Nyoman terima kasih atas waktunya di kesempatan obrolan komunitas kita pada malam hari ini.
3: Sama-sama, terima kasih Mas Andes.
2: Baik, salam sehat. Salam juga untuk teman-teman di Pusaka Indonesia, Pak Nyoman.
3: Siap.
2: Selamat salam malam.
3: Terima kasih, selamat malam.
2: Baik, itu dia pendengar di obrolan komunitas kita pada malam hari ini, langkah kecil, dampak besar, aksi nyata untuk negeri. Bersama narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Nyoman Suwarta, selaku dosen Wasekjen di Pusaka Indonesia. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 21, kita akan kembali dengan Ruang Rindu. Bersama saya, Andes Satria.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, saatnya kita sudah berada di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung tentunya di Ruang Rindu. Lagu pada malam hari ini, lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000. Di mana Anda bisa request lagu dari mancanegara maupun lagu dari negeri sendiri. Silakan bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, boleh juga di voice note tentunya pendengar. Atau menggunakan fix line kami, silakan di 0213440696 atau 0213441499. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Yang pertama ada dari Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam Ibu Dindin, selamat malam Mas Andes katanya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ibu Dindin di Bekasi, requestnya Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Salam untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Saur, Bu Siti, Bu Eti Rustam, Bu Yati, Bu Eka, Bu Titi Dewi, Kak Joyce, Teh Dinda, Bulan, Bu Ana, Kak Deona juga, Kak Puja. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Dindin. Berikutnya kita ke Bogor. Pendengar, ketemu dengan Bung Brandy. Malam Ruang Rindu, malam Bung Brandy. Requestnya No Me Ame dari Jennifer Lopez. Salam rindu untuk semua pendengar RRI Pro 1 dan kru yang bertugas malam ini. Bogor sejuk, ey. Wah, akhirnya ya Bung Brandy. Kemarin nih Bogornya sempat haredang, sekarang sudah sejuk ya. Siap, ditunggu untuk lagunya disiapkan. Dari Bogor kita ke Tangerang, mendengar, ketemu dengan Ibu Iren. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren requestnya adalah Ita Purnamasari dengan Sirna. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa menginformasikan malam ini cuaca di Tangerang berawan pendengar dengan suhu 27 derajat Celcius. Sekali lagi terima kasih Bu Iren untuk informasinya. Berikutnya di WhatsApp call ada Bu Rika Yasa di Bogor. Halo, selamat malam Bu Rika.
4: Halo, selamat malam.
3: Malam, Bu Rika apa kabar? Halo? Iya, halo Bu Rika, terdengar suara kami?
4: Halo?
3: Iya, sudah terhubung. Iya, nampaknya terputus Bu Rika Yasa di Bogor. Mungkin boleh telepon kembali tentunya. Silakan untuk Anda juga bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912. Karena kita masih ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ita Purnamasari dengan Sirna pendengar ngajak kita ke pukul 21 lepas 21 menit waktu Indonesia Barat. 2121 tanggal juga 7 bulan 7 tahun 2026 pendengar. Apa kabar Anda di malam hari ini? Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Halo, selamat malam tentunya masih berada di ruang rindu pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda tunggu untuk bergabung bersama kami tentunya. Ada penelpon dari WhatsApp call, Ibu Rika, coba kita angkat kembali. Tadi sudah terhubung di Bogor, Bu Rika. Halo, selamat malam. Malam, Bu Rika. Iya, malam, terdengar suara kami?
1: Halo.
0: Iya, Bu Rika, suara kami terdengar kah? Iya, nampaknya terputus kembali pendengar. Kalau Bung Zahran coba. Halo Bung Zahran. Halo. Iya. Malam.
2: Malam.
0: Bung Zahran, terdengar suara kami dengan jelas?

0: Halo. Iya, halo Bung Zaran. Suaranya tidak terdengar, Bung Zaran. Apakah mungkin speaker atau juga sambungan dari Bung Zaran atau dari kami yang juga terkendala? Seperti itu, coba kita sambungkan lagi sebentar. Halo, Bung Zaran. Halo. Nampaknya terputus pendengar. Baik, yang melalui WhatsApp call mungkin bisa melalui langsung fix line kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kembali saya ingin menyapa yang juga sudah hadir melalui WhatsApp di Bekasi, ada Ibu Rista Siregar. Selamat malam Ruang Rindu, Ibu Rista Siregar di Tebet, mau request Krisye, hip hip hura hura untuk Bu Wati, Bu Mujia, Bu Saurin, Ciguria, Bu Yati Suyanto, Bu Joyce, Pak Rey, Pak Puat, dan Bu Eka, salam kompak selalu. Untuk Mas Andes dan Kru Pro 1, terima kasih, selamat tugas. Baik, ditunggu ya untuk lagunya, hip hip hura. Kita coba melalui WhatsApp call, masih belum bisa nampaknya pendengar ini terkendala. Dari Kak Puja, halo selamat malam Kak Puja. Halo Kak Puja. Halo, Kak Puja, sudah
1: halo,
0: terhubung?
1: Selamat malam, Kak Andi.
0: Malam, terdengar suara saya?
1: Halo?
0: Halo, Kak Puja, terdengarkah suara kami?
1: Selamat malam, Kak Andi.
0: Iya, terdengar suara kami.
1: Baik, sudah.
0: Ah, baik. Kak Puja, apa kabar?
1: Aduh, kabar sangat baik sekali.
0: Ah, puji Tuhan.
1: Sekarang ini kan di jaringan kayaknya.
0: Mungkin ya jaringannya.
1: Iya kadang nih. Kita Kandis dengar suara, tapi ya. Saya tidak bisa dengar Kandis bersuara.
0: Baik baik.
1: Maksudnya bukan saya jadi tempat lain lagi.
0: Iya gitu ya. Baik.
1: Iya.
0: Kalau gitu Kak Puja.
1: Apalagi kalau di sini misalnya mati lampu, wow, jaringan tuh repot.
0: Oh
1: betul.
0: Iya, betul.
1: Dia tidak bisa ini, dia jaringan naik turun kok.
0: Iya, koneksi kita terhambat gitu ya jadinya ya Kak Puja.
1: Iya,
0: ya.
1: Paling macam emosi Kak.
0: Jangan sampai emosi, tenang. Tetap kita bisa bersua di udara tentunya. Kak Puja, malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
1: Aduh, lagu terserah ini Kus Plus boleh.
0: Kus Plus, nah ini untuk tahunnya 80 sampai 90-an. Oh. Iya. Tapi kita coba, ada mungkin Kus Plus di tahun 80-an.
1: Tidak usah, sudah ini Meriam Belina saja.
0: Oh, baik, Meriam Belina dengan judulnya
1: Simfoni Rindu.
0: Simfoni Rindu. Kita
1: masuk atau tidak?
0: Betul. Meriam Belina kita ada di malam hari ini, jangan pernah ragukan, dan Nostalgia Biru yang masuk.
1: Oh, jangan pernah ragukan sudah. Antara dua tuh lagu ini, salam spesial buat Kandis, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, sukses selalu. Malam hari ini bisa dengar Kandis bersuara. Maksudnya lain dari itu, biasanya Sabtu atau tidak Minggu.
0: Iya, sudah hafal Kak Puja nih ya.
1: Juga buat Ibu Wigati di Wonosobo. Apa kabar Ibu Wigati? Hore, saya sudah gabung nih Ibu Wigati. Pokoknya saya tunggu kontak balik.
0: Betul.
1: Buat Ibu Ana di Sorong, Ibu Rista Siregar, Kakak Diona, buat Pak Kuat Kuswanto, buat Bang Ray, juga buat Pak Haris, Ibu Titi,
0: iya.
1: Bisa apa? Saya lupa sekali. Ibu Titi, Bu Saurin, pokoknya buat semua sudah deh.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali salam manis, salam kompak untuk semuanya. Coba naik gunung yang tinggi.
0: Cakep.
1: Ombak di laut sama ratanya.
0: Cakep.
1: Sungguh enak orang yang pergi. Orang yang ditinggal apa rasanya?
0: Dalam
1: gelombang datang.
0: Cakep.
1: Aku tetap dalam perahu. Kiri kanan cobaan datang. biar bagaimanapun tetap aku cinta sama RRI.
0: Mantap. Oke, siap.
1: Itu Kandes, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, burung neri, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.
0: Sedang rasanya.
1: Bye-bye.
0: See you, Kak Puja. Terima kasih, ditunggu untuk lagunya. Menyenangkan mendengar Anda juga, masih kami tunggu untuk bergabung sekali lagi di 0811-7972-7912. Kembali, saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp chat ya. Ada Kak Joyce. Kita sapa Kak Joyce. Tunggu sebentar. Malam Mas Andes, malam. Kak Joyce di Bekasi mau request lagunya Michael Rance to Rock, judulnya I'm Gonna Be Around. Ya, salamnya untuk Bang Ray, Kak Puja, Bu Merpati, Bu Ulan, Bu Rista, Bu Eka, Bu Dindin dan semua pendengar setia Pro 1. Salam sehat selalu buat Mas Andes. Terima kasih. Terima kasih kembali tentunya, ditunggu untuk Kak Joyce lagunya. Baik pendengar, ada saya siapkan lagu yang sudah Anda ingin dengarkan pada malam hari ini. Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung sekali lagi di fix line kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta, hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, dan saya ingin menyapa yang juga sudah hadir melalui WhatsApp chat tentunya. Dan ini ada Bu Maharani di Bekasi, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes, malam Bu Maharani, selamat tugas, mau kirim salam untuk Bu Saurin, Bu Mujiati, Bu Rista Siregar, Bu Tati Munawar, Bu Dindin, dan untuk yang lainnya yang sudah hadir di acara Temu Kangen ya, kemarin waktu hari Minggu, 2 minggu yang lalu. Semoga sehat semuanya, amin. Terima kasih Mas Andes, amin. Ya Rabbal Alamin, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Terima kasih kembali. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu, malam Bu Eka. Mau diputarkan lagu dari Trio Libels dengan Aku Suka Kamu. Untuk Bu Helmi, Bu Saurin, Bu Titi Dewi, Bu Anisal, Kak Bu Ana, Kak Grace, Kak Puja, Kak Joyce, Pak Alek, Pak Susilo, Pak Kuat Kuswanto, Bu Ria, Bu Rista, Uni Linda, Bu Lili, Bu Eti Rustam, Bu Endang, Bu Uut, dan lain-lainnya. Juga untuk Bu Muji yang hari ini 7 Juli berulang tahun. Semoga panjang umur. Selamat ulang tahun ya untuk Bu Muji tentunya di tanggal 7 Juli ini. Sehat selalu, dan untuk Mas Andes, terima kasih, selamat bertugas sampai selesai. Baik, terima kasih. Di WhatsApp call ada Bung Zahran, kita angkat. Selamat malam Bung Zahran.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Halo Bung Zahran, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini, malam ini mau mendengarkan lagu dari siapa nih di Ruang Rindu, silakan.
1: Saya mau request lagu berjudul Smooth Criminal dari Michael Jackson.
0: Smooth Criminal dari Michael Jackson. Baik, disiapkan untuk Bung Zahran. Yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain, silakan.
1: Gak ada sih, cuma itu aja.
0: Itu saja?
1: Ya.
0: Baik, kalau gitu ditunggu untuk lagunya. Terima kasih Bung Zahran.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, Bung Zahran di Tangerang Selatan, requestnya dari Michael Jackson, Smooth Criminal. Berikutnya juga saya ingin menyapa untuk Ibu Sri Mungiati di Parung Panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Andes, Ruang Rindu. Mau dengerin lagunya Beautiful Girl dari Yuni Shara, atau yang judulnya juga Desember Kelabu dari Yuni Shara. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Ibu Sri. Anda mendengar juga masih kami tunggu tentunya di 0811 7972 7912. Boleh melalui chat, voice note, dan juga voice call tentunya. Silakan, atau di fix line kami 0213440696 dan 0213441499.

0: pantai ini indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
1: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas. Sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apa lah.
0: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
1: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula, ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
0: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
1: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
0: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
1: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
0: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Desember Kelabu dari Yunisara diambil dari koleksi tahun 1997. Pendengar sudah terputar dan saya kembali ingin menyapa yang juga sudah ikut atau bergabung tentunya. Menyapa Ibu Saurin yang ada di Simpruk. Ruang rindu, selamat malam Bu Saurin. Requestnya The Power of Love dari Celine Dion. Salam untuk Bu Yati Suyanto, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Muji Jati, Bu Titi Dewi, Bu Eka, Bu Maharani, Teh Dinda, Kak Ana, Cik Guria, Kak Puja, Bang Rey, Pak Parsudi, Pak Ali Topan, dan semuanya. Salam kompak selalu. Terima kasih Bung Andes. Selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya. Bung Andes disambung di ruang rindu. Baik tentunya. Berikutnya juga saya ingin menyapa ini untuk Pak Endang Hutomo yang ada di Depok. Shalom ruang rindu. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam Pak Endang. Selamat malam Mas Andes. Ibu Endang Hutomo di Cimanggis mau request lagu Gereja Tua dari Panbers. Kirim salamnya untuk pendengar semua ruang rindu dimanapun berada, dan untuk Mas Andes yang sedang bertugas pada malam hari ini. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Endang. Terkhusus kirim salam untuk Bu Cip di Depok. Sehat selalu dan bahagia. Terima kasih Mas Andes. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Endang. Di line telepon atau di WhatsApp call ada Ibu Ana. Halo, selamat malam Bu Ana.
1: Selamat malam Bu Andes. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar dudu-dudu?
0: Kabar baik Ibu Ana. Ibu Ana apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
1: sampai capek
0: baik.
1: Tanganku.
0: Kenapa gitu?
1: Iya, telepon dari tadi.
0: Oh
1: tapi
0: iya,
1: sempat-sempat.
0: Betul, akhirnya terangkat. Betul. Mau mendengarkan lagu dari siapa ini malam hari? Silakan.
1: Kalau jika takdir bukan kita, terus dari Chandra Le itu ada.
0: Jika takdir bukan kita, tunggu sebentar dicarikan. Malam hari ini belum masuk, nampaknya jadi Chandra Le dengan jika takdir apa? Bukan kita. Iya, belum masuk. Boleh. Yang lain atau alternatifnya yang lain ada, Bu Ana?
1: Yang ada tersedia apa?
0: Dari
1: mana saja.
0: Oh, dari mana saja. Kita punya Vina Panduwinata, Bernyanyilah, atau juga Katon Bagaskara yang Cinta Putih, dan ada Atik Sibi dengan Antara Anyer dan Jakarta.
1: Wah, Cinta Putih sudah, sebabnya cinta itu harus putih.
0: Mantap. Siap kalau gitu disiapkan untuk Ibu Ana. Mungkin salamnya yang ingin disampaikan silakan.
1: Buat Kakak Puja yang tadi.
0: Ya.
1: Terus Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Parida, Teh Dinda, Ciguria, terus Pak Haris, Pak Doni, Pak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Suhudi, Ibu Merpati, Ibu Iren, Ibu Endang, Pak Willy, Pak Widi, Pak Jerry, terus Kak Ayu, dan semuanya sajalah Kak Andes. Salam kompak selalu. Semoga kita seribur Kak Andes bersama krunya yang bertugas.
0: Iya.
1: Bertugas sehat selalu.
0: Siap.
1: Diberkahi. Amin. Selalu. Yang paling ganteng terus-terus.
0: Amin. Siap Ibu Ana.
1: Terima kasih Kak Andes. Dadah baba.
0: Sama-sama.
1: Ditunggu.
0: Baik, ditunggu. Untuk Anda pendengar yang juga sudah ingin bergabung, silahkan kami tunggu di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di voice note, juga boleh di voice call. Teh Dinda, ini ya terputus nampaknya ya. Teh Dinda tadi juga sudah menelpon. Oh iya, coba kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ante Satria. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, mantap. Apa kabar Teh pada malam hari ini?
2: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat. Anda sih udah hafal style Teteh dia. Jadi nunggu dia.
0: Iya benar, daripada keselak ya kayak dulu-dulu gitu.
2: Iya, enggak langsung gitu kan.
0: Betul. Teh Dinda bagaimana Bogor? Hujan, mendung?
2: Panas luar biasa teriknya satu hari, tapi malam ini dingin.
0: Oh iya. Iya, kata dia juga Bung Brandy, Pak Brandy juga bilang Bogor adem euy malam ini katanya.
2: Jadi siang tuh teriknya luar biasa, tapi begitu masuk waktu asar lah ya,
0: Iya.
2: maghrib lah ya, itu udah terasa dingin. Sampai
0: Oh,
2: sekarang nih terasa dinginnya.
0: sejuk ya.
2: Sejuk banget.
0: Alhamdulillah. Menemani malam ini teh, mau dengar lagu dari siapa? Silakan.
2: Unik cuacanya,
0: Iya,
2: udaranya cukup unik.
0: betul.
2: You Raise Me Up.
0: You Raise Me, dari Josh Groban.
2: Just Globan, karena kalau yang Westlife nggak masuk kan?
0: Oh, tunggu sebentar, teh. Nampaknya juga
2: Kalau
0: yang
2: masuk
0: Josh.
2: yang ini aja, yang Westlife.
0: Yang Westlife ya, tunggu sebentar. You Raise Me Up dari Westlife juga nampaknya ini tahunnya teh yang belum pas. Iya.
2: Belum. Tahun
0: Iya,
2: berapa sih
0: 2005,
2: pengalaman?
0: 80-an dan 90-an.
2: Oh, 80-90.
0: Iya,
2: Berubah
0: betul.
2: lagi nih,
0: Silakan teh.
2: berubah lagi.
0: Enggak berubah.
2: Berubah, berubah
0: Hari
2: lagi.
0: Selasa, 80-90, nanti hari Kamis yang dari tahun 50, 60 dan 70-an.
2: Oh gitu,
0: gitu.
2: 80-90 ya sekarang ya.
0: Iya,
2: Oke.
0: silakan teh.
2: Kalau begitu ya apa apa apa boleh.
0: Sabar, sabar, tarik nafas.
2: Aduh. Dari iya itu mau lagu yang itu tapi nggak ada, belum ada
0: Apa
2: nih,
0: tuh?
2: belum masuk. Tunggu, tunggu, tunggu.
0: Kalau Celine Dion The Power of Love sudah di request tadi ada
2: Enggak,
0: teh.
2: itu mah udah sering,
0: Itu
2: jangan yang
0: dia,
2: paling
0: udah di request juga ini, sudah masuk.
2: udah deh. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan.
0: Mm-mm.
2: Christina Perri.
0: Christina Perri. Christina Perri juga 2000-an atau teh?
2: 2000-an juga ya.
0: Mm-mm.
2: Jadi
0: Jadi,
2: kemana kita? Ke
0: kemana nih?
2: Boyzone maksud?
0: Ah,
2: Boyzone?
0: boleh Boyzone. Tunggu sebentar. Judulnya apa
2: Boyzone.
0: nih, Teh? Yang masuk nih ya. Yang masuk ada You Need Me, It's It a Wonder, So Good, Picture of You, No Matter What, dan Love Me, Love Me for a Reason.
2: No matter what.
0: No matter what. Oke, kalau gitu disiapkan untuk Teh Dinda tentunya. Silakan salamnya Teh yang ingin disampaikan.
2: Iya, terima kasih banyak untuk Andre Satria. Tim udah pulang ya?
0: Masih ada, masih menunggu ada Bung Ferli juga, produser dan Selo dan Noval.
2: Oh, Ferli ada, malam Ferli. Ada juga Noval,
0: iya.
2: Ada juga Selo. Selamat malam semuanya.
0: Malam
2: apa mau
0: katanya.
2: Nonton bareng kah?
0: Ah, jam bisa 11. Jadi ya jam 11 nih. Argentina Mesir ya Teh ya.
2: Enggak ada jam 11.
0: Ada,
2: jam
0: kita siaran langsung nanti.
2: Bukan, maksudnya jam 23.
0: Oh, 23 benar.
2: Kalau jam 11 itu siang, kalau malam enggak ada jam 11.
0: Iya, betul. Jam 23 malam nanti kita akan ada siaran langsungnya.
2: Masukkan sedikit dong.
0: Boleh?
2: Kalau yang apa tuh yang disco?
0: Disco Berry, heeh.
2: Kalau yang
0: Jumat malam Sabtu.
2: Oh, Jumat malam Sabtu. Kayaknya enakan ini deh, country deh.
0: Country, coba nanti enakan kita
2: lagi
0: sampaikan.
2: Country daripada disco.
0: Oke, coba kita nanti masukkan. Baik, Teh, ditampung.
2: Nah, masukkan aja dari pendengar.
0: Betul.
2: Yang oke juga gitu kan.
0: Betul dong.
2: Lagu-lagu country itu disuka sama ya yang seumuran lah gitu ya.
0: Iya.
2: Lagu disco tuh agak-agak gimana gitu.
0: Oh, oke, okay, siap. Ditampung Teh. Tentunya.
2: Ya, mudah-mudahan
0: nanti disampaikan
2: sama manajemen Pro 1 ya.
0: Siap.
2: Ya, oke, okay, Teteh mau jumpanya, selamat malamnya ya yang ada di Jakarta dulu ya, antaranya untuk Ibu Saurin, Ibu Dindin, Ibu Merpati juga ya, Ibu Wati Sunardono, next ke Ciracas ada RT Restam Rasjani ya, ke Sorong ada tadi Ibu Ana, ke Bintuni ada Kakak Puja, ke Kupang ada Diona.
0: Oke. Okay.
2: Ada Kang Alex dan Kakak Grace di Manado. Terus ada Bang Ray, ada Pak Kuat, ada Kang Ujang Tea. Kumaha damang Kang Ujang Tea. Dan Bang Ray sudah tadi ya. Oh iya, ini di Rangkas Bitung ya ada Via ya. Selamat malam ya untuk Via. Udah gabung belum Via?
0: Via belum.
2: Nah, ya mudah-mudahan dengar baru bisa dibalas malam ini nih, apa
0: Siap.
2: namanya,
0: Iya.
2: malam dari via ke Teteh waktu itu. Oke, salam sehat untuk semuanya dari Teteh, dilanjut. Terima kasih banyak Andre, selamat
0: Sama-sama
2: malam.
0: Teh, selamat malam. Ditunggu untuk lagunya. Tadi dari Bogor, requestnya tadi adalah No Matter What dari Boyzone. Baik mendengar, satu persatu saya akan putarkan. Dan untuk Anda tentunya kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa sampaikan di fixed line kami di 021-344-0696 dan di 021-344-1499. Apakah ada penelpon yang masuk pada malam hari ini? Tentunya kita tunggu ini dari siapa dan di mana tentunya ya. Untuk Anda lagunya adalah dari tahun 80-an hingga 90-an. Maaf, maksud kami 80 dan juga 90-an. Ada ini kayaknya Kak Cika di Banda Aceh. Coba kita angkat tentunya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
3: Halo juga Mas Amang Ande.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Cika?
3: Baik Bang Ande, baik sekali nih.
0: Asik.
3: Tapi di Banda aja ada sedikit mendung nih.
0: Oh, udah mendung, iya.
3: Mendung, tapi nggak berarti
0: hujan. Nggak hujan, ya. Betul. Judul lagu nih.
3: Bang, Jakarta gimana Bang?
0: Dari tadi siang, sore dan malam, masuk malam ini cerah cuacanya. Tapi memang sejuk aja gitu kalau malam hari ini, nggak terlalu panas. Dan ini cocok aja gitu, enak cuacanya. Cuacanya Kak Cika
3: gitu ya.
0: Iya,
3: bersahabat dong,
0: bersahabat
3: ya.
0: Cuacanya tentunya. Kak Cika mau mendengarkan lagu siapa nih menemani mendung juga di Banda Aceh?
3: Ini aja deh Bang, Celine Dion aja deh, The Power of Love aja deh.
0: Ah pas, ada juga tadi yang sudah request tapi belum sempat terputar, sekalian bareng Kak Cika tentunya.
3: Oh gitu ya.
0: Baik, salamnya silakan.
3: Oke.
0: Kak Cika.
3: Oke deh buat semuanya deh yang lagi jadi Pro 1 RRI Jakarta di seluruh Indonesia. Barangkali yang lewat streaming kayak Cika ya.
0: Iya.
3: Selamat malam. Terus buat siapa lagi ya? Buat teman-teman di Banda Aceh yang lagi ngopi bareng-bareng kali di luar belum pulang ya. Selamat malam. Buat Bang Andes, selamat juga sukses selalu ya. Ditunggu loh.
0: Iya. Oke.
3: Oke, bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya buat Anda pendengar. Dan tentunya satu persatu akan saya putarkan. Sekali lagi mengingatkan, kita dari Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu dari tahun 80 dan 90-an Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912.

Es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh, dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Boyzone dengan No Matter What, diambil dari tahun 1998, pendengar untuk koleksinya. Kembali saya ingin bacakan WhatsApp yang telah masuk tentunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada request dari Bu Elizabeth di Kavling DKI. Selamat malam tentunya. Requestnya Selamanya Cinta dari Yana Julio. Baik, diputarkan, disiapkan, disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat malam, semoga sehat selalu dan bahagia. Buat kru dan penyiar, selamat bertugas. Siap, terima kasih. Kak Deona, sudah lama gak kedengeran suaranya. Halo, selamat malam Kak Deona. Halo. Malam Kak Deona.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Apa kabar Kak Deona?
1: Kabar baik, puji Tuhan. Lama gak ketemu
0: kita. Iya, lama tak bersua via udara kita Kak Deona.
1: Iya, kemana aja
0: Terbalik. Kak Deona kemana aja?
1: Gak pada tempatnya gitu.
0: Baik Kak Deona, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa malam ini, silakan.
1: Tahun berapa? 90-80 kah?
0: Iya, 80-an 90-an nih Kak Deona.
1: Dari UB40 boleh.
0: UB40 dengan judulnya? Judulnya apa nih? Kita
1: Red Wine boleh.
0: Red Red Wine boleh dong, disiapkan tentunya untuk
1: kalian. Kebetulan di Kupang lagi dingin-dingin gitu, kalau Red Wine satu sloki begitu
0: enak ya. Bicaranya selok tahu, paham. Baik Kak Deona.
1: Bicara masa kakak Anda sih nggak tahu sloki itu kan gimana?
0: Ngetes aja ini. Baik Kak Deona, salamnya ingin disampaikan, silakan.
1: Oke, lama tidak menyapa teman-teman semua yang di Jakarta. Ada Ibu Merpati, selamat malam Ibu. Terus Ibu Dindin juga, Ibu Saurin, Ibu Wati Sunadono, ya. Ibu Endang juga ya.
0: Baik.
1: Ibu Endang SM kalau tidak.
0: SM.
1: Terus Teteh Dinda, apa kabar Teteh? Terus ada Ibu Mujiati juga, selamat malam. Kebiasaan kalau di sebelah itu bilangnya selamat sore, jadi mau bilang selamat sore.
0: Iya benar ya.
1: Kan Deona di suatu senja begitu ya.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Ray juga kalau tidak salah, selamat malam. Bang Haris, Pak Ali Topan, Kong Dani juga ya. Terus ada Ibu Siti Maisaroh juga, lalu Kakak Puja di Bintuni. Kang Alex juga di Manado.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu ada, pokoknya buat semua-semua aja deh.
0: Baik. Andes. Siap.
1: Buat Andes dan tim yang bertugas malam ini ada siapa kira-kira nih?
0: Ada Bung Ferli pada malam hari ini sebagai produser.
1: Iya. Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Lama juga enggak ngobrol sama Kakak.
0: Iya, ya? Ditunggu tentunya.
1: Oke. Buat semua yang lagi dengar, buat Kak Andes dan tim juga selamat bertugas sekali lagi.
0: Oke.
1: Ini mau ngobrol lagi sama yang satu sloki tadi.
0: Siap Kak Deona.
1: Iya
0: gitu, siap.
1: Selamat malam, permisi.
0: Malam, ditunggu untuk lagunya. Baik Kak Deona. Di WhatsApp juga saya ingin menyapa kembali. Ini tadi Bu Elizabeth sudah dengan Yana Julio-nya. Berikutnya juga ada dari Ibu Mira ya, yang ada dari Rumah Jahit Cita di Celeduk, Tangerang. Assalamualaikum Bung Andes. Waalaikumsalam. Request lagu Samar Bayangan dari Niki Astria. Salam untuk semua pendengar RRI dimanapun berada, dan semoga selalu sehat untuk Bang Andes dan kru yang sedang bertugas. Terima kasih sebelumnya. Wassalam, wassalam. Terima kasih juga doa yang sama tentunya untuk Ibu Mira di Ciledug, Tangerang. Disiapkan lagunya. Lalu juga ada Ibu River Ririn di Binong, Tangerang. Masih ada di Tangerang. Requestnya adalah ini Kau dari Chandra Darusman. Salam untuk Ibu saya, Ibu Nuraida Amin. Dan salam juga untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 di Tangerang dan semuanya dimanapun berada. waspada. Baik, kondisi perjalanan BSD Tangerang Selatan menuju Karawaci, Tangerang Kota dan sekitarnya alhamdulillah ramai lancar. Baik, terima kasih sudah dibacakan. Semangat bertugas dan salam untuk semua tim RRI Pro 1. Baik, terima kasih Kak Rifa Ririn yang ada di Binong Tangerang. Di line telepon ada Kak Fia di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Kak Fia.
2: Ya, selamat malam Kak Ande.
0: Iya, apa kabar malam hari ini?
2: Baik-baik saja Kak Ande.
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Kak Fia ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Ya, tapi yang tahunnya tahun lama banget ya. Kurang apa ya?
0: 80 dan 90-an. Mungkin yang paling dekat ya, di 90-an.
2: Itu termasuk bisa enggak sih maksudnya tahun 90-an atau bukan sih?
0: Yang mana judulnya nih? Maaf.
2: All About Us.
0: All About Us. Tunggu sebentar, dari siapa tadi, maaf, All About Us-nya?
2: Tatu.
0: Dari Tatu ya. Tatu tuh masuknya 2000-an Tatu, ternyata. Itu satu dong. Ini kan Tatu ya. Tatu masuknya 2000-an, Kak Fia.
2: Iya, kayaknya ya.
0: Mm-mm. Ada alternatif lagu lain dari 90-annya?
2: Apanya, Kak Andes?
0: Kalau di sini kita punya dari Kenny Loggins dengan Footloss, ada Titi DJ Salahkah Aku, dan Best Jam Bukan Pujangga.
2: Kalau Titi DJ Ku Ingin bisa nggak kan?
0: Titi DJ yang Ku Ingin ya, sebentar. Apakah masuk di malam hari ini dari Titi DJ-nya yang Ku Ingin? Nah, ini iya. Ku inginnya belum masuk ternyata. Ku ingin kita hanya ada dari Tri Utami, Ku Ingin Kau Ada, lalu Ruth Sahanaya. Ku ingin juga masuk nih kalau mau.
2: Gitu ya. Iya ya, kalau nggak dipikirin susah ya. Kalau nggak dari Maria Carey aja yang Cry.
0: Maria Carey dengan Cry. Sebentar, tentunya disiapkan. Nggak apa-apa. Sebentar, Cry-nya dari Maria Carey ini malam hari ini ada iya nampaknya belum masuk juga. Kita Maria Carey punya koleksinya, ada judulnya ini, tunggu sebentar Kak Fia. Ada yang tahunnya masuk ya. Ini saya sebutkan Open Arms atau Daydream, lalu juga ada yang When You Believe, ini barengan juga Whitney Houston, lalu ada One Sweet Day yang barengan Boyz II Men, dan Without You. Oh, yang mana nih?
2: Oh iya, Without You deh.
0: Without You ya, dari Maria Carey. Disiapkan untuk Kavia.
2: Maafkan Desya.
0: Gak apa-apa dong. Yang ingin disampaikan salam mungkin untuk pendengar lain, silakan.
2: Baik, sudah yang pada masuk saja ya. Pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, khususnya Pro 1 RRI Banten.
0: Iya. Itu saja. Ada lagi?
2: Spesial buat Kak Ferry dan Kak Andes yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon masih ada Bung Bram yang ada di Tendean. Halo, selamat malam Bung Bram.
3: Selamat malam Bung Andes, apa kabar?
0: Kabar baik. Bung Bram, apa kabar?
3: Kayaknya sama aja baiknya.
0: Alhamdulillah
3: cuma,
0: kalau gitu.
3: Cuma gerah aja nih.
0: Gerah ya?
3: Iya, panas
0: ternyata.
3: Udaranya dari siang sampai malam ini cukup panas.
0: Cukup panas, baik. Nah, untuk ya, meredakan kalau juga
3: kalau yang bolanya megang Amerika lebih panas lagi.
0: Tuan rumah ya sudah tersingkir. Betul, sudah tersingkir tuan rumah. Baik, iya. Bung Bram, ini mungkin untuk menemani cuaca panas,
3: ini
0: silakan.
3: Apa namanya, kacau.
0: Kacau judulnya. Dari siapa nih Bung Bram?
3: Dari Imaniar.
0: Imaniar, kacau. Tunggu sebentar.
3: Iya, kacau.
0: Kacau Imaniar masuk untuk Bung Bram, disiapkan.
3: Masukkan.
0: Masuk untuk
3: tahunnya. Kacau. Iya.
0: Oke, Bung Bram.
3: Intervensi sama Donald Trump.
0: Terkait kartu merah pemainnya ya. Baik, Bung Bram, yang ingin disampaikan mungkin untuk pendengar lain silakan.
3: Untuk Bung, biasanya Bung Re nih. Kan yang gue saya juga Pak Kuswanto ya di Tangerang.
0: Betul.
3: Terus ada Bastian di Cilebut.
0: Ya.
3: Ada Lia di Pasar Minggu.
0: Oke.
3: Buat semua yang tadi udah on air.
0: Oke.
3: Okay, itu saja. Tunggu, Bung Andre.
0: Siap, Bung Bram.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bung Ray-nya langsung menelpon. Ini mempanjang umur tentunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ray.
4: Waalaikumsalam, Bung Andes. Kumaha damang, Bung Andes?
0: Saya, alhamdulillah. Bung Ray, apa kabar?
4: Alhamdulillah, masih diberikan nikmat sehat.
0: Siap, alhamdulillah.
4: Rekosnya agak demam.
0: Kenapa nih?
4: Demam dikit nih.
0: Cuaca biasa terkait
4: demam bola.
0: Boleh, kira terkait cuaca. Ternyata memang musim bola ya, jadi demam bola ini. Baik, Bung Ray. Bung Ray sendiri dukung tim mana ini?
4: Oh, saya sama Bung Ferry waktu itu Jerman.
0: Jerman ya. Oh iya, Jerman ya. Sudah pulang melawan Paraguay waktu itu. Baik.
4: Ini Bung Ferry ada?
0: Ada, Bung Ferry ada.
4: Iya. Ngopi dulu gitu, Bung Andes.
0: Sudah katanya. Sudah disiapkan.
4: Oh iya.
0: Karena menunggu Argentina melawan Mesir nanti.
4: Oh, mantap itu.
0: Iya. Ya. Siap kalau gitu. Bung Ray, request lagunya apa pada malam hari ini, silakan.
4: Mau dengerin Bon Jovi aja deh.
0: Bon Jovi. Bed of Roses. Bed of Roses. Siap. Disiapkan. Salamnya mungkin untuk pendengar lain.
4: Baik, lagu ini akan saya persembahkan ya untuk Kak Diona tadi ya.
0: Iya, benar.
4: Pak Haris, Pak Bung Bram, Bung Brandy, iya. Bu Dindin, Kak Puja, Kak Joyce, Ibu Maharani, Ibu Saurin, Teh Dinda udah naik, Teh Dinda tadi.
0: Teh Dinda sudah. Belum? Sudah naik tadi.
4: Oh, sudah.
0: Sudah on air.
4: Emang selalu hadir ya Teh Dinda ya.
0: Betul.
4: Ibu Arista Siregar, Ibu Ana. Nah, untuk Bung Andes dah dan Bang Ferli dan semuanya ya.
0: Baik.
4: Jangan terlalu sering nonton bola begadang, nanti ngantuk kerjanya gitu.
0: Oke. Diterima sarannya.
4: Ya.
0: Iya. Bung Ray.
4: Selamat malam.
0: Malam Bung Ray. Terima kasih sudah bergabung tentunya. Terakhir ada Bung Hasanuddin di Bogor, kita sapa. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagai rindu, ruang rindu memori
0: Letagu. Baik, apa kabar Pak Hasanuddin?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Bang Andes sendiri?
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Hai, mantap.
0: Mantap.
5: Banget dah.
0: Betul.
5: Bang Ferli gimana? Lagi ngapain Bang Ferli?
0: Biasa, tadi menerima telepon dan sedang mendengarkan kita.
5: Iya benar, iya. Tadi diterima sama beliau.
0: Betul. Pak Zarudin, ya, mau mendengarkan lagu siapa malam hari ini, silakan.
5: Pengen dengarkan lagu Seki Stephen dari Seki Stephen itu.
0: Dengan
5: Because I Love You.
0: Because I Love You. Baik. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
5: Buat yang tadi Bang Ray.
0: Oh,
5: Bang
0: siap.
5: Bram, Bang Brandy. Dinda, Puja, terus tadi teh siapa tadi tuh?
0: Teh Dinda?
5: Bukan tadi itu yang baru yang tadi sesudah Bang Ray tadi.
0: Sesudah Bang Ray tadi ada Kavia.
5: Iya yeah, Kavia, selamat malam, salam kenal.
0: Baik.
5: Buat Bang Arif,
0: ya?
5: Yang jauh Wiwigati. Buat seluruh ya, pendengar ruang rindu di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat juga buat Bang Andes juga Pak.
0: Siap.
5: Tunggu-tunggu bola.
0: Iya, nanti malam ada ini, bentar lagi.
5: Bola.
0: Siapa Sarudin?
5: Siapa Bang Andes ya?
0: Ya?
5: Saya ucapkan selamat dan terima kasih.
0: Baik.
5: Waktunya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini saya cuma coba bacakan satu persatu ya yang sudah ikutan. Ada Rifaridin tadi udah, Ibu Atin juga di Cipayung. Ini sudah bergabung Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Juga saya Nani Sugianto, salamnya untuk Bu Mujiati, Bu Saurin, Bu Dindin, Ibu Anisal Cigoria, Kak Puja, Kak Grace, Paris, Bu Eti Rustam, Ibu Eka Bulan, dan semua pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Selamat malam, selamat mendengarkan katanya. Baik, ada juga ini Bu Nunu di Villa Pertiwi. Katanya, selamat malam Mas Andes. Requestnya Harvey Marehalo untuk Mas Andes dan kru, sehat selalu. Amin. Ada juga ini Bung Nur di Gaver di Bogor. Selamat malam, ada Ibu Santi di Teh Santi di Cibinong. Baik. Lalu juga ada ini tadi di 081330 sekian sekian izin bergabung Bang Andes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tentunya. Baik, disampaikan sudah dibacakan. Bu Cip juga di Depok, selamat malam. Dan juga tentunya pendengar, ini sudah semua dibacakan. Sepertinya mohon maaf kalau tidak sempat terputarkan lagunya sekali lagi, karena nanti di pukul 23 malam ini kita juga akan ada siaran langsung yang akan disiarkan di Pro 1 dan juga Pro 3 tentunya, pertandingan sepak bola dunia atau World Cup Piala Dunia di pukul 23 antara Argentina melawan Mesir ya pendengar. Jadi untuk Anda kalau belum terputar mohon dimaafkan, Anda bisa ikuti kembali edisi Ruang Rindu esok hari. Anda Satria pamit di Ruang Rindu dan juga di Jakarta malam ini, karena nanti di pukul 23 kita akan sama-sama mendengarkan untuk pertandingan sepak bola antara Argentina dan juga Mesir. Mohon dimaafkan kalau ada salah kata, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Ada produser Verlian dan juga di gatekeeper Noval dan juga Selo. Anda Satria pamit. Sampai jumpa. Selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
2: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala sedikit kebenturan, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini, dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ya, ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam, dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan peluit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi, di tujuh adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tujuh adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tujuh adalah Rodrigo de Paul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Paul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Cristian Romero, dorongkan ke depan ada de Paul, umpan lagi ke tengah ada Alexis Mac Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi, tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina? Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir dari sektor kanan saat ini. Kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 2 ada Yasir Ibrahim dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hanif pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah. Yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus. Ah, mampu tadi bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada De Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-ngutik bola dia, De Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Lisandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir. Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Ramir Rabiah, dorongkan lagi kepada Marwan Atiya, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim dorongkan ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di bisa dimentahkan tadi bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi. Dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina, di sana ada Imam, Imam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, tampaknya Lionel Messi juga harus membantu ini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri oleh pemain Argentina, ah, lalu De Foul tadi juga salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amush, bagaimana Imam Ashur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola, tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain dari Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir, di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang dia, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi ke gawang, di sana berbahaya, oh, gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir dari sektor kanan, sudah dilakukan umpan saja yang dituju

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa. Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir. Dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu, sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Saya yakin tempat ini akan menjadi tempat referensi baru bagi anak-anak kita yang ingin mencari, membaca buku-bukunya tetap ditambah, dilengkapi.
3: Gak cukup sama olahraga, katanya kan ya, yang atribut yang lain dari sekolah. Cuman kalau yang abu putih sama pramuka, kita disarankan nyari di toko ini.

0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong agar Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang dapat mendukung kegiatan belajar dan mengemban wawasan masyarakat. Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Serang meningkat hingga 20% seiring tingginya permintaan masyarakat. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong agar Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang dapat mendukung kegiatan belajar dan mengembangkan wawasan masyarakat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong agar Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang dapat mendukung kegiatan belajar, penelitian, hingga pengembangan wawasan masyarakat. Adapun perpustakaan ini sempat berhenti beroperasi pada tahun 2020. Namun demikian, perpustakaan tersebut kini telah direvitalisasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta dengan konsep yang lebih modern. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono saat membuka kembali Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 7 Juli 2026.
2: Dan saya yakin tempat ini akan menjadi tempat referensi baru bagi anak-anak kita yang ingin mencari, membaca, bertemu, dan sebagainya, dan mudah-mudahan dengan fasilitas yang dimiliki, dan nanti saya akan minta untuk buku-bukunya tetap ditambah, dilengkapi.
1: Perpustakaan ini memiliki luas 4.000 meter persegi dan beroperasi hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ribuan eksemplar koleksi buku tersedia di perpustakaan ini, di antaranya koleksi serah simpan, koleksi umum, koleksi referensi, dan koleksi khusus kejakartaan. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Endang Aminuddin Aziz, turut menyampaikan harapannya agar Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang dapat menjadi ruang baru untuk meningkatkan literasi masyarakat Jakarta.
3: Terima kasih dan rasa bahagia saya sebagai pimpinan Perpustakaan Nasional atas peresmian Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang, dan ini menjadi tempat baru bagi pengembangan kecakapan literasi masyarakat yang sedang kita bangun bersama-sama.
1: Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang turut dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari ruang baca, area belajar dan bekerja, Serambi Jakarta, Serambi Nada, ruang lokakarya, serta aula gemar baca. Kemudian terdapat pula bilik privat, bilik diskusi, bilik multimedia, kios katalog, loker, aksarasa, hingga layanan sirkulasi, penelusuran informasi, dan bimbingan pemustaka. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI resmi menerima lisensi modul uji kompetensi wartawan atau UKW media siber yang telah dinyatakan memenuhi standar oleh Dewan Pers. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI resmi menerima lisensi modul uji kompetensi wartawan atau UKW media cyber yang telah dinyatakan memenuhi standar oleh Dewan Pers. Penyerahan modul ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kompetensi wartawan dalam menghadapi perkembangan jurnalistik digital. Modul tersebut diketahui merupakan hasil proses pengajuan, pembahasan, hingga penetapan materi uji yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Dewan Pers nomor 03 garis miring Peraturan Strip DP garis miring Romawi 11 garis miring 2023 tentang standar kompetensi wartawan. Dengan demikian, modul dapat digunakan sebagai acuan resmi pelaksanaan UKW Media Cyber. Hal itu disampaikan anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, Maha Eka Swasta, sebagai berikut.
5: Dewan Pers telah menyatakan bahwa modul uji wartawan siber yang diajukan oleh LUKW LPPRRI telah sesuai dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Dewan Pers nomor 03 peraturan DP 11 2023. Tentang standar kompetensi wartawan. Dengan demikian, modul ini dapat digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi wartawan media siber. Dan modul ini memang dirancang khusus untuk siber. Dan ini mungkin yang pertama.
4: Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengapresiasi tersusunnya modul tersebut. Menurutnya, pengesahan modul menunjukkan lembaga UKW LPP RRI telah berada di jalur yang tepat dalam membangun sistem uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jurnalistik digital.
6: Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kita kali hari di penguji yang Pusmampong ya, yang begitu telaten, begitu serius ya, untuk memperjuangkan RRI memiliki kualifikasi jurnalisme yang lebih baik. Kita punya obsesi yang kuat untuk itu.
4: Selanjutnya, LPP RRI akan menyiapkan Training of Trainer atau TOT bagi calon penguji UKW Media Cyber guna menyamakan standar dan meningkatkan kualitas pelaksanaan uji kompetensi. Melalui langkah ini, diharapkan kompetensi wartawan semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
0: Tekan kriminalitas warga Rawamalang berharap waduk disulap menjadi arena jogging dan pusat UMKM. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
7: Warga kampung Rawamalang mengungkapkan keresahan mereka terkait maraknya aksi pencurian aset di area waduk Rawamalang, serta gangguan keamanan yang kerap terjadi di lingkungan tersebut. Fasilitas publik yang seharusnya bisa dinikmati warga, kini kondisinya memprihatinkan akibat tangan-tangan jahil. Ahmad Sardam, salah seorang warga kampung Rawamalang, menyatakan bahwa pencurian aset waduk sudah terjadi berulang kali. Barang-barang yang hilang mulai dari pagar besi pembatas hingga kabel listrik. Selain masalah pencurian, Sardam juga menyoroti masalah sosial lainnya yang sering terjadi di area tersebut, yakni aksi tawuran antar remaja. Menurutnya, oknum-oknum tersebut seringkali membawa senjata tajam dan melakukan tindakan anarkis yang merusak rumah warga.
8: Nah, itulah keresahan kita juga di sini sebagai warga di lingkungan, misalnya berdampingan dengan waduk, itu sudah berulang kali itu aset-aset waduk, pagar, kabel listrik itu misalnya habis dicuri gitu kan. Padahal kan itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum gitu kan, fasilitasnya gitu. Kalau dirusak itu kan jadi misalnya menghilangkan rasa keamanan lah di lingkungan kita, apalagi di area waduk ini. Nah, itu juga memang sering juga kejadiannya, misalnya ya dibilang kenakalan remaja, cuman memang sudah berulang kali sih itu. Kadang-kadang juga ada aksi tawuran gitu kan. Itu kan yang meresahkan warga-warga di sini gitu.
7: Warga menilai sistem pengamanan di daerah waduk saat ini masih sangat minim. Sardam menyebutkan bahwa petugas dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA biasanya hanya berjaga di ruang pompa dengan personil yang terbatas. Sardam juga mengkhawatirkan keselamatan anak-anak yang bermain di sekitar waduk. Dengan hilangnya pagar pembatas, risiko anak-anak terjatuh ke dalam waduk menjadi sangat tinggi. Warga berharap pihak terkait, baik dari kepolisian maupun dinas terkait, dapat meningkatkan patroli dan memperketat penjagaan di area waduk agar fasilitas publik tersebut tetap terjaga dan warga bisa merasa aman. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di Palmerah yang menewaskan seorang lansia di rumahnya sendiri. Berikut Awan Syadam melaporkan.
9: Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan seorang lansia bernama Suratman, usia 81 tahun, di kawasan RT 15 RW 8 Palmerah, Jakarta Barat pada Minggu 5 Juli 2026 malam. Kapolsek Palmerah AKP Parma Nainggolan mengatakan penyelidikan penyebab kebakaran saat ini ditangani oleh unit Reskrim Polsek Palmerah. Menurut Parman, penyidik telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian serta mengambil keterangan dari sejumlah saksi di tempat kejadian perkara. Perkara atau TKP. Pihak kepolisian berharap proses penyelidikan dapat segera mengungkap penyebab pasti kebakaran yang merenggut korban jiwa tersebut. Selain melakukan penyelidikan, polisi juga telah meminta pihak PLN untuk menginspeksi instalasi listrik di wilayah sekitar, termasuk kabel udara yang dinilai semraut. Demikian hal ini disampaikan Parman kepada wartawan pada Selasa 7 Juli 2026.
10: Sehingga masalah nanti penyebab kebakarannya itu adalah dalam proses penyelidikan Reskrim Polsek Palmerah. Kalaupun kita ketahui ada satu yang meninggal dengan usia 81 tahun dan memang itu saat ini pun sudah ditangani oleh Polsek Palmerah.
9: Sementara itu, Ketua RT 15 RW 8 Palmerah Jakarta Barat, Ali Hamzah, menduga kebakaran yang menewaskan seorang lansia itu dipicu oleh lilin yang digunakan korban di dalam rumah. Menurut Ali, sebelum kejadian, korban sempat mencari lilin dan kabel sejak sore hari. Menjelang waktu maghrib, warga mulai melihat kepulan asap dari dalam rumah korban. Diduga, lilin yang dinyalakan korban terjatuh dari atas meja yang beralaskan kain sehingga memicu kebakaran api.
11: Ya, kronologisnya sebenarnya habis maghrib ya, yang warga sebelahan mengertinya beliau dari sore itu nyari lilin sama kabel, entah apa-apa dibuat apa, tapi jam 6.10 sekitar sholat maghrib tidak ada asap juga. Ternyata dia sudah menggunakan lilin. Lilin dibakar, tapi mejanya beralaskan kain. Jadi lilinnya jatuh terbakar, asap. Adik panik, dia mengambil air.
9: Kobaran api juga dengan mudah menjalar ke bangunan di sekitarnya karena sebagian besar rumah di kawasan tersebut masih menggunakan material kayu. Bahkan api sempat merambat hingga mengenai tiang listrik di sekitar permukiman warga. Demikian Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Kita beralih informasi dari Banten. Disperindak Kota Cilegon siapkan program KUR untuk pedagang pasar di Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon akan mendorong para pedagang di pasar untuk memanfaatkan program pinjaman modal kredit usaha rakyat agar meminimalisir pinjaman ke rentenir atau bank keliling. Melalui program pinjaman modal kredit usaha rakyat atau KUR ini akan disediakan maksimal Rp100 juta untuk pinjaman modal tersebut. Kepala Disperindak Kota Cilegon Irin S. Maulana mengatakan untuk mendorong program KUR tersebut pihaknya melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon dalam mensosialisasikan kepada para pedagang pasar yang ada di Kota Cilegon. Sementara itu, pinjaman modal yang akan disediakan melalui program KUR tersebut maksimal Rp100 juta untuk pinjaman modal.
13: Nah, ini justru kita sebut baik nih, karena kan punten ya rentenir atau disebut bangke ya, bank keliling juga kan itu banyak beredar di pasar-pasar lah. Nah, ini dengan adanya program ini kita sebut baik. Kalau perlu kita sosialisasi ke pedagang pasar, udah jangan pinjam ke rentenir, ke bank aja yang ada yang resmi, nanti yang kreatif ditutup gitu. Tutup, pinjam ke yang program KUR ini pemerintah.
12: Didin berharap melalui program KUR ini dapat minimalisir pedagang melakukan pinjaman rentenir atau bank keliling. Oleh karena itu, Disperindak Kota Cilegon mengimbau kepada para pedagang di pasar untuk memanfaatkan program KUR atau program pemerintah lainnya yang mencari modal tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Bupati Serang lepas kafilah MTQ dengan target raih juara Provinsi Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Serang secara resmi melepas kafilah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten ke-23. Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Serang pada Senin 6 Juli 2026. Sebanyak 65 peserta akan mewakili Kabupaten Serang pada ajang tersebut. Pemerintah berharap seluruh peserta mampu memberikan prestasi terbaik. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan, seluruh peserta merupakan duta daerah yang telah melewati proses pembinaan dan seleksi berjenjang. Seleksi dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten sebelum akhirnya terpilih menjadi wakil Kabupaten Serang. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bekal penting menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Ia juga meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah.
15: Saya baru saja melepas kafilah peserta dari Kabupaten Serang. kurang lebih 65 untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi Banten yang ke-23. Tadi beberapa hal sudah kami sampaikan, terutama kepada seluruh kafilah, karena mereka merupakan duta daerah khususnya Kabupaten Serang, maka tadi saya sampaikan, saya berikan motivasi juga kepada mereka untuk memberikan penampilan yang terbaik.
14: Bupati Serang juga meminta jajaran lembaga pengembangan tilawatil Quran Kabupaten Serang terus memberikan pendampingan kepada seluruh kafilah. Menurutnya, dukungan moral sangat dibutuhkan agar para peserta memiliki mental juara. Ia optimistis semangat tersebut akan berdampak pada hasil yang diraih. Sinergi antara pembina dan peserta dinilai menjadi kunci keberhasilan. MTQ tingkat Provinsi Banten ke-23 menjadi ajang pembuktian hasil pembinaan tilawah dan cabang perlombaan Al-Quran di Kabupaten Serang. Pemerintah optimistis seluruh peserta mampu bersaing dengan daerah lain di Banten. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Kabupaten Serang menargetkan hasil yang membanggakan. Harapan menjadi juara pun terus digaungkan menjelang pelaksanaan MTQ. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Serang meningkat hingga 20% seiring tingginya permintaan masyarakat. Berikut Lucy Astari melaporkan.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Serang mengalami peningkatan sekitar 10% hingga 20%. Kenaikan ini tidak hanya dipicu tingginya kebutuhan siswa baru, tetapi juga perubahan pola belanja masyarakat yang kini mulai membeli seragam sejak Ramadan. Pemilik toko seragam Tohaga di kawasan Royal Baru Kota Serang, Zul, mengatakan, jika tahun-tahun sebelumnya, toko baru dipadati pembeli sekitar 2 pekan sebelum masuk sekolah. Kini transaksi sudah ramai sejak bulan puasa hingga setelah Idul Fitri. Menurutnya, banyak orang tua memilih berbelanja lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga sekaligus menghindari antrian.
17: Itu yang agak kesulitan sekarang itu masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini tidak hanya menyangkut masalah harga ya, karena menyangkut mungkin di supplier di sananya. Yang seragam kita menggunakan bahan putih petolan ikan super. Kan ada dua grade tuh, yang biasa dengan yang super. Kita gunakan yang super, menggunakan baju SMP, SMA, selama itu pramuka kita menggunakan Mamatek.
16: Zul juga menilai kebijakan yang memperbolehkan orang tua membeli seragam di luar sekolah ikut mendongkrak penjualan. Masyarakat kini lebih leluasa memilih toko. Untuk harga seragam tahun ini hanya mengalami penyesuaian kecil berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000 per item, mengikuti harga dari pemasok. Kemeja putih SD lengan pendek dijual mulai Rp82.500 hingga Rp115.000. Sedangkan lengan panjang berkisar Rp87.000 hingga Rp130.000. Sementara seragam SMP dan SMA, baik kemeja maupun celana atau rok, dijual sekitar Rp90 hingga Rp135.000, bergantung dengan ukuran. Salah seorang pembeli warga Taman Banten Lestari, Murti, mengaku menghabiskan sekitar Rp625.000 untuk membeli 2 kemeja, 3 rok, atribut, dan bordir bagi anak keduanya yang akan masuk SMA.
18: Kalau yang sekolah, yang dari sekolah kan batik sama olahraga, katanya kan ya, yang atribut yang lain dari sekolah. Cuman kalau yang abu putih sama pramuka, kita disarankan nyari di toko ini. Biasanya hampir 600-an.
16: Menurutnya harga seragam masih tergolong wajar, sehingga kebutuhan sekolah anak dapat dipenuhi sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 132 pejabat administrator dan pengawas untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta kualitas pelayanan publik. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 132 pejabat administrator atau eselon 3 serta pejabat pengawas atau eselon 4. Langkah mutasi dan rotasi ini diposisikan sebagai strategi daerah dalam meningkatkan efektivitas organisasi serta mendongkrak kualitas pelayanan publik di berbagai sektor perangkat daerah. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Pandeglang dipimpin langsung oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani pada Senin 6 Juli 2026. Menurut Dewi, perubahan formasi jabatan ini mencakup spektrum luar mulai dari jabatan organisasi perangkat daerah atau OPD, level kecamatan hingga posisi teknis di tingkat unit pelayanan seperti UPD Puskesmas. Bupati menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanat besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi dan integritas tinggi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan seperti kesehatan dan percepatan program pembangunan daerah melalui sinergi lintas sektor yang lebih solid.
20: Pelatihan ini merupakan bagian dinamika organisasi dan pembinaan ASN, baik itu rotasi, mutasi, maupun juga promosi. Ini wajar dalam rangka penyegaran dan juga peningkatan pengisian jabatan yang kosong sehingga pelayanan menjadi optimal bagi sekalian.
19: Bupati juga mewanti-wanti para ASN untuk membuang jauh sikap sektoral dan pola pikir tertutup. Ia menuntut para pejabat untuk terus melakukan upgrade diri agar mampu menjawab kompleksitas tantangan pembangunan di Kabupaten Pandeglang dengan keahlian yang relevan. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya loyalitas tegas lurus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintah. Dengan komposisi pejabat yang baru, pemerintah daerah optimis penempatan aparatur sesuai kemampuan ini akan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah, serta memastikan target pembangunan tercapai secara efektif dan tepat waktu. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong agar Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang dapat mendukung kegiatan belajar dan pengembangan wawasan masyarakat. Menjelang ajaran tahun baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Serang meningkat hingga 20% seiring tingginya permintaan masyarakat.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, selamat pagi. Selamat menikmati aktivitas di pagi hari ini ya. Jadi kalau jam-jam segini sih mungkin lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Bikin sarapan, habis beberes gitu ya. Dan juga nyiapin peralatan yang akan dibawa hari ini. Yang akan dilakukan hari ini, ngapain aja. Dicek lagi to do listnya seperti apa. Jadi pagi-pagi ditemani aktivitasnya hari Rabu ya, 8 Juli 2026. Bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda di Jakarta pagi ini. Akan banyak informasinya yang hadir menemani Anda. Tentunya juga nanti Anda bisa bergabung untuk menyapa pagi hari ini atau sekedar berbagi informasi cuaca, lalu lintas yang ingin Anda bagikan di pagi hari ini ya. Bersama saya Dede Firdaus menemani Anda tentunya sampai nanti tepat jam 10 pagi.

0: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
2: Hah? Kecelakaan?
1: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
2: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
1: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
2: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
3: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Peringkat nomor 1 RRI untuk Anda pagi hari ini, Jakarta ya, featuring Discoria dari Lala Ilmal Nino yang pastinya juga menyemangati Anda pagi hari ini yang tengah beraktivitas ya. Kalau mungkin yang hari ini punya banyak kegiatan di luar ruangan, yang kegiatannya harus pindah-pindah tempat, yang mobilitasnya juga cukup tinggi, saya rasa informasi cuaca sangat penting untuk Anda untuk menjalani aktivitas di hari Rabu pagi hari ini ya. Untuk itu pendengar, langsung aja kita sudah bergabung bersama dengan perakirawan dari BMKG Pusat yang sudah terhubung via telepon. Ada rekan kita Arif Daniel Rahman. Selamat pagi Mas Arif.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik ya?
1: Ya, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Hari Rabu ini cuaca seperti apa, Mas Arif? Silakan.
1: Baik, berdasarkan pantauan citra radar kami, per saat ini secara umum di wilayah Jabodetabek cerah hingga cerah berawan. Adapun sedang terjadi hujan itu di wilayah perairan dekat Kepulauan Seribu. Dan untuk perakiran cuaca untuk pagi hingga dini hari nanti, secara umum di wilayah Jabodetabek cerah hingga cerah berawan untuk pagi hari. Dan untuk siang hingga sore harinya cerah hingga cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan secara lokal di wilayah Kabupaten Kota Bogor. Lalu untuk malam hingga dini harinya secara umum cerah berawan hingga berawan, dan untuk dini harinya cerah berawan hingga berawan.
0: Oke, kalau begitu ada himbauan kepada pendengar kita untuk cuaca hari ini?
1: Baik, untuk teman-teman agar selalu tetap mengupdate perakiran cuaca dan peringatan dini kami yang dapat diakses di website kami, yaitu di cuaca.bmkg.co.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial at info BMKG, serta call center 196.
0: Oke, kalau lihat cuaca di pertengahan tahun ini masuknya apa nih? Sudah masuk musim panas atau bagaimana, Mas Arif?
1: Baik, untuk di wilayah Indonesia bagian selatan itu memang secara umum sudah banyak yang masuk mulai musim kemarau. Karena memang sudah lama tidak hujan, khususnya di wilayah NTT, NTB dan sekitarnya. Namun untuk di wilayah-wilayah pegunungan masih akan terjadi hujan secara lokal, yaitu hujan ringan biasanya di siang hingga sore harinya.
0: Oke, baik kalau gitu. Mas Arif, terima kasih kembali untuk informasi cuacanya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Mas Arif.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Berdasarkan informasi cuaca bersama dengan BMKG ya di pagi hari ini, sepertinya untuk Anda yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, cuaca cerah akan menemani Anda. Jadi persiapkan dari sekarang untuk beberapa hal yang perlu dibawa, termasuk payung misalnya biar nggak panas gitu ya. Dan beberapa hal lainnya untuk mendukung aktivitas Anda di hari Rabu di 8 Juli 2026 hari ini.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

0: Saya ingin sapa dulu pendengar untuk Anda yang saat ini baru aja bergabung di Jakarta Pagi ini bersama saya Didi Firdaus ya, yang bertugas sampai nanti tepat jam 10 pagi. Tapi kalau misalnya pagi hari ini Anda ada informasi yang mau dibagikan, informasi cuaca, lalu lintas misalnya yang sedang menuju tempat aktivitasnya, atau sekedar menyapa misalnya pagi hari ini ada seseorang yang mau disapa selamat pagi di luar sana, bisa melalui line WhatsApp kami ya. Jadi kirimkan saja melalui 0811 7927 7912. Dan pastinya juga informasi akan terus hadir menemani Anda di pagi hari ini, yang pastinya akan kita hiburkan dengan lagu-lagu bagus yang semoga bisa menyemangati Anda pagi hari ini ya. Dan pendengar, ini sebuah warung yang diduga menjual obat keras ilegal jenis tramadol di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, ini viral ya di media sosial, dan polisi kini telah menyegel tempat tersebut dengan memasang garis polisi. Penyegelan tersebut pendengar sudah dilakukan pada Selasa kemarin, dan memang sejumlah anggota kepolisian memasang garis polisi melingkari bangunan warung, yang dimana dari Polsek Jagakarsa menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Dari Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi juga mengapresiasi aksi cepat warga yang sempat menyegel tempat tersebut secara swadaya sebelumnya, dan dimana polisi kini tengah memburu pelaku yang diduga menjadi penjual tramadol di warung tersebut, dan petugas terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkapkan dari identitas pelaku beserta jaringannya. Yang pasti mendengar, sebelumnya juga yang viral di media sosial video yang menunjukkan sekelompok orang mendatangi warung tersebut, di mana dalam video tersebut kemudian mengacak-acak warung karena adanya dugaan perdagangan tramadol. Dan pendengar, tentunya informasi tentang aktivitas Anda hari ini, untuk informasi terkait dengan traffic atau lalu lintas pagi hari ini, kita akan bergabung dengan RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya. Pagi hari ini pendengar, kita sudah terhubung dengan Aibda Yogi Supono. Selamat pagi, Pak Yogi.
1: Selamat pagi, Mas. Jadi tetap jaga kesehatan.
0: Siap, selamat pagi. Semangat terus ya, Pak ya.
1: Tetap jaga kesehatan, Mas Dede.
0: Betul sekali. Baik, Pak Yogi, bagaimana untuk informasi pagi hari ini? Silakan, Pak.
1: Ya, untuk informasi yang pertama, informasi di ruas arteri pagi ini, tepatnya tadi sekitar pukul 6, ini ada kendaraan truk box mengalami gangguan mesin, tepatnya di Interchange Cawang yang mengarah ke arah Halim, dan saat ini sudah dapat jalan kembali. Yang sempat ada ketersendatan arus lalu lintas, namun saat ini sudah jalan kembali sebelum Interchange Cawang yang mengarah ke arah Halim. Dan untuk pantauan lainnya, ini ada informasi galian PDAM sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi depan Aspol Tanjung Timur, Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Bekasi Kota, ini juga ada tepatnya depan Pospol Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi Kota, lalu lintas dari Jatiwaringin yang mengarah ke arah Kalimalang, melintas di seputaran layang tol. Ini perbatasan dengan wilayah Jakarta Timur, ada kepadatan terutama lalu lintas dari Jatiwaringin, imbas galian gorong-gorong di seputaran objek lokasi. Dan untuk pantauan lainnya, informasi di ruas tol pagi ini, tepatnya di seputaran Japek, tadi sekitar pukul 4.30, ada kecelakaan tepatnya di Jati Bening di kilometer 8400 arah Cikampek. Ini ada kendaraan bus dan truk box di lajur 1, dan saat ini sudah selesai penanganan, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk di Jagorawi, tadi sekitar pukul 6, ada penanganan kecelakaan tepatnya di Citerep, kilometer 29 yang mengarah 28400 arah Cawang. Ini ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur kiri, dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Japek pagi ini, tepatnya di Tambun di kilometer 19 yang mengarah 20 arah Cikampek, ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan beralih seputaran Jor pagi ini, tepatnya di Meruya Selatan yang mengarah ke arah Meruya Selatan kilometer 9 yang mengarah arah Ulu Jami, ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan yang terakhir, kami ingatkan hari ini tanggal 8 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian, Mas Dede.
0: Baik, Pak Yogi, untuk jalan protokol pagi hari ini seperti apa?
1: Ya untuk protokol terutama lalu lintas dari seputaran MT Haryono mengarah ke arah Gatot Subroto, terutama dari Cawang melintas di Kuningan arah Semanggi pagi ini masih ramai lancar. Begitu juga untuk seputaran akses dari seputaran Bundaran Senayan, Sudirman yang mengarah ke arah Tamrin melintas di seputaran Simpang Susun Semanggi dan mengarah ke arah HI pagi ini juga mengingat masih ramai lancar, mengingat masih adanya libur sekolah untuk pekan ini. Demikian, Mas Dede.
0: Apakah ada agenda penyampaian pendapat, Pak, hari ini?
1: Ya, untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat pagi ini. Halo, Mas Dede?
0: Iya, silakan, Pak.
1: Suaranya terputus.
0: Ya, baik. Pak Yuda, ini kita masih mendengar dengan jelas.
1: Ya, ya akan baik. Saya bacakan yang pertama nanti rencananya sekitar pukul 12 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa. Yang kedua pukul 10.00 di depan Gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 13.00 di kantor Ditjen Pemasyarakatan Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 13 kembali di tempat yang sama dari elemen yang berbeda. Yang kelima di depan pukul 13.00 di depan Kemen Imipas RI Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Sampai saat ini, 5 objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalihan objek di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Dede.
0: Baik Pak Ayuda Yogi, terakhir ada himbauan kepada pendengar kita atau masyarakat kita.
1: Ya, kami himbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena tindakan dari kamera atlet status kami maupun atlet mobile kami. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Yogi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
0: Baik, salam tertib lalu lintas. Mendengar demikian informasi pagi hari ini bersama dengan RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Di mana pendengar untuk pagi hari ini juga sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita pagi.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
5: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
6: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas.